0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyua, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Blambintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musritini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kita dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya.
15: itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan bisa utang gitu. Mm-hmm. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan saatnya kami hadirkan program Pro 1 Lintas dan Cuaca, informasi tentang cuaca dan juga kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini. Edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk yang pertama, saya ke informasi cuaca, saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas ada Bang Raffi. Selamat pagi Bang Raffi.
3: Selamat pagi Bang Midi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Padang. Saatnya kami menghadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Jumat 22 Mei 2026. Pertama, berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini secara umum cerah berawan hingga berawan dengan hujan ringan terpantau di wilayah Kepulauan Mentawai, terutama di wilayah Pagai Utara. Kemudian perkiraan cuaca untuk hari ini pada pagi hari, cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian hujan masih akan diperkirakan bertahan di wilayah Kepulauan Mentawai tadi di Pagai Utara. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan di antaranya untuk wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, Sawalunto, Kabupaten Solo, pesisir selatan, Damasraya, dan Solo Selatan. Kami juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah 50 kota. Sementara itu, pada malam hari nanti, cuaca umumnya masih didominasi kondisi berawan hingga udara kabur di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Kabupaten Solo, dan Kota Padang diprediksi terjadi pada malam hari nanti. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dan masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki kondisi udara kabur, terutama di wilayah pergunungan atau pebukitan, dengan adanya potensi hujan ringan hampir merata di wilayah Sumatera Barat dengan kejadian waktu yang tidak bersamaan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin prediksi bergerak dari barat hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 22 km per jam. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan dapat terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial resmi kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Yudi.
2: Baik. Terima kasih Bang Raffi atas informasinya untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Iya, selamat pagi.
2: Baik pendengar, itu tadi informasi cuaca dari BMKG Minangkabau yang sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Selanjutnya kita beralih ke informasi lalu lintas. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribtu Dora Helmi yang saat ini sedang berada di Simpang Alai. Selamat pagi Bribtu Dora.
4: Selamat pagi, Bang Yudi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
2: Alhamdulillah. Baik, silakan informasi cuaca di kesempatan informasi lalu lintas dari Simpang Alai di kesempatan pagi hari ini, Bribtu Dora.
4: Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas, pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang. Kembali menyapa dari Simpang Alai bersama saya Bribtu Dora Helmi dalam program Lintas dan Cuaca personil di lantas Polda Sumatera Barat. Pada hari ini Jumat 22 Mei 2026 dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Ampang menuju Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan dan sebaliknya terdapat dalam keadaan ramai dan lancar. Adapun situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Gajah Mada menuju Jalan Tengku Umar dan sebaliknya juga terdapat dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara terkhusus roda 2 dikarenakan cuaca di pagi hari ini tidak mendung agar menyediakan mantel atau jas hujan sebelum berpergian demi keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Demikian sudah Bang Yudi dan kami laporkan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, Bang Dora, dari pantauan teman-teman di lapangan, bagaimana tingkat kedisiplinan para pengendara kendaraan di jalan pagi hari ini?
4: Baik, terima kasih Bang Yudi. Kami amati pagi hari ini, terkhususnya dari Simpang Alai, pada umumnya pengendara sudah mulai tertib mematuhi aturan dalam berlalu lintas, baik dalam mengamati persimpangan, khususnya lampu merah, juga perlengkapan pribadi seperti helm dan sabuk keselamatan. Seluruh pengendara sudah menyadari untuk keselamatannya sendiri-sendiri. Terima kasih, Pak Yudi.
2: Baik. Terima kasih, Bribtu Dora Helmi, atas informasi dan laporannya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Terima kasih, Nadi.
2: Demikian mendengar informasi cuaca dan juga lalu lintas untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kita lanjut kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa kembali akan menyapa Anda di pagi hari ini dengan informasi dan topik-topik menarik di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Yes, mampir di sini. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
6: Kilas Info.
8: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra kemarin menyampaikan apresiasi atas capaian Ricky Ekonisa Putra yang masuk nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Dengan harapan Ricky Ekonisa Putra dapat meraih penghargaan Kalpataru perintis 2026 dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Sawalunto. Rianda Putra mengungkapkan keberhasilan yang diraih Ricky Ekonisa Putra diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk aktif terlibat dalam isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Apalagi gerakan yang diinisiasi Ricky Ekonisa Putra selama ini dapat menjadi inspirasi luas kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam program Padang Menyapa edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Yudi Maswara akan memandu Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita pada pagi hari ini yaitu Grand Fondo Minangkabau, padukan olahraga dan wisata. Untuk itu kami telah mengundang 3 narasumber di kesempatan pagi hari ini dan sudah hadir di Studio Pro Satya dari Padang. Yang pertama narasumber kita ada Ibu Dr. Lila Yanuar

0: Mars, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lila.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yudi, selamat pagi pemirsa semuanya.
0: Kabar baik ya Ibu ya?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Andes Maifrizon MSI, Ketua Penyelenggara GF Minangkabau 2026 dan juga sebagai Pegiat Olahraga Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Yudi, apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Semoga sehat selalu.
2: Tidak hanya kita dan seluruh pendengar,
0: seluruh masyarakat tentunya. Ya, kemudian kasih. Yang berikutnya ada Pak Mezi Johan, praktisi olahraga masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mezi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Mezi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, saya informasikan tadi bahwa topik kita yaitu Grand Fondo Minangkabau, padukan olahraga dan wisata. Mungkin masyarakat masih bingung, apa sih Grand Fondo? Jadi Grand Fondo itu saya spill dikit. Grand Fondo itu berasal dari bahasa Italia, perjalanan besar artinya. Ya. Jadi itu ajang bersepeda jarak jauh dengan partisipasi massa. Mau dikoreksi Pak Eri ya kalau saya salah ya. Karena saya bawa contekan nih. Nah, kita bahas nih mengenai topiknya di pagi hari ini, yaitu tentang Grand Fondo Minangkabau, padukan olahraga dan wisata. Nah, ini bentuknya apa lagi nih? Pasti masyarakat bertanya-tanya. Jadi, karena yang sudah hadir di sini ada ketua penyelenggaranya, saya mungkin ke Pak Eri ya. Dulu, izin Bu Lila.
1: Silakan.
0: Mungkin masyarakat masih bingung nih, apalah kan Grand Fondo ini? Terus kenapa ini diadakan? Jadi apa sih latar belakang konsep Grand Fondo ini dipilih untuk diadakan, Pak Eri?
2: Ya, terima kasih Bang Yudi, ya. Pendengar RRI yang setia. Grand Fondo ini persis seperti Bang Yudi sampaikan tadi adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda. Dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 kilometer. Nah, ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu. Kita punya view-view yang sangat indah sekali.
0: Yeah.
2: Nah, ini lahir tercetus dari beberapa teman-teman penggiat sepeda road bike. Bagaimana nih Pak Eri, kita coba deh buat kegiatan-kegiatan yang kira-kira ini bisa lebih memperkenalkan daerah kita. Di samping juga tadi sebelumnya kita udah bincang-bincang dengan Bu Kadis, dengan akan adanya Tour de Singkarak nanti Bu Kadis mungkin bisa ceritakan lebih detail. Nah, ini kita anggap ini sebagai pemula lah ya, untuk bagaimana lebih. Tapi konsepnya sebetulnya sederhana saja. Kita melaksanakan kegiatan ini adalah dari kita untuk kita semuanya. Jadi kasihan juga nih pemerintah nih, kalau setiap saat kita rong-rong terus untuk melaksanakan kegiatan. Tapi alhamdulillah dengan semangat teman-teman pencinta olahraga road bike, sepeda road bike, dan dukungan sponsorship Bank Nagari, Bank BSI, Jam Krida, dan Bank Indonesia juga insya Allah akan support kita. Maka kegiatan ini akan bisa terselenggara. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan pada tanggal 31 Mei, hari Minggu. Kita akan start insya Allah di Istana Gubernuran.
0: Okay.
2: Kami sudah confirm untuk Pak Gubernur ya Bu Kadis, bisa melepasnya. Dari situ kita akan menuju Sitinjau Lawi. Dari Sitinjau Lawi kita terus turun, kita ke Talang, Solo, dan kita akan melewati Danau Singkara. Terus kita terus ke atas, kita ke Padang Panjang. Terus Padang Panjang kita ke Lembah Anai. Terus kita kembali ke Padang dengan estimasi jarak kurang lebih 195 kilo. Menarik Bang Yudi, baru saja kami informasikan ini. Dan memang ini kan keterbatasan finansial kita ya. Nah, artinya kita peserta ini nanti kita akan sediakan jersey untuk mereka yang ingin ikut. Satu jam saja itu pesertanya udah lebih 100 gitu. Ya umes ya Bu Lila, luar biasa. Nah, tapi kita batasi memang pesertanya ini paling banyaknya hanya 100 gitu.
0: Seratus.
2: Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Nah, kita coba persiapkan matang ini dengan selalu berkoordinasi dengan teman-teman gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk para pihak yang sudah memberikan support kepada kami sehingga kegiatan ini nanti bisa terselenggara dan kita bisa membantu pemerintah ya. dalam rangka mengenalkan wisata dan juga berolahraga gitu. Mungkin itu.
0: Baik. Nah, kenapa dibatasi untuk yang sekarang, Pak Eri? Padahal kalau kita lihat mungkin pencinta sepeda di Kota Padang khususnya mungkin banyak ya. Nah, tapi kenapa dibatasi hanya 100 aja pesertanya?
2: Nah, ini kan itu tadi dalam rangka kita memulai awal.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita batasi karena ini kan jaraknya cukup jauh. 195 km. Itu kalau sepedanya harus sepeda road bike ya Mas ya. Harus sepeda road bike karena memang kalau sepeda MTB kasihan nanti. Bisa sampai malam dia finishnya. Kita asumsinya nanti bisa finish di jam 4 sore ya Mas ya. Nanti Mas bisa juga bisa jelaskan gitu. Nah, kenapa itu kita lakukan? Nah, insyaallah nanti lebih ramainya nanti Bu Lila bisa informasikan ada tour di Singkara kita. Jadi ini menarik sih sebetulnya. Tinggal bagaimana memang kita harus berkolaborasi memang. Di kita enggak bisa kerja sendiri gitu.
0: Betul.
2: Makanya saya ya dulu pernah jadi Kadispora, pernah jadi asisten deputi olahraga rekreasi.
0: Yeah.
2: Melihat potensi komunikasi dan koordinasi ini harus kita sinergikan gitu. Jujur nih kegiatan ini Grand Fondo Minangkabau nanti kita enggak punya uang 5 perak pun gitu. Tapi dengan komunikasi, dengan koordinasi, alhamdulillah semua orang bisa ikut dan pengin terlibat gitu. Dan Bang Yudi, mohon maaf nih Bang Yudi, kadang-kadang orang kalau ketemu saya pasti bertanya nih, Pak Eri kapan lagi nih kegiatan mau dibuat? Nah, artinya memang kan konsepnya sederhana sih sebetulnya. Orang akan memberikan kita di saat kita mampu meyakinkan bahwasanya kegiatan itu betul-betul berdampak untuk mereka. Nah, itu yang coba kita pelihara terus, kepercayaan-kepercayaan seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, saya geser ke Bu Lila. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Eri tadi, Bu Lila. Dinas Pariwisata sendiri melihat kegiatan Grand Fondo ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih Bang Yudi. Mungkin tadi ada sudah beberapa diulas oleh Pak Sekwan, Pak Eri. Grand Fondo itu kan satu jenis kegiatan yang menggabungkan antara sport dan tourism. Jadi di situ ada olahraga, ada rekreasi, kemudian ada wisata. Nah, jadi kegiatannya memang seperti tadi disampaikan ya, tapi tidak putar-putar sepeda dalam kota ya. Jadi itu memang jarak jauh lintas kabupaten, dan kita memanfaatkan itu untuk melewati rute-rute yang memang indah ya. Nah, kita kenal Sumatera Barat mau lewat kemana aja.
0: Iya.
1: Dari Padang ini kayaknya gak ada yang indah deh. Coba kita cek ya, kalau mau ke Alahan Panjang coba. Semuanya pada bagus. Nanti kalau mau dari Padang ke arah Bukit Tinggi juga bagus. Mau turun ke Danau Singkarak juga bagus. Yeah. Nanti mau naik ke Mandeh juga bagus. Mau melalui Pagaruyung juga bagus. Jadi memang bersepeda sambil berwisata. Nah, tentunya tidak hanya oleh para atlet, tetapi juga oleh komunitas, oleh wisatawan, oleh family. Itulah kenapa disebut sebagai Grand Fondo. Nah, kita juga berharap bahwa ini tidak hanya yang meriah, yang gembira, atau tidak hanya komunitas ya pada peserta, tetapi juga UMKM. Pasti nanti pada laris ini yang punya hotel ya. Tadi Pak Eri bilang cuma 100, kita sih berharapnya 5.000 ya. Tapi beliau pinter ya, kalau beliau nggak mau langsung booming gede-gede gitu, karena ini beliau lagi keep beberapa bersama-sama tadi seperti yang beliau sampaikan. Dengan kita mungkin termasuk nanti juga Dispora bisa ikut ya. Kita akan cicil gitu, kita akan cicil kegiatan-kegiatan ini supaya dia continue ya. Dan kemudian menuju ke insya Allah ini, menuju ke TDS 2027. Jadi sepedanya disemarakkan lagi. Nah, tidak hanya di provinsi, sudah diinisiasi oleh beliau nih Pak Eri dan juga Pak Mezi ya. Untuk memancing kabupaten kota juga pada ikut-ikutan. Nah, nanti sudah booming event ini. Jadi sportnya jalan, tourismnya jalan, promosi branding wisatanya juga jalan. UMKM-nya hidup, peringkatan perekonomian masyarakat hidup, peningkatan APAD daerah juga hidup. Jadi sekali mendayung ini 80 terlampau.
0: Jauh ya Bu ya.
1: Jauh. Banyak ini sih.
0: Oke, artinya ini bisa disebut bahwa ini kegiatan kegiatan Grand Fondo ini bisa menjadi sebuah pre-event sebelum TDS berarti dong?
1: Iya, benar sekali. Hmm. Nah, ini yang kolaborasi cantiknya tuh di situ sih gitu. Hmm. Jadi Pak Eri bilang ini kegiatan komunitas, kami bilang ini say thank you. Hmm. Untuk memancing lagi perhatian orang ke arah, nah kami juga lebih tenang nanti menyiapkan TDS berikutnya yang mungkin lebih banyak funnya, lebih banyak turismenya mungkin ya. Hmm. Dan tentunya dengan keterbatasan anggaran semua juga pada tahu saat ini, hmm, ini sangat membantu sebenarnya. Hmm. Jadi nanti beberapa event-event kita adakan bersamaan dengan kegiatan ini. Nah, orang datang tidak cuma bersepeda dari luar negeri sana, tapi juga hmm, lihat orang menari Minang, hmm, nah lihat kulinernya Minang gitu. Hmm. Jadi bagaimana ini menjadi suatu pesta Minangkabau, rakyat Minangkabau yang kemudian diminatin. Nah, karena sudah banyak dibantu oleh para komunitas, hmm, wah kami senang sekali. Dan kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Hmm. TDS sudah terakhir 2019
0: ya.
1: Benar. Hmm. Jadi kita mau rebranding kembali karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDS sih gitu. Hmm. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan. Hmm. Nah, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
0: Hmm. Nah. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Edi sempat menyebutkan beberapa titik atau spot yang dilewati ya, ya. Bu Lila. Ya. Nah, apakah Dinas Pariwisata juga turut andil nih dalam mengkonsep ini nih, spot ini nih yang cocok nih buat dilewatin atau ya, gimana?
1: Ya, sebenarnya sekarang masih pure dari komunitas, okay, tapi dari beberapa kali kita ngobrol-ngobrol, mm-hmm, baik itu waktu rapat-rapat dan sebagainya, dan kami yakin ini rutenya kayaknya kami udah lihat nih. Hmm. Rutenya udah si Tinjau Lawi ya.
0: Yeah.
1: Naik ke atas ya. Nah, jadi yang namanya fun itu memang harus fun. Mm-hmm. Orang akan fun kalau lihat yang bagus-bagus.
0: Yeah, yeah.
1: Gak perlu ditunjukin Bang Yudi, beliau udah tahu ini mau bawa kemana ini teman-teman bersepeda sih.
0: Udah auto paham lah Ibu
1: udah
0: ya.
1: Udah auto paham.
0: Iya. Oke, baik saya geser dulu ke Pak Mezina. Kalau dari sudut pandang para pegiat olahraga nih, Pak Mezi, kegiatan ini seperti apa nih jadinya?
3: Mungkin terima kasih sebelumnya Pak Yudi.
0: Agak maju sedikit ya. Biar terdengar.
3: Oke. Untuk kegiatan Grand Fondo khusus ini sebenarnya sangat kegiatan yang betul sudah rutin kami lakukan selama dari 2020 di setelah TDS vakum. Dan kehadiran dari Pak Eri dari waktu beliau dari Kemenpora pindah ke Sumatera Barat, itu merupakan satu berkah bagi kami selaku penggiat olahraga sepeda. Karena dasar dari memang setelah beliau hadir banyak sekali event-event lokal yang kerinduan dari kami para penggiat, baik itu ada sekitar 8 kota kabupaten yang kami satukan dalam bentuk wadah komunitas Sumbar Cycling namanya. Kebetulan beliau sendiri selaku ketuanya dan saya sekretaris umumnya, kami rutin mengadakan satu acara event-event di setiap daerah. Bisa di Padang, bisa di Solo, bisa di Bukit Tinggi, bisa di Payakumbu. Jadi event-event itu memang betul-betul dari kami semuanya. Maksudnya dari kita semuanya tidak memakai biaya yang cukup besar. Karena ada subsidi bantuan-bantuan dari kawan-kawan kota kabupaten secara komunitas. Jadi mungkin karena jiwa beliau memang betul-betul full di olahraga, kami pun sangat support. Jadi ada peluang kami langsung maju secara bersama-sama. Jadi itu keberkahan kami selaku penggiat olahraga yang secara garis besar secara Sumatera Barat, yang mana kerinduan selama ini dengan tidak adanya Tour de Singkara, adik-adik kita di PPLP butuh wadah, butuh ruang juga untuk mengaplikasikan latihan-latihannya dari proses latihan yang di yang dilakukan oleh adik-adik kita di PPLP.
0: Okay.
3: Jadi ada ruang untuk wadah untuk rest bagi adik-adik tersebut dan juga seluruh komunitas yang ada di Sumatera Barat.
0: Biar rotor nggak kaku ya.
3: Iya.
0: jadi istilahnya Pak Eri ini bagaikan mata air di Gurun Gobi ya.
3: Iya betul.
0: betul bagi langsung Yudi. Dari gurun yang kering jadi jadi subur semua berarti ya.
3: Iya, karena ini mimpi kami Pak Yudi. Mimpi kami 2020 kami mudah-mudahan dengan hadirnya beliau cabang olahraga khususnya balap sepeda bisa naik kembali seperti pendahulu-pendahulu kita Bu Nur Hayati. Karena sayang sekali kita punya sarana yang luar biasa kayak velodrome tidak sampai sekarang tidak termanfaatkan.
0: Oke, nah Pak Mezi kan memang terbiasa ya. Tadi kan sempat menginformasikan memang ini rutin mengadakan kegiatan kayak gini dulu kan. Sebenarnya kalau itu kan jaraknya jauh ya.
3: Iya.
0: Berarti kan tidak untuk konsumsi masyarakat umum dong sebenarnya, atau masyarakat umum bisa mengikuti yang sejauh itu, apalagi medannya ada yang menanjak kemudian menurun ekstrim kemudian berkelok-kelok kayak gimana, itu kan biasanya tuh untuk atlet yang profesional tuh.
3: Untuk atlet ya kami kita di dalam kelompok komunitas ini ada yang atlet profesional. Ada yang penghobi antusias.
0: Ya,
3: penghobi antusias ini sudah seperti atlet
0: hampir hampir mirip.
3: Personal, ya? Hampir mirip.
0: Atlet KW lah ya. Jadi dia tidak atlet tapi tempuh, ya hampir.
3: Untuk endurance jarak tempuh 200 kilo, 300 kilo itu sudah bisa. Itu sudah bisa ditempuh oleh kawan-kawan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian nanti untuk supaya ada berdampak ke daerah yang kita tuju, kita juga menggait kawan-kawan komunitas yang ada di daerah. Misalnya kita ini ke Bukit Tinggi.
0: Yeah.
3: Di Bukit Tinggi kita kumpulin tuh kawan-kawan komunitas di Bukit Tinggi.
0: Yang
3: penting berangkat dari Padang, kita nginap di Bukit Tinggi.
0: Yeah.
3: Kita refreshing di Bukit Tinggi, kita mengeluarkan uang di Bukit Tinggi. Paginya kita baru goes gitu.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Berarti selain sport juga ada fun-nya berarti.
3: Iya, betul.
0: sport dan fun gitu. Nah, sekarang kan kalau sejak COVID itu kan kesadaran masyarakat mungkin ada yang berkurang ya Pak Mizi untuk berolahraga. Kira-kira dengan event sebesar ini, itu apakah akan bisa memicu semangat masyarakat lagi untuk berolahraga khususnya sepeda?
3: Ya, sangat berdampak Pak. Khusus Pak Yudis, khusus untuk kawan-kawan yang penghobi sepeda, itu sangat berdampak dengan giatnya kita terus berkunjung-kunjung ke daerah. Kita melihat destinasi. Memang sangat berdampak dan rata-rata setiap tahun daerah juga mempunyai event-event lokal, Pak. Event lokal yang diadakan oleh mungkin kalau untuk rekreasinya itu kawan-kawan Asri yang sedikit agak vakum sebenarnya memang di persasinya di PB balap sepedanya yang agak vakum mungkin mungkin kena anggaran atau gimana. Tapi kalau di bidang rekreasinya setiap tahun tetap semangat kawan-kawan itu mengadakan di daerah-daerah.
0: Oke, baik Pak Eri. Jalur yang tadi Pak Eri sebutkan spill sedikit itu kan rata-rata kan jalur memang jalur utama ya. Bahkan kalau di Tinjulawi itu ya kita sama-sama tahu lah dengan jalur ekstrimnya yang dilalui oleh bus, truk. Nah itu untuk koordinasi dan juga keamanan nanti seperti apa tuh?
2: Jadi begini Bang Yudi, ini kan Grand Fondo ya, artinya tidak mengejar kita siap ada pemenangnya gitu. Lebih kepada memang funnya saja. Jadi insya Allah kita nanti akan minta ada foreigner yang mengawal kita. Dan kan kalau untuk lewat dua-dua beriringan ya, mes itu insya Allah masih aman lah. Kan dengan kecepatan ya paling-paling 17-19 km per jam lah ya, mesnya kalau di pendakian ya. Nah makanya kita berharap karena ini tidak ada ngebut-ngebutnya di sini, lebih kepada fun. Kalau capek berhenti gitu. Nah nanti kita akan dipandu. Tidak hanya ada Furider, ada juga Marsal-Marsal gitu.
0: Oh, Marsal juga ada berarti ya.
2: Nanti di belakang izin Bu Kadis, nanti ada juga Dinas Kesehatan yang kemarin sudah kami hubungi akan mensupport kita untuk menyediakan satu ambulan kalau terjadi apa-apa. Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa. Tapi antisipasi kita. Nah, kami berharap dengan rute yang begitu, mudah-mudahan peserta semua bisa disiplin. Dan rata-rata, alhamdulillah, karena ini adalah komunitas yang sudah biasa bermain di jalan raya, kita berharap mudah-mudahan mereka akan disiplin. Bang Yudi bisa lihat sebetulnya besok nih hari Sabtu, kita yang wajib itu nih komunitas ini adalah hari Rabu dan hari Sabtu. kita akan start di UJBP, terus kita ke bandara, dari bandara kita kembali, terus kita akan finish di samping kantor DPRD itu. Itu rutin setiap hari Rabu dan hari Sabtu, kecuali hujan ya. Kecuali hujan. Nah, itu dengan jarak tempuh 35 kilo ya Om Esa, setiap pagi itu. Okay. Dengan rata-rata ya 40 menit kita udah finish. Besok kalau Bang Yudi mau ikut, ayo kita ikut bareng-bareng gitu. Nah, itu. Jadi kita berharap dengan lalu lintas yang begitu padat ya, apalagi stinjo ya Bu Kadis ya, akhir-akhir ini kita berharap kita bisa lebih disiplin mendengarkan nanti apa yang menjadi arahan marsal nih. Kebetulan Om Mes ini nanti akan menjadi ketua marsalnya gitu, untuk menggaiden peserta itu untuk tidak memotong atau terlalu kencang. Kan penurunan talang itu kan lumayan juga nanti, atau penurunan silayang itu juga lumayan itu. Nah, itu tadi. Nah, sebetulnya di awal tahun kita juga sudah membuat kegiatan ya Om Mes ya. Kegiatan kita adalah kita bersepeda, startnya itu dari Jam Gadang. Jam Gadang terus kita ke Lembah Harau. Dari Lembah Harau kita terus ke Kelok 9, nanti kita kembali ke finishnya di Payakumbuh
0: gitu. Agak ekstrim ya jalurnya ya.
2: Ya, tapi alhamdulillah mereka pada menikmati.
0: Menikmati. Gitu,
2: menikmati sekali. Nah, kita membantu nih. Kita membantu pemerintah, Bu Lila dan teman-teman. Bagaimana ini kalau misalnya peserta 50-100 orang, mereka bisa share di medsos mereka masing-masing ya, tadi saya ini kan lumayan potensi. Oh, orang jadi ngeh. Oh, ini Siti Nyolawi keren. Ini Danau Singkara. Ini Lembah Anai. Nah, ini sebetulnya itu yang mau kita perlihatkan gitu kepada seluruh orang-orang yang memang ingin menikmati sport tourismnya.
0: Pendengar yang mau bergabung boleh silakan di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Baik, ini ada pendengar kita yang bertanya untuk Bu Kadis. Grand Fondo Minangkabau ini merupakan hal yang baik untuk menyambut kembali ajang TDS. Nah, pertanyaannya sejauh ini bagaimana kesiapan Pemprov Sumbar menyambut kembali ajang serupa bersepeda seperti TDS yang rencananya diadakan tahun 2027 mendatang, yang sempat vakum dari tahun 2019 ya, kalau nggak salah Bu Lila ya. Nah, kemudian apa ada konsep atau inovasi baru nih yang akan dihadirkan pada TDS 2027 mendatang? Tapi kayaknya kalau itu terlalu cepat kita spill ya. Untuk artinya nunggu dulu gak, gitu.
1: Enggak
0: seru jadinya.
1: Tapi enggak apa-apa, dikasih clue-cluenya aja.
0: Iya, terus satu lagi, sejauh mana sih kesiapan infrastruktur, baik itu jalannya, destinasi wisata yang dilewati, fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung kelancaran event ini. Gitu, boleh lah silakan.
1: Terima kasih Bang Yudi dan juga tadi dari pemirsa ya yang bertanya ke kita, berarti perhatian masyarakkat masih tinggi nih Bang
0: Yudi. Masih tinggi, saya penasaran, masih tinggi, TDS masyarakat masih tinggi nih.
1: Iya benar, mungkin yang pertama yang sudah kami lakukan adalah tentu at least ya, kita harus menyiapkan kondisi terburuk yang memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena seperti diketahui kemarin juga akibat bencana pasti ada beberapa jalan yang juga mengalami kerusakan. Tapi untuk itu kami ini kondisi yang paling minimal. Yang pertama adalah kami sudah koordinasi dengan UCI, Union Cyclist Internasional ya, badan internasional sepeda, tentang kondisi jalan Sumatera Barat saat ini. Kemudian yang kedua kami tanyakan tentang berapa minimal etape yang memungkinkan untuk suatu event internasional. Dari dua hal itu UCI menjawab bahwa etape terkecil itu bisa 3, 4, atau 5. Nah, tapi mungkin kita ambil sekitar 4 atau 5 etape. Kemudian kami tanyakan dari Kota Padang start, kondisi jalan saat ini yang memungkinkan ke arah mana. Nah, disampaikan ke arah dari Padang ke arah Tanah Datar, ke arah Bukit Tinggi, lanjut ke Payakumbuh, kemudian ke arah pesisir selatan, kemudian ke arah Pariaman. Nah, itu ada beberapa ke arah Solo juga bisa. Nah, dengan kondisi sekarang. Kalau ternyata kan dia akan ada standar-standar kilometer, 120 kilometer, 160 kilometer, ada persyaratannya. Nanti kalau nggak nyampe bagaimana? Misalnya tiba-tiba jalan di tengah jalan rusak dan sebagainya, itu bisa dibikin loop dan sebagainya. Itu sudah dicek, berarti menurut UCI kita layak nggak untuk bisa melakukan TDS di tahun 2007 dengan kondisi sekarang. Layak, kata UCI juga jawab seperti itu. Kemudian ya, hal yang kedua yang kami lakukan adalah tentunya berapa minimal peserta yang diperbolehkan dengan 4 atau 5 etape. Nah, disampaikan sekitar 15-20 tim. Satu tim ada 6, berarti sekitar 90 peserta atlet. Nah, kemudian dari luar negeri mesti ngundang berapa, itu juga sudah kami tanyakan. Dari tingkat nasional, atlet nasional teratas sudah diundang, kita sudah tanyakan juga. Nah, kita melihat kemampuan keuangan sampai di situ kayaknya sudah masih mampu dengan kondisi sekarang. Kemudian juga kami sudah sonding dengan, hal yang ketiga adalah sudah sonding dengan beberapa daerah-daerah yang akan diikutsertakan untuk minimal etape ini. Nah, semua pada senang, semua pada semangat. Kami justru nunggu-nunggu nih, Bu Kadis, kapan nih provinsi mau ngajak gitu. Nah, berarti semangat kabupaten kota sudah ada. Nah, kenapa dari sekarang kami sounding? Karena untuk tahun 2027 pengusulan anggaran dan sebagainya tentu harus dimulai dari bulan-bulan ini. Kemudian yang keempat kami lakukan juga dengan anggota Dewan Legislatif kita. Semua juga mendukung, dan kami sudah diminta hearing dengan Komisi 5 insya Allah di minggu depan, karena persiapan-persiapan kita untuk persiapan basic itu sudah kita lakukan. Kemudian sebelum kita melakukan ini, kami juga sudah ketemu dengan Bu Menteri, dengan beberapa petinggi-petinggi kita juga, Bapak Senator dan sebagainya. Pak Gub juga sudah ikut mendorong, Bu Menteri juga sudah hadir kemarin di sini waktu beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah menjadi pembicaraan juga di Kementerian Pariwisata. Nah, tentunya persiapan-persiapan ini menurut kami dari sisi persiapan, beberapa anggaran juga sudah kami geser di perubahan agar bisa melakukan rapat-rapat penting menuju persiapan tersebut. Dan kami sudah diundang juga ke kementerian dalam minggu depan atau dua minggu lagi untuk menyampaikan hal ini. Kemudian yang terakhir ada semacam anggaran dari infrastruktur, dari infrastruktur kepariwisataan. Kami sudah mengajukan proposal juga untuk perbaikan infrastruktur jalan bagi kepentingan TDS ini. Nah, kami akan follow up langsung itu bersama dengan Bapak Gubernur nanti ketika ketemu Bu Menteri, dan mohon doa bersama semoga ini menjadi perhatian dan ada perbaikan infrastruktur untuk persiapan TDS tersebut. Kemudian the last ya, yang terakhir adalah kami menggabungkan beberapa kalender-kalender event untuk tahun 2027 agar bersamaan dengan kegiatan ini. Jadi apa yang berbeda? Nah, tadi ada bertanya, mungkin kita lebih banyak ke turismenya, proporsionalnya. Jadi brandingnya, event-event, dan juga mendatang lebih banyak proporsi ke fun bike-nya juga. Nah, tentu ini akan lebih meriah gitu ya. Tidak hanya ngelihat orang sepeda lewat, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan di sepanjang pelaksanaan TDS ini. Sepanjang rute ya, Pak Mezi ya. Nah, tadi juga Pak Eri juga sudah dukung bahwa ini nanti akan dibersamakan dengan asosiasi-asosiasi yang lainnya. Tidak hanya asosiasi sepeda, mungkin juga ada asosiasi run yang bisa ikut memeriahkan sebelum itu. Kemudian juga nanti ada beberapa komunitas-komunitas teman-teman yang lainnya, Asita yang mungkin akan bantu jual. Kemudian kita akan libatkan influencer-influencer bantu jual gitu. Jadi persiapannya insya Allah banyak dapat dukungan dari semua pihak sih, Pak Bang Yudi ya. Mungkin itu yang kira-kira dapat kami sampaikan dari Bapak Ibu yang tadi, teman-teman yang bertanya di melalui media ini. Terima kasih Bang Yudi.
0: Baik. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut, nanti di sesi berikutnya saya akan buka line interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, di WhatsApp juga bisa 0811-666-6975, atau bisa melalui streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi silakan nanti Anda bisa bertanya terkait dengan kegiatan Grand Fondo Minangkabau ini. Tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih. Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk? Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar, kita lanjut lagi Padang Menyapa di pagi hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975, dan juga bisa melalui kanal YouTube di streaming RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini terkait Grand Fondo Minangkabau untuk pagi hari ini ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Saya Pak Gio, orang Pekanbaru. Kebetulan saya lagi di Padang ini.
1: Oke.
2: Sekalian wisata.
1: Baik. Silakan Pak Gio.
2: Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan salam pada para narasumber. Mohon maaf saya ini lewat mobil ya, jadi nggak kelihatan nih narasumbernya.
1: Oke ya.
2: Pertama, saya hanya ingin bertanya, jika ini tujuannya wisata atau sport tourism, mungkin ini pertama saran saya sampaikan, daripada jarak jauh seperti yang disampaikan tadi, 195 km, akan tetapi cuma 100 peserta, bagaimana sebaiknya setengah kilometer saja, atau 50 km, atau 100 km, tapi bisa lebih dapat banyak peserta. Dan kedua, mengingat saya ini kan orang Pekanbaru, dan kebetulan lagi di Padang karena minggu lalu saya ikut acara Goes di DPRD Kota Padang ya, Bapak. Dan itu komunitasnya ramai, Bapak. Ada dari Jambi, ada dari Riau, ada juga dari Bengkulu. Nah, mengingat banyaknya komunitas sepeda ini yang saya lihat di Sumatera Barat, gak cuman road bike ataupun sepeda lipat, sepeda MTB, atau sepeda komuter. Nah, saya ingin bertanya ini, apakah ada plan atau rencana gitu dari pemerintah provinsi, mungkin bikin acara yang seperti yang disampaikan tadi, tidak harus acara untuk sepeda road bike. Mengingat di Padang ini saya lihat komunitasnya cukup banyak, kemarin pun sampai sedang lebih dari 200 peserta. Dengan mengikuti jelajah di kawasan Lubuk Mitur sana minggu kemarin. Saya mungkin hanya menyampaikan itu dan saran. Terima kasih, mohon tanggapannya narasumber semua. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ya, itu Pak Ilham.
1: Pak Agus nih.
3: Pak Ilham.
1: Pak Ilham. Suaranya mirip.
3: Lupa terus ya modulasinya. Kok Yudi nggak pernah lupa saya
1: modulasinya. Silakan Pak Ilham.
3: Tanya gini aja. Kita event-eventnya begini, apalagi internasional, seneng gitu kan. Cuman jangan berdampak kepada masyarakat menunggu berjam-jam kendaraan ini. Parkir ana macet gitu kan. Nah, ini kita mohon itu. Diselenggarakanlah dengan baik event ini. Kita menyokong, bukan enggak ini, mendukung sekali. Karena internasional ini kan. Nah, itu. Jadi saya berharap jangan berjam-jam dia mau lewat, mobil sudah di stop nih. Masyarakat gerutu, percuma ada event katanya. Begitu kita dengar. Okay. Jadi janganlah, kadang-kadang dengan suatu event ini masyarakat juga sengsara. Nah, itu masalahnya. Itu yang kita harap. Kalau enggak, berikan ini, enggak bisa lewat di sini, udah jelas itu. Putar ke sana. Jadi jelas orang enggak ketabrak gitu. Enggak sampai ke macet gitu.
1: Oke.
3: Ini berkali-kali TDS yang diadakan selalu begitu. Berjam-jam menunggu sampai 3 jam enggak mungkin lah. Itu yang saya harapkan, jadi masyarakat juga aman. Dengan ada event kita mendukung kok. Bukan masyarakat enggak mendukung, salah nanti harus berminyak. Menjabarkan.
1: Oke.
3: Okay. Keras betul bukan. Kita merasakan mereka itu STDS itu yang menyangkut masyarakat ini, kalau mendengar apalagi orang dagang itu. Kalera masihnya lapi
1: ya. Itu laki-laki. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ilham. Oke, nanti ditanggapi oleh narasumber kita. Silakan tanggapannya untuk yang pertama Pak Gio dari Pekanbaru ini. Nah, Pak Eri, silakan Pak Eri.
4: Terima kasih Pak Gio atas masukannya. Sebetulnya jadi kalau untuk bersepeda kan kategorinya itu kan ada dua ya Mas ya. Ada road bike, kalau road kan memang di jalan raya. Ada MTB, mountain bike gitu, di pergunungan atau di jalan-jalan yang tidak umum gitu. Nah, sebetulnya kita sudah mengakomodasi itu gitu. Contohnya kalau Padang itu bikin Siti Nurbaya, Gowes Siti Nurbaya, itu pesertanya puluhan ribu itu. Terus kita juga Pemprov kemarin, ya bolehlah kita buat juga yang namanya Gowes Salingka dan Nosingkara. Terus ada juga Gowes dalam rangka memperingati hari jadi provinsi. Setiap tahun itu laksanakan. Jadi memang, dan ini kebetulan karena rutinnya cukup jauh, maka kita minta pesertanya semua itu harus memakai road bike gitu. Kan nanti kan kecepatan rata-ratanya bisa jadi 30 km per jam gitu. Nah kalau enggak, kalau MTB bisa-bisa, cuma memang memakan waktu yang terlalu panjang. Dengan rute itu sebetulnya mereka bisa lakukan MTB-nya, tapi kan nanti terlalu lambat untuk bisa itu. Jadi Pak Rio, insya Allah tidak hanya ini, tetapi ada wadah-wadah lain memang untuk kita menampung komunitas-komunitas yang itu oleh Asri ya, oleh Pak Del itu yang ketuanya itu. Insya Allah itu bahkan tidak hanya setiap tahun, setahun itu bisa 12 kali event-event seperti Siti itu. Iya, Siti Nurbaya atau yang lain-lain lah gitu, yang kita juga lah lakukan gitu. Jadi ini kebetulan memang karena jaraknya jauh dan pesertanya memang kita batasi Bang Yudi. Kenapa kita batasi? Karena kemampuan finansial kita dan support yang diberikan oleh sponsor KISIP kita dari Bank Nagari, Bank Indonesia, Bank Syariah, dan Jamkrida gitu. Nah, ada empat nih yang mensupport kita gitu.
1: Tapi ada kemungkinan juga mungkin penyelenggaraan berikutnya bisa.
4: Oh ya, tidak hanya
1: besar
4: ini.
1: Ya.
4: Ya nanti kan Bu Kadis sudah bilang tadi ada Tour de Singkara yang funnya itu akan lebih jauh lebih besar daripada race-nya gitu. Biar berdampak, saya setuju nih seperti yang Bu Kadis sampaikan tadi gitu. Jadi biar berdampak kepada daerah kita ya Bu Kadis ya. Kalau dia ada 5.000 orang, mereka stay di Sumatera Barat,
5: belanja
4: ya, mereka makan di warungnya Om Mes gitu nanti sarapannya hotelnya sekian penghuni. Karena kalau orang ingin fun ini, dia tidak hanya pribadi, pasti ngajak istri, ngajak anak gitu. Nah ini dampaknya sebetulnya. Karena memang potensi wisata Sumatera Barat ini hanya ada dua, Rancak dan Rancak Banar.
1: Rancak dan Rancak Banar.
4: Betul bukan Dis ya?
5: Benar.
1: Makanan pun juga dua ya. Lama dan lama banar.
4: Jadi kalau orang nggak datang ke sini itu aduh gimana
5: gitu. Itu tadi pagi udah pengen datang yang setengah kilometer kata Pak Gio. Saya mau ikut juga yang setengah kilometer.
1: Setengah kilo ya.
4: Pak Gio nanti
5: pakai
4: kita
5: sepeda sayur.
4: Dan kegiatan kita ini sebetulnya tidak hanya di Padang itu. Nanti dari Solo juga akan bergabung, Bukit Tinggi, Payakumbuh ya Malaysia, Pariaman. Jadi komunitasnya itu banyak.
5: Luar biasa.
1: Oke.
4: Terima kasih Pak Tio, ini menjadi perhatian kami.
1: Oke, okay. Bu Lila, tanggapan untuk Pak Ilham ini mungkin terkait TDS ya, teknis TDS mungkin nanti. Nah ini mungkin masukan-masukan juga buat TDS 2027 gimana nih?
5: Ya terima kasih banyak Pak Ilham. Ya memang jangankan Pak Ilham, saya juga kesel Pak kalau disuruh nunggu 3 jam begitu ya. Sama lah, kita bisa memaklumi memang, dan ini akan menjadi perhatian kita. Mungkin akan dilakukan rekayasa lalu lintas barangkali ya, ketika pelaksanaan kegiatan itu dilakukan apa semacam simulasi di awal itu tidak mengganggu kepada atletnya, tetapi juga mungkin tidak mengganggu pada masyarakat. Nah, karena ini memang tidak serame atletnya, enggak serame itu ya. Jadi mungkin kita harapkan ini tidak sampai mengganggu lalu lintas ini Bang Yudi. Tentunya juga kita akan atur sedemikian rupa, tidak semua juga atlet itu yang peserta fun bike itu yang bisa masuk ke jalan-jalan raya yang agak crowded ya. Nah kita akan banyak bikin loop nanti itu di tengah-tengah kota setempat gitu. Itu mungkin yang rame. yang antar kabupaten kota itu adalah mungkin yang peserta yang atlet saja. Nah itu kita coba, kami sangat paham apalagi dengan situasi sekarang ya, nggak ada road bike aja udah sering banyak banget kecelakaan karena saling mendahului dan sebagainya. Dan ini tentunya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilham, kita bikin satu event jangan terus menjadi bikin susah orang gitu. Insya Allah, dan terima kasih banyak Pak Ilham, akan menjadi perhatian khusus kami. Untung ini Pak Ilham ngomongin ya, supaya kita bisa prepare di awal jauh-jauh hari. Begitu Bang Yudi.
1: Oke, baik. Untuk supporting eventnya gimana nih Pak Edi pada Grand Fondo ini?
4: Ya.
1: Kan nggak cuma goes aja nih. Ya. Nanti kalau nyampe di finish ngapain, kan bingung, nggak ada acara apa-apa kan, ngapain juga gitu.
4: Ya. Jadi kembali kami sampaikan, nanti sepertinya kita akan start kan di istana, nanti akan insya Allah nih Bu Kadis, Pak Gubernur juga akan hadir bersama-sama kita. Nah setelah itu kita nih dengar-dengar informasi dari penggiat nih Om Mes nanti, Pak Eri gimana kalau kita buat sedikit race-nya katanya kan, biar tadi kita kan banyak ikut juga nih atlet pon Sumbar ya Mesnya nanti ya, semacam ajang sedikit lah. Boleh-boleh, kira-kira bentuk apa ya, misalnya di Stinjau kita mainkan yuk katanya kan. Boleh-boleh, nanti ini sedang kita pikirkan gitu. Nah nanti insya Allah komunikasi kami, setelah itu kami di Solo nanti akan coffee break di sana, di Bank Nagari Solo insya Allah. Setelah itu kita terus bergerak dan kita akan makan siang di Padang Panjang Bu Kadis. Siang di Padang Panjang. Dan yang tidak kalah serunya adalah kita akan melibatkan banyak fotografer nanti. Ini yang paling pentingnya itu gitu. Nah jadi teman-teman road bike ini kalau udah difoto gitu, wah senangnya minta ampun. Imunnya itu langsung
1: naik ya.
4: Apalagi saya gitu. Ya kalau udah difoto terus bisa ditayang di media sosial. Yang view-nya si Tinjau Lawi pas pendakian itu belilah. Itu di panorama satu itu, itu difoto di situ,
5: ya.
4: Di share itu pasti like-nya banyak.
5: Jadi udah jualan TDS.
4: Kita itu. Jadi kita senang nih kemarin. Aduh alhamdulillah, kata teman-teman komunitas di beberapa media kan sudah muncul itu, TDS akan bergulir. Ya misalnya TDS akan bergulir. Saya setuju ini kesempatan. Kalau boleh memang seperti Bu Kadi sampaikan tadi, mungkin skemanya harus memang kita rubah gitu. Tidak hanya ada race di sana, tapi funnya juga ada, dalam rangka kita bisa mendatangkan orang-orang banyak gitu. Tidak hanya kita mengeluarkan hadiah untuk para pemenang, tetapi kita juga akan mendapatkan efek dominonya dari orang-orang yang datang kepada kita.
1: Oke. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal hadiah, ini ada masyarakat yang nanya. Pak, masyarakat Padang di mana tempat mendaftar Grand Fondo? Apakah ada door prize-nya, Pak?
4: Iya, sebetulnya mendaftarnya kita lewat komunitas saja. Jadi ada flyer yang kita sebarkan dan ada kontak person di sana, itu langsung klik gitu. Terus kita mintakan ukuran jersinya Bu Kadis.
5: Kayaknya ini enggak fair ini nih.
4: Nah, jadi ada.
5: Tidak memuaskan. Jadi, tidak karena memuaskan. Space-nya kecil banget dikasih sama Pak Eri.
4: Seolah-olah
5: Bapak Messi.
4: Nanti
1: kita
4: minta support. Kita minta support sedikit dari Bu Kadis untuk ber-event yang berikutnya. Enggak usah banyak-banyak ya Bu Mes. Sedikit aja, siapin jersey aja. Ya oke dah udah.
5: Nah, untuk next ini siapin juga untuk penyambutan grand start, grand finalnya gitu. Nah, itu tapi jangan 100 dong, ini orang pada kecewa.
4: Tenang aja. Saya kalau ditantang itu keren. Dan insya Allah tidak hanya itu, kita betul ada door prize-nya juga nanti. Nah, kita dapat sponsor dari misalnya dari PHRI nih Bu Rina kemarin. Bu Rina kasih sponsor dong, saya bilang apa nih yang bisa dibantu. Ya udah Peri, kita kasih voucher nginap ya. Boleh-boleh saya bilang, kita kasih voucher nginap. Kan 3 kamar aja kan lumayan gitu. Terus juga minta sponsor dari ternak bike di Jakarta yang spesial menjual sepeda road bike ya tuh Omesha. Alhamdulillah mereka kasih jersey gitu. Yang jersey sepeda ini lumayan juga harganya. Rata-rata dia tuh 1 juta. Kalau yang brandnya itu bisa 5 jutaan gitu. Tapi ya ini ya intinya, makanya saya ini gak ada yang gak mungkin sebetulnya. Saya setuju banget apa yang dikatakan Bu Kadis, Bu Mes tadi, komunikasi, kolaborasi gitu. Kita gak bisa hebat sendiri. Yakin lah Bang Yudi gitu.
1: Nah,
4: Kemarin kan kalau untuk olahraga masyarakat ini, isu strategisnya apa sih sebetulnya, kan partisipasi masyarakat kita masih rendah. Tapi alhamdulillah Bang Yudi bisa lihat tuh, kalau Car Free Day hari ini tuh, ya udahlah mereka hanya jalan-jalan. Tapi itu kan lumayan berapa kilo gitu.
1: Iya betul.
4: Nah, tidak hanya itu, tapi efek domino UMKM kita luar biasa, menjamur kan.
1: Iya betul.
4: Nah, ada potensi di sana gitu. Kolaborasi, komunikasi itu akan indah kalau bisa dilakukan bersama-sama gitu.
1: Oke. Nah, Pak Mezi, untuk komunitas-komunitas sendiri keterlibatannya sejauh apa nih untuk Grand Pondo ini?
6: Semuanya terlibat. Yang
1: selain untuk ikut serta ya, apakah ada ya, dalam terlibat dalam bidang lainnya?
6: Daerah-daerah yang kita lalui, semua kawan-kawan tersebut terlibat.
1: Oke.
6: Terlibat selaku sebagai peserta. Nanti kita libatkan juga nanti untuk memantau jalan raya. Jadi itu yang kita minta ke kawan-kawan. Jadi karena kita semuanya memang melibatkan seluruh kawan-kawan kabupaten kota.
1: Oke, artinya
6: secara kepesertaan kawan-kawan juga ikut. Kemudian membantu support juga ikut semuanya. Bekerja sama.
1: Oke. Baik, pendengar, saat ini pukul 8:49, yang masih ingin bergabung boleh silakan di 0751812878, WhatsApp 0811666975. Di kesempatan pagi hari ini ya, waktu kita hanya sekitar paling 8 menit lagi, jadi silakan yang mau bertanya terkait kegiatan Grand Fondo ini ya. Di kesempatan Pak, ini Grand Fondo ini baru pertama kali kah Pak Eri, atau dulu pernah ada tapi namanya mungkin beda atau gimana?
4: Ya, ini sebetulnya ini penamaan aja sih sebetulnya. Kalau kemarin kan Grand Fondo ini kita terikat dengan jarak gitu. Jaraknya 120 sampai 200, ya ke atas 120 ke atas gitu. Nah, sebetulnya kemarin kayak kemarin itu kita buat yang ke kilo 9 itu ada lagi judul lain gitu. Nah, sebetulnya sih konsepnya enggak jauh berbeda sebetulnya. Tapi kemarin kita sudah sempat nego juga dengan Grand Fondo-nya New York gitu kan. Yang itu yang memang pusatnya di New York sana gitu. Tapi di Indonesia tahun ini akan ada di Bali. Puncak Grand Fondo-nya gitu. Nah, kemarin saya sudah coba komunikasi dengan ownernya si Tenny itu, dan mereka setuju gitu. Nah, kosnya sangat sedikit, Bukadis, sebetulnya Bukadis. Mereka hanya minta beberapa orang panitia mereka itu dibiayai tiketnya pulang pergi, penginapan, nggak ada uang saku, mereka nggak perlu itu. Tapi ini kan dalam rangka Grand Fondo tadi seperti Bu Lila sampaikan. Nah, ini bakal-bakal cikal bakal kita untuk memperkenalkan Singkara. Gitu. Nah, mereka gilir tuh di beberapa lokasi-lokasi strategis Grand Fondo New York itu bisa dilaksanakan. Misalnya kak, ini kemarin di Bangka Belitung mereka laksanakan gitu. Dan itu gila banget gitu. Kemarin yang di Malaysia Grand Fondo Kuala Lumpur itu, tahu nggak Bang Yudi, pesertanya 10.000.
1: Wow.
4: Itu 5.000-nya dari Indonesia.
1: Wow.
5: Kenapa mana-mana gak aja dikejar ya?
1: Iya.
5: Mau keluar negeri dikejar.
1: Orang Indonesia memang seperti itu, lari aja. Mau aja kemana-mana gitu.
4: Kita bisa bayangin Bang Yudi ya. Mereka ikut event kayak kemarin nih, kita ikut namanya eventnya Sebali, Bu. Sebali itu kategorinya omes nih pernah 400 kilo nih. Ini saya ngambil 200 kilo gitu. Berbayar 750.000 nggak dapat jersey, hanya kalau finish dapat medali doang. Gila nggak tuh?
1: Iya.
4: Artinya ini luar biasa, potensinya besar.
1: Iya.
4: Orang ya bolehlah ya,
5: nggak repot lagi nyuruh orang ikut. Kalau dulu susah nyuruh, sekarang susah nahan orang untuk nggak ikut.
4: Tinggal ini kemasan kita gitu.
1: Iya.
4: Makanya saya bilang Bang Yudi, ayo deh kita koordinasi komunikasi gitu. Itu yang paling penting nih. Betul. Kayak hari ini kita selalu sinergi nih. Makanya kemarin kita ajak Bu Kadis ya, Bu Kadis. Wah, Bu Kadis langsung cepat, ayo beri kita.
1: Nanti
5: bisa gitu. Semangat saya.
1: Semangat ya.
4: Semangat gitu.
1: Iya. Oke, cuma karena waktunya memang terbatas nih.
4: Maunya waktunya 4 siap. Jam atau 3 jam.
1: Wah, iya, membahas ini harusnya lebih dari 1 jam harusnya.
4: Iya, jangan
1: 1
4: jam gitu. Ini...
1: Tapi paling tidak mungkin kalau misalnya memang ada update-nya nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi, dilanjutkan lagi. Tapi untuk saat ini mungkin apa nih himbauan dari masing-masing narasumber di pagi hari ini terkait penyelenggaraan Grand Fondo Minangkabau 2026. Mungkin dari Pak Mezi dulu deh, Pak Mezi. Dari komunitas gimana nih himbauannya?
6: Himbauannya untuk para peserta mungkin karena kita sedikit support dan pesertanya memang betul-betul sudah layak untuk kita ikutkan. Itu yang pertama syaratnya. Dan kemudian memang harus menjaga keselamatan dan tidak boleh ego di jalan raya. Itu. Terima kasih.
1: Oke, Pak Eri.
4: Ya.
1: Silakan.
4: Saya sih simpel aja sebetulnya. Saatnya kita untuk meluangkan waktu berolahraga. Kalau kita mencari waktu luang, nggak akan pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu tuh. Bang Yudi yakin deh.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita bugar.
1: Oke.
4: Okay. Itu aja.
1: Baik. Kalau untuk Grand Fondonya? Untuk Grand Fondonya?
4: Ayo, siapa saja boleh. Bisa menyaksikan dan bisa ikut. Tapi catatannya siapkan mental dan fisik. Karena ini kan 195 kilo.
1: Iya benar.
4: Bayangin aja nih. Tadi Bu Kadis nanya saya, Pak Eri benar 195 kilo lewat Setinjau, lewat Padang Panjang.
1: Iya.
4: Pendakiannya gitu. Benar Bu. Ah, gak percaya.
5: Serius lah saya bilang gitu. Serius lah gitu.
4: Pak Eri ikut gue. Ikut. Gak yakin deh.
5: Emang luar biasa ini.
1: Iya, iya. Oke, Bu Lila, silakan Bu Lila.
5: Ya, mungkin karena ini saya kasih support ini buat teman-teman Grand Fondo Minangkabau. Mari sukseskan Grand Fondo Minangkabau dengan bersama-sama tetap menjaga ketertiban, kemudian tentunya juga keamanan, dan bagi peserta ya begitu sampai di final atau di start itu juga menjaga kebersihan, kemudian tentunya juga kita sambil sukseskan pariwisata Sumatera Barat melalui beberapa event-event, dan mari bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Mungkin itu saja Bang Yudi.
1: Oke, pastinya dengan pihak media juga dong.
5: Oh iya. Kita di RRI loh ini. Nanti dari kasih pulang sama Pak Yudi.
1: Iya.
5: Thank you ini bagi RRI.
1: Oke, gimana Pak Yudi?
4: Terakhir nih.
1: Iya.
4: Rasa hormat, rasa terima kasih,
5: apresiasi
4: kita ya
5: buat Bu Mesya,
4: buat pemerintah yang udah support, teman-teman dari Polda juga nanti akan terlibat, terus yang jelas Bank Nagari, terima kasih, Bank Syariah Indonesia, terima kasih, Bank Indonesia, terima kasih, Jamkrida, PHRI, dan Ternak Baik yang insya Allah akan memberikan support untuk kegiatan kita ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Eri, terima kasih Bu Lila, Pak Messi, terima kasih sama-sama untuk bincang-bincangnya di pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti bincang-bincang ini dari pukul 8 hingga saat ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya saya Yudi Mansur beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, ada akun Facebook dengan nama Pandu Saptaji pada hari Jumat 15 Mei 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi, "Waduh, barusan nemu video, katanya ini truk di luar negeri yang ketahuan sengaja nyebarin tikus-tikus yang terinfeksi hantavirus. Apakah benar konspirasi bahwa hantavirus memang dibuat-buat oleh pengusaha dunia? Di Indo ada juga gak ya?" Nah, pendengar, per hari Kamis 21 Mei 2026, unggahan tersebut sudah disukai 18 kali, dibagikan 13 kali, dan menuai 7 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo menganalisis video menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation, dan diketahui video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI, dan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Faktanya, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Jadi unggahan berisi narasi sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di barapun ada berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya hadirkan dulu satu lagu yang berikut ini. Yeah.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Halo RRI. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Yudi Maswar. Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami buka line atau kami buka ruang untuk Anda semuanya warga Kota Padang di kesempatan pagi ini untuk berbagi informasi, membuat atau melaporkan ataupun juga menginformasikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti segera dari pihak-pihak terkait mengenai pelayanan publik ataupun juga hal-hal yang penting, ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
5: Halo RRI, Bang Yudi, Yudi Maswar ya?
4: Yudi Maswar sekarang.
5: Aduh, kena udah kebawa kebiasaan lama nih.
4: Iya. Dengan siapa di mana?
5: John di Tunggul Hitam.
4: Pak John di Tunggul Hitam, oke. Okay. Yeah.
5: Okay. Ini ada laporan nih, Bang Yudi.
4: Iya. Yeah.
5: Tentang kondisi jalan di Anak Air ya, yang dekat terminal Anak Air ya, TPA terminal Anak Air. Nah, itu saya sarankan, kabarnya kan ada pelebaran jalan itu, apa kabarnya sih? Jadi kepada perusahaan PO-PO bus, sebenarnya kita akan terdaftar dengan TPA ini kan ada 5 terminal Bang Yudi ya. Anak Air, Terminal Simpang Aur, Jati, Bare Solo, dan Kiliran Jauh di Kabupaten Sijunjung.
4: Yeah.
5: Nah, itu orang-orangnya apa tuh? Taat-taat semua. Bukan semuanya lah, tapi kebanyakan mau masuk mobil terminal lah gitu. Nah, jadi di mana? Sebenarnya udah saya laporkan nih, tapi belum ada tindakan. Sudah sama Pak Yudi, bisa lah. Terus apa kalau bisa masuklah ke dalam terminal mobil-mobil terutama AKDP ya. Itu kebanyakan orang tuh kan nggak mau masuk, sering mangkal di Basko atau Simpang Tunggul Hitam. Itu sering terjadi kecelakaan, itu insiden juga dulu tahun 2025 kemarin. Kepada PO-PO bus, tolong itu harus diantisipasi. ini alasannya saya dengar berita dari RRI juga, alasannya malas, alasan jalan sempit oke lah kalau gitu. Nah tapi kalau udah
4: alasan PO busnya ini,
5: bukan alasan supirnya.
4: Alasan supirnya, supir busnya, oke.
5: Okay. Ya alasan jalan sempit. Nah jadi oke lah itu bisa saya terima, walaupun karena manusia ini kan susah menentuknya Pak Yudi. Kalau jumatan bisa lah 20 tahun manusia ini susah. jadi oke lah itu bisa saya terima. Tapi kalau udah ada pelebaran jalan nanti dari Pemkop, jangan alasan lagi gitu, harus masuk.
4: Supaya
5: Kota Padang ini tetap. Karena apa? Sebentar lagi kan kita nyambut hari jadi Kota Padang ke-57.
4: Iya, iya.
5: Tertua kali aja, jangan membangkang juga. Tapi, iya. Kalau berita di hari ini, ada luput dari Pak John. Tahu semua, monitor terus. Jadi gitu, tolonglah kepada PO Bus. Jadi sebelum, kalau sekarang ini oke lah. Alasan jalan sempit, alasan ini itu oke lah, bisa saya terima. Tapi kalau udah ada pelebaran jalan nanti, semua bus nggak ada yang bakal di Basko, di pokoknya sepanjang jalan Profesor Hamka itu lah nggak ada bakal lagi masuk ke terminal. Jangan malas membayar retribusi, jangan duit masuk aja dipikirkan, duit keluar dipikirkan juga. Nah itu Pak Yudi ya.
4: Dari
5: Pak John. Terus lagi Pak Yudi, dari saran dari John di Tunggung Hitam ya, saran untuk penyiar RRI. Kalau ada laporan yang sebelumnya itu Pak Yudi, karena mungkin udah ada, Pak Yudi masih ingat laporan kejadian di Kabupaten Solok itu yang di negari saya itu, mungkin masih ada catatan di Pak Yudi. Tapi itu belum ditanggapi sama penyiar lain gitu. Jadi saya mohon kepada penyiaran yang belum menanggapi laporan, ada di penyiaran-penyiaran lain, tolonglah ditanggapi. Karena untuk apa? Apa kalau nggak bisa ditanggapi? Karena masyarakat udah nunggu-nunggu juga kan?
4: Jadi
5: kalau bagus Pak Yudi ya terus bagus.
4: Jangan.
5: Ya karena Pak Yudi yang kompeten di bidang 64.
4: Waduh.
5: Iya. Oke Pak Yudi.
4: Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John untuk sarannya mengenai keberadaan bus-bus yang malas masuk ke terminal Anak Air ya. Karena memang informasinya semua bus harus masuk terminal gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa terminal tadi yang sempat disampaikan Pak John, terminal Aur, terminal Bare Solo, semuanya masuk ke terminal. Nah memang peraturannya no informasi memang harus masuk terminal. Bahkan di beberapa terminal di luar daerah juga semuanya pada masuk terminal ya. Bus-bus itu AKDP ataupun juga AKAP itu masuk terminal. Bahkan saya pernah dapat informasinya juga, bahkan terminal Amplas di Medan pun itu semua bus antar kota itu juga masuknya ke terminal ya, baru mereka jalan ke luar kota atau ke tujuannya begitu. Oke, nanti disampaikan ke pihak terkait ya Pak John. Tapi memang untuk informasi masukan, laporan dan juga pengaduan yang masuk kita proses ya, artinya kita coba dari tim itu. Jadi bukan penyiar nih, saya mau klarifikasi dulu, mau disclaimer dulu nih. Jadi bukan penyiar yang akan memproses, jadi kita ada tim yang juga mencatat semua masukan yang didapatkan dari masyarakat. Nah nanti tim itu yang akan menghubungi pihak-pihak terkait. Nah terkadang ada pihak terkait tersebut yang agak slow respon, makanya belum dapat respon yang pas tentang hal-hal yang sudah disampaikan. Tapi kita terus mencoba, kita terus upayakan untuk mendapatkan respon dari setiap masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat di Halo RRI ini. Tapi memang ya tidak bisa instan, begitu Pak John ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
6: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo RRI.
4: Ya. Dengan?
6: Dengan Uncu Dispo dan Uncu Ketakala.
4: Oke, apa nih Uncu, silakan.
6: Saya ingin di alamat saya Jalan Singkuang belakang rumah makan Obilin lampu merah simpang Ambacang Kelurahan Enam Suku, Kecamatan Lubuk Sisara, Kota Kolok, Sumatera Barat. Di Kota Kolok lah di seluruh kabupaten. Saya ingin di lingkungan saya kan ada hewan liar yang bernama anjing. Hewan liar itu terserah lah berpemilikan atau enggak, ada biak atau enggak. Hewan itu kalau ia menjaga lingkungan enggak apa-apa dari sini. Saya ingin hewannya dipindahkan ke habitatnya supaya kita nyaman hidup di lingkungan kita, dia nyaman hidup di lingkungan kita. Gara-gara dia itu meraburadulkan tempat sampah. TPS itu jadi TPS-nya dimusnahkan, jadi nggak ada lagi di TPS di Kota Solok ini atau di lingkungan saya, nggak ada lagi TPS-nya, udah dimusnahkan. Sekarang mau buang satu, udah sementara menunggu becak sampahnya datang atau ditaruh di luar, dan berbagai cara ditaruh di gantung, di cat, atau ditaruh di luar tuh, tetap aja diaboradulkan. Selagi menunggu becak datang sampah, tetap aja diaboradulkan sama hewan liar. Saya ingin hewan liarnya dipindahkan ke habitatnya supaya tempat TPS di tempat saya bisa hidup lagi, dan saya bisa membuang sampah pada tempatnya dan warga-warga lainnya. Saya nggak ingin ada orang yang membakar sampah atau membuang sampah ke sungai, enggak bagus gitu. Nah itulah udah.
4: Oke, terima kasih Uncu.
6: Terima kasih banyak. Maaf, assalamualaikum udah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu ya. Uncu juga sempat menginformasikan hal ini juga beberapa waktu yang lalu. Ya, tapi memang kita masih terus upayakan agar yang informasi yang diberikan oleh masyarakat direspon sesegera mungkin oleh pihak-pihak terkait ya. Kita masih terus upayakan ya. Oke, silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Bu Yedi.
4: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Bu Anwar di Tunggul Hitam.
4: Oke, Bu Anwar di Tunggul Hitam. Gimana? Ada yang mau diinformasikan?
7: Iya, saya mau informasikan ini tadi malam, dari tadi malam sih, jam berapa ya, saya sudah buat laporan ke PLN. Okay. Di rumah mati lampu gitu. Tapi tetangga-tetangga hidup.
4: Oke. Ini yang mati lampu di rumahnya Bu Anwar?
7: Iya, di Tunggul Hitam, Jalan Angkasa Puri nomor 5.
4: Oke, Jalan
7: Angkasa Puri.
4: Angkasa Puri.
7: Entah apanya apa.
4: Nomor 5, oke.
7: Okay. Iya, Dadok Tunggul Hitam.
4: Dadok Tunggul Hitam. Oke.
7: Okay. Saya nanti perlu nomor laporannya enggak ya? Tapi saya udah lapor ke PLN.
4: Sudah lapor ke PLN melalui aplikasi.
7: 0751123 itu.
4: Oh ya, oke. Okay.
7: Sudah ditanggapi, tapi sampai sekarang belum. Belum datang orang PLN-nya.
4: Oke. Okay. Sampai sekarang.
7: Ditanggapi sama WA, katanya orang PLN nanti datang gitu.
4: Oke.
7: Okay. Ya dari jam berapa sih? Dari mati lampu semalam, dari ada pohon tumbang memang di Angkasa Puri kemarin. Katanya, tapi tetangga-tetangga kok nggak mati gitu.
4: Oh, tetangga hidup, listriknya ya?
7: Listriknya bukan orangnya. Ini nomor aduannya. Langsung ya, siapa tahu nanti diminta ya.
4: Oke.
7: Okay. G132.
4: Oke.
7: Okay.
4: 6052.
7: 1008 889.
4: Saya ulang ya, ada nomor pengaduannya G132 6052 1008 889.
7: Iya, 889. Oke.
4: Oke.
7: Tolong bunyi dia.
4: Oke, nanti kita coba
7: Udah lebih dari 12 jam ya?
4: Lebih dari 12 jam.
7: Iya. Ini masih mati. Baterai saya ini hampir habis juga. Semuanya udah habis.
4: Oke, oke.
7: Makasih Bung Edi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Terima kasih. Baik, kita nanti coba juga telusuri ya, mungkin ke pihak terkait dalam hal ini untuk menanggapi atau merespon hal yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda sedang mengikuti program Halo RRI. Baik pendengar, saya sudah tersambung dengan Kepala Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Bapak Adi Zain. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
1: Dengan Yudi di RRI.
2: Oh iya, baik Pak.
1: Iya, jadi gini Pak Adi, beberapa episode lalu ada warga Lapai bernama Ajo itu menginformasikan bahwa jalur atau jalur air PDAM di rumahnya itu pasca bencana lalu sampai saat ini kondisinya ketika siang itu tidak hidup dan baru hidupnya itu malam. Nah ini kendalanya kenapa sampai sekarang seperti itu, tidak lancar lagi, dan kira-kira ada solusi apa nih? Silakan Pak Adi.
2: Baik, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terkait permasalahan yang di Lapai, seperti yang saya bilang sebelumnya, pasca bencana ini kan kita dari aliran sungainya itu kan terjadi pergeseran. Jadi setiap area yang teraliri oleh air bersih dari Perumda Air Kota Padang, hampir sekitar 90%-nya bermasalah. Khusus untuk area Lapai, karena lokasi pelanggan tersebut tadi berada di ujung pendistribusian air kita, jadi memang terkendala Pak hingga saat ini. Namun saat ini tim dari kami, tim distribusi, sedang melakukan pemetaan untuk pemerataan tekanan air pada daerah tersebut. Tapi hal ini akan berlangsung secara bertahap karena melihat kondisi yang saat ini masih terjadi, di mana sumber air kita yang berada di intake Gunung Pangilun, di instalasi pengolahan air Gunung Pangilun, itu masih terkendala hingga saat ini. Kenapa? Karena debit air yang di intake kita di Gunung Pangilun itu hingga saat ini masih terganggu. Nah gitu Pak, dan saat ini, hingga saat ini pun, hingga pada hari ini pun, kami tetap melakukan upaya untuk bagaimana agar pendistribusian air kepada pelanggan ini bisa kembali seperti semula. Saat ini untuk pengerjaan yang ada di intake Kampung Koto, kami dibantu oleh pemerintah melalui Hutama Karya. Karena memang pasca bencana ini kerusakan yang ditimbulkan masif ya Pak ya, cukup besar. Jadi kami pun selalu menginformasikan kepada pelanggan, kepada masyarakat yang memanfaatkan, yang berlangganan air kami, untuk tetap bersabar hingga proses ini berjalan atau kembali seperti semula. Namun untuk beberapa area yang berada di Kota Padang, sekitar 98% sudah mulai membaik. Hanya untuk yang pusat kota, karena sumber air kita berada di Gunung Pangilun, itu yang masih sedikit terkendala, seperti yang lokasi Lapai tadi Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas responnya di pagi hari ini untuk masyarakat kita.
2: Baik Pak.
1: Ya, selamat
2: cuman
1: pagi.
2: Cuman kami juga ini Pak, menambahkan sedikit.
1: Silakan.
2: Dengan kondisi-kondisi kita yang seperti saat ini, yang siang sudah langsung hujan deras, paginya cerah, karena kan kondisi cuaca yang masih belum menentu saat ini, khususnya kita di Kota Padang, kami selalu menghimbau kepada seluruh pelanggan Perumda Air Kota Padang, ketika air PDAM mengalir, sering-seringlah menampung, sering-seringlah membuat cadangan air, karena dengan kondisi yang saat ini kita tidak tahu ya Pak, gangguan pengaliran itu dapat terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas respon dan juga pemberitahuannya untuk masyarakat kita di pagi hari ini.
2: Baik Pak, baik ya, Pak.
1: Selamat pagi.
2: Nanti kita juga ada beberapa pekerjaan yang akan berdampak juga terhadap pelanggan kita yang berada di pusat kota Padang. Nanti akan kita informasikan melalui kanal resmi kita dan media sosial Perumda Air Minum Kota Padang. Okay. Nanti juga kita minta tolong bantu Pak, minta tolong bantu RI untuk membantu menyebarkan informasi yang akan kita sampaikan.
1: Baik, baik, siap. Terima kasih Pak Adi atas responnya pagi hari ini. Selamat pagi, baik, selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi Pak.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
4: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
3: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
4: Bener juga ya.
3: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
5: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simbang 4, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alum, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dalam program Halo RRI. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Yudi Indrasani. Selamat pagi Pak Yudi.
6: Selamat pagi juga semua pendengar RRI dimanapun berada.
1: Baik, dengan Yudi di RRI Pak.
6: Oh ya, Pak Yudi ya.
1: Oke, Pak Pak Yudi, ini ada pendengar kita dalam Halo RRI tadi menginformasikan mengenai memberikan saran aja sih. Jadi ya, terkait dengan bus-bus yang tidak atau malas masuk ke dalam terminal anak
6: terminal,
1: air.
6: Ya?
1: Nah,
6: oh iya iya iya.
1: Jadi
6: ya,
1: sarannya jadi beliau ini sebenarnya saran kepada PO bus untuk masuk ke terminal, tapi tentu butuh ketegasan dari pengelola dari terminal dan juga kepada pemerintah begitu. Nah, seperti apa ini ke depannya?
6: Ya, memang itu salah satu yang memang menjadi prioritas kita ya, bagaimana bus-bus yang ada di jalan ini yang di terminal bayang ini masuk ke dalam terminal. Hmm. Ini kita sudah melakukan koordinasi baik dengan di subprovinsi maupun dengan BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengelola terminal anak air itu. Hmm. Jadi memang kita sama-sama sudah sepakat ini untuk melakukan kegiatan untuk bisa memasukkan bus ke terminal. Namun kita juga harus sosialisasi kembali ya, karena sudah lama juga mereka tidak masuk terminal. Ini kita sosialisasi kembali. Kemudian juga ada permintaan dari bus-bus ini, jangan sampai Pak bisa nggak jamin nggak ada traveler. Ah, ini yang kita persamakan ya. Nanti kita akan patroli setiap hari tidak ada traveler yang ada di sepanjang jalan itu, sehingga bus-bus yang ada ini mau untuk masuk ke dalam terminal. Ini juga kemarin ada permintaan jalannya terlalu kecil. Ini juga kita sudah survei dengan PU. Ini memperlebar jalannya. Ini juga waktu dekat akan kita laksanakan dengan Dinas PUPR Kota Padang. Nah, untuk itu ya kita juga menghimbau masyarakat ini. Kalau itu sudah dijalankan nanti per tanggal berapa nanti kita sepakati. Itu masyarakat hendaknya itu bisa naik Transpadang ke terminal itu. Jadi tidak harus berhenti di Basko, di UNP, semuanya bisa naik Transpadang. Karena Transpadang kita layani sampai ke 6 terminal, baik dari arah bypass ada koridor 4, dan dari arah apa namanya, air tawar itu ada koridor 1. Jadi tidak ada lagi kesulitan masyarakat untuk bisa mendapatkan bus di terminal. Demikian, Bung Idi.
1: Oke, artinya ketika nanti jalan menuju anda terminal ini sudah diperlebar,
6: ya,
1: bus tidak ada alasan lagi untuk tidak masuk tidak terminal.
6: Betul, betul, ya.
1: Nah, dan kemudian betul, masyarakat betul juga dihimbau untuk ke terminal, ya.
6: Betul, betul,
1: jangan
6: betul,
1: jangan ya menunggu bus itu di tepi jalan.
6: Di jalan lagi. Ah, ya, betul. Okay.
1: Nah, apakah
6: dan
1: nanti
6: kita siapkan akses ke terminal berupa nih, ada Transpadang yang selalu bisa dinaiki oleh masyarakat menuju terminal. Jadi akses masyarakat tidak terganggu lah gitu ya. Mm-hmm. Disediakan lah ini.
1: Oke, kalau misalnya masih ada yang melanggar, apakah akan ada sanksi ke depannya, Pak Yudi?
6: Ya, tentu kita akan turun ya secara apa persuasif maupun nanti kalau memang tidak juga bisa dipersuasif, tentu dengan tindakan lagi kita lakukan, apakah nanti berbentuk sanksi administrasi, misalnya trayeknya, izin trayeknya nanti yang oleh Dinas Perhubungan Provinsi nanti akan tinjau ulang. Sanksinya demikian. Nah, ini juga yang akan kita lakukan nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi atas responnya di pagi hari ini untuk masyarakat kita dalam Halo RRI.
6: Ya, sama-sama Bung Yudi.
1: Iya.
6: Dan juga.
1: Baik. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Yudi.
6: Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yudi Indrasani, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang. Tadi sudah menanggapi masukan ataupun juga laporan dari masyarakat, ya. Tadi ada Pak John di Tunggul Hitam, ya, terkait bus-bus yang malas masuk karena alasannya jalan sempit. Dan dari informasi Pak Yudi tadi sedikit saya ulas, untuk jalan akan diperlebar, tentunya setelah jalan diperlebar tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk ke terminal. Dan tentunya juga masyarakat hendaknya ya kalau ingin naik bus untuk transportasi bus ya ke terminal, jangan nunggu di jalan di pinggir jalan begitu, ya, dan yang disampaikan Pak Yudi tadi. Oke, peringkat dimanapun Anda berada, saya masih undang Anda di line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975. Untuk Pak John tadi sudah ditanggapi, dan untuk hari ini masih ada dua yang masih kita usahakan responnya. Tadi ada Uncu di Solok mengenai penertiban hewan liar dari lingkungan yang sering mengobrak-abrik tempat pembuangan sampah, sehingga membuat lingkungan tidak nyaman. Berarti ini kita coba usahakan ke Kabupaten Solo atau Kota Solo, ya, Dinas Kebersihan ataupun juga dinas terkait di Kota Solo. Kemudian ada Bu Anwar di Tunggul Hitam terkait respon dari PLN yang belum menangani laporan yang sudah dibuat terkait rumah padam, ya, rumah listriknya padam di rumah sementara tetangga hidup dan sampai sekarang belum ditanggapi. Kita coba nanti telusuri dan usahakan untuk menghubungi pihak terkait mengenai hal ini. Dan kami undang lagi Anda di line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811666975 di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin memberikan laporan, kemudian juga pengaduan terkait layanan publik ataupun juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, silakan Anda hubungi 0751812878, WhatsApp 0811666975 dalam program Halo RRI.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
10: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
9: Nah lo itu aja masih perang.
10: Perang? Ini game online bro. Game online.
9: Udah sono.
10: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
9: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
11: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
9: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
15: Widih, keren amat. Si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
9: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
15: Masa sih?
9: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
16: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Anda masih dalam Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Ibu Ade Kurniati SPT, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ade dengan Yudi di RRI.
17: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi Bu.
17: Ya, selamat pagi.
1: Iya, dengan Yudi di RRI Bu. Baik. Tadi ada pendengar kami dari daerah 6 suku Kota Solo menginformasikan mengenai bahwa di lingkungan dia banyak hewan-hewan liar yang sering mengobrak-abrik tempat pemungutan sampah sehingga membuat lingkungan tidak nyaman. Dan yang bersangkutan yaitu Uncu di 6 suku Kota Solo ini memohon atau meminta penertiban terhadap hewan-hewan liar tersebut. Seperti apa Ibu tanggapannya? Silahkan.
17: Baik, terima kasih. Jadi di Kota Solo ini memang terkait dengan anjing liar itu memang banyak sekali. Walaupun kami sudah melakukan pemusnahan, namun itu berada di perlintasan, ada dari daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Solo. Tidak bisa dihambat lagi karena kemudian juga ada anjing-anjing liar, anjing peliharaan masyarakat yang sudah dilepas, jadi tidak dipelihara lagi, tidak peliharaan anjing liar. Nah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solo dalam rangka penertibannya itu kami selalu menindaklanjuti jika ada pengaduan melalui kelurahan. Kelurahan bersurat ke Dinas Pertanian, kemudian kami turun dengan melakukan penangkapan dan pembunuhan. Nah, itu kami lakukan kalau dulu secara rutin dilakukan setiap bulan, namun sekarang dilakukan sesuai dengan permintaan warga melalui lurah setempat. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Oke, artinya bagi masyarakat yang mungkin ingin hewan-hewan liar di lingkungannya itu diberantas, pengajuannya ke lurah dulu ya Bu ya?
17: Ya, lurah setempat.
1: Lurah setempat, ya. Nanti ya. Baru diteruskan
17: ya.
1: Ke dinas.
17: Iya, karena memang pada saat pemusnahan yaitu penangkapan kami selalu didampingi lurah. Mm-hmm. Kadang anjing tersebut ada anjing warga juga yang dilepas sehingga tentu yang tahu lebih banyak tahu dengan warganya adalah lurah.
1: Lurah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ade atas responnya untuk warga masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bu Ade.
17: Ya, makasih, selamat pagi. Ya.
1: Baik, terima kasih Bu Ade Kurniati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solo, telah merespon yang disampaikan oleh Uncu. Jadi, kalau dari informasi Bu Ade, mungkin Uncu atau perwakilan dari warga di sana ya, silakan ajukan dulu surat pengajuan untuk pemusnahan hewan liar ke lurah setempat. Nanti baru diteruskan ke dinas. Dan setelah diterima oleh dinas, baru akan ditindaklanjuti oleh dinas, didampingi oleh lurah setempat. Ya, itu tadi ya informasinya. Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih di Halo RRI yang masih ingin bergabung, boleh di line telepon 0751 812 878. Saat ini pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Saya masih undang Anda untuk bergabung memberikan laporan untuk pagi hari ini. Dan untuk laporannya tentu harus bersabar ya. Artinya kita juga punya prosedur, harus diproses dulu kemana yang harus disampaikan. Jadi minimal Anda bikin laporannya dulu, nanti ditanggapinya atau diresponnya bisa di hari Senin atau hari Rabu atau juga hari Jumat mendatang. Assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI.
18: Pagi kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana?
18: Dengan Pak Sutan di Singkara.
1: Pak Sutan di Singkara, oke Pak Sutan.
18: Iya, assalamualaikum Yudi.
1: Waalaikumsalam, gimana nih Pak Sutan, apa informasinya nih?
18: Nah, kabar baik-baik aja Pak. Begitu juga dengan Pak Yudi, mudah-mudahan sehat dari ayah Pak Yudi ya.
1: Amin, amin.
18: Nah gini Bu Yudi,
1: ya.
18: Kita sudah lama sebetulnya mengusulkan juga bukan ada kita saja kan, tapi sudah banyak. RRI Pro 3 ini, kita butuh juga informasi yang di luar. Bukan kita nggak mau dengan NAPI, itu kami punya kuota. Namanya saja hemat biaya, apalagi dalam sekarang. Jadi kami mutar radio aja, Bang Yudi. Nah, karena dulu kan pernah dibilang, katanya alatnya belum datang. Ini udah hampir sebulan, kok nggak ada responnya? Masih berisik-berisik aja, Bang Yudi.
1: Oke.
18: Nah, apalagi Pro 4 kita juga nggak dapat. Bukankah RRI ini milik semua bangsa?
1: Oke.
18: Bukan RRI Pro 4 itu bukan milik Kota Padang aja, Bang Yudi.
1: Oke. Iya, oke.
18: Mohon maaf ya, Bang Yudi.
1: Nggak apa-apa. Kita tentu terima masukan dari masyarakat.
18: Iya. Kan namanya RRI sekali dorang tetap RRI adalah milik bangsa.
1: Oke.
18: Ah, satu lagi, Bang Yudi.
1: Oke.
18: Kalau bisa, kalau dapat.
1: Ya.
18: Jalan kereta api ini yang dari Saluntu ke Padang kalau bisa di depan kembali. Kenapa kita mengusulkan demikian? Enggak ada pembebasan lahan. Sementara jalan tua ini coba lihat penghuni. Ributnya semua mati. Sampai sekarang belum ada kejelasannya.
1: Jalur kereta api dari
18: Saluntu misalnya. Saluntu Padang, Solo Padang.
1: Oke.
18: Kan saya rasa itu lebih efektif untuk mengurangi kemacetan. Apalagi di si pinjau laut ini ya. Mobil-mobil besar, mobil puso itu sering parkir di jalan yang terburu di. Jadi kan makin susah tuh orang jalan. Jadi kalau seandainya dihidupkan kembali, ini saya rasa nggak ada komplainnya dari rakyat. Kenapa? Tanahnya udah jelas milik negara.
1: Iya.
18: Kan baik jadi ini. Jadi kalau jalan tol kan, ya begini. Wih, ini kena ulayat. Oh, ini. Ini banyak kan. Kapan selesainya jalan tol Sumbar ini?
1: Iya
18: kan, ini usul kita. Ini mudah-mudahan orang Pemprov dengar kita atau dia.
1: Oke.
18: Kok nggak biasa? Bukan nggak biasa. Kok di Jakarta, di Jawa itu kok bisa orang kan?
1: Iya.
18: Banyak lagi pembuasan uang ininya, ini segala macam. Kita udah ada dari dulunya, udah dari zaman penjajahan sampai sekarang. Ya, Bang Yudi.
1: Oke, baik Pak Sutan.
18: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutan di Singkara. Ya, untuk masukannya ya untuk RRI mengenai penerimaan Pro 3 di daerah Singkarak yang masih kresek-kresek dan juga penerimaan Pro 4 yang di sana mungkin tidak terjangkau. Oke, nanti kita komunikasikan ya dengan manajemen pastinya. Nah, kemudian mungkin ini satu lagi yang disampaikan Pak Sutan untuk KAI mungkin ya dan juga mungkin Dinas Perhubungan terkait jalur rel kereta api dari Sawah Lunto. Relasi baik itu ke Padang ataupun juga ke daerah lain untuk bisa dihidupkan kembali. Oke, kita catat dulu ya Pak Sutan, nanti kita coba sambungkan ataupun juga hubungkan dengan pihak terkait ya mengenai yang berwenang mengenai penghidupan kembali jalur rel kereta api dari Sawah Lunto ini. Baik, sepertinya Pak Sutan ini warga kita yang terakhir untuk bergabung di Halo RRI pagi hari ini karena saat ini pukul 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Halo RRI. Terima kasih untuk apa yang disampaikan pagi hari ini dan terima kasih juga untuk pihak-pihak terkait yang sudah merespon tanggapan ataupun juga masukan dan juga pengaduan serta laporan dari masyarakat di pagi hari ini. Yang belum ditanggapi mohon bersabar, kita masih tetap upayakan untuk bisa mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang telah Anda laporkan ataupun juga telah Anda sampaikan di Halo RRI. Karena memang keterbatasan yang waktu yang tidak panjang ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih untuk perhatian Anda semuanya di pagi hari ini. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda karena tugas saya sudah selesai dalam Padang pagi ini. Berikutnya Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh Rita Ismail. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya bersama saya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Satu.
1: Kilas Info.
2: Selamat siang, pendengar. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 yang digelar secara serentak selama satu bulan penuh di wilayah terisolasi dan tertinggal dilaporkan berjalan optimal. Program lintas sektoral ini berhasil merampungkan seluruh target baik pembangunan infrastruktur fisik maupun penguatan kapasitas sosial melalui program non-fisik. Pembangunan konstruksi fasilitas publik, khususnya pembukaan akses jalan baru, dinilai menjadi jawaban konkret atas keluhan masyarakat yang selama ini terisolir dan dihadapkan pada berbagai keterbatasan akses mobilitas serta ekonomi. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik kepada RRI kemarin di Padang menyatakan, TMMD bukan sekedar program seremonial ataupun proyek fisik biasa. Menurutnya, esensi dari agenda bulanan ini adalah akselerasi pembangunan demi memerdekakan masyarakat pelosok dari belenggu ketertinggalan ekonomi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Terima kasih Anda terus bersama kami, Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita bersama di Padang siang ini, pendengar, tentu ragam hiburan, informasi dan program menarik lainnya sudah dipersiapkan. Di antaranya nanti pada pukul 11 waktu di Indonesia Barat, Dinamika Olahraga akan hadir dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kemudian saya juga akan sampaikan informasi-informasi terbaru di Sumatera Barat dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian opsi obrolan pilihan lagu siang ini hadir untuk Anda pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Itu boleh pilih lagu yang sudah kami persiapkan ya, telepon ke 812-878 atau melalui WhatsApp 08-1166-66975 serta berbagi salam kepada pendengar yang lain. Agar pendengar, itu diantaranya acara-acara yang bisa nikmati dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saya juga akan berbagi informasi. Tapi sebelumnya Anda bisa baca-baca juga informasi-informasi terbaru dalam portal berita kami rri.co.id.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Cok, suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bersama dalam rangkaian hiburan, informasi-informasi, dan program-program menarik lainnya di Rosatu RRI Padang. Pendengar, salah satunya yang akan kami bagi adalah informasi terkait dengan quality time untuk diri sendiri. Apakah itu memang benar dibutuhkan? Ya, apalagi di akhir-akhir pekan, di suasana istirahat mungkin yang cukup banyak bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar kita. Karena memang kesibukan harian itu sering membuat seseorang melupakan kebutuhan dirinya sendiri. Aktivitas pekerjaan dan media sosial itu terkadang menyita perhatian sepanjang hari. Banyak yang menganggap quality time itu hanya penting bersama keluarga atau pasangan. Padahal pendengar, waktu pribadi juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental. Meluangkan waktu untuk diri sendiri misalnya, ini bisa membantu seseorang memahami kondisi emosinya. Pikiran menjadi lebih tenang setelah beristirahat dari rutinitas padat. Quality time dapat dilakukan dengan aktivitas sederhana di rumah. Nah, misalnya, untuk anak yang suka baca buku misalnya ya, meluangkan waktu membaca buku yang disukai atau mendengarkan musik itu menjadi pilihan bagi sebagian orang. Nah, sebagian lagi memilih berjalan santai mungkin, menikmati suasana sore di lingkungan sekitar, atau melakukan aktivitas ringan tersebut mampu mengurangi tekanan pikiran berlebih. Selain menenangkan diri, waktu pribadi meningkatkan kemampuan seseorang mengambil keputusan. Pikiran yang segar itu membantu seseorang lebih fokus menghadapi masalah. Namun pendengar, quality time itu bukan berarti menjauh dari lingkungan sosial ya. Jadi seseorang tetap membutuhkan hubungan baik dengan keluarga dan teman. Karena memang tidak ada salahnya menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk diri sendiri, walaupun hanya dengan durasi yang singkat. Ini tetap bermanfaat jika dilakukan secara rutin dan juga nyaman. Jadi menjaga keseimbangan antara aktivitas sosial dan waktu pribadi ini sangat penting. Quality time membantu seseorang lebih mengenal serta menghargai diri sendiri.

0: Memiliki nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran adalah langkah sederhana namun sangat krusial dalam menghadapi keadaan darurat. Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berkembang dengan cepat, sehingga akses cepat ke bantuan sangat menentukan keselamatan jiwa dan aset. Banyak orang mungkin menganggap bahwa menyimpan nomor pemadam kebakaran bukan prioritas, namun pada kenyataannya, menyimpan nomor ini dapat menjadi penyelamat dalam situasi yang tidak terduga, seperti himbauan yang disampaikan oleh Rinaldi Esos, Kepala Bidang Operasi dan Sarana-Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang berikut.
1: Kami himbau kepada masyarakat agar menyimpan nomor telepon pemadam 0751285558, untuk WA 0811660113, karena apabila terjadi kebakaran langsung ditelepon dan bisa langsung di video call. Setelah itu lakukan share lokasi agar kita tahu lokasi yang akan kita tuju, jadi tidak memakan waktu yang lama. Juga untuk masyarakat, mohon juga lah ditempel nomor yang saya sebutkan ini di rumah, biar edukasi terhadap anak-anak, dikasih tahu juga, mana tahu anak-anak di rumah, dia bisa langsung telepon pemadam kebakaran. Itu aja imbauan dari Dinas Pemadam Kebakaran, terima kasih.
2: Daerah aliran sungai merupakan daerah yang perlu dijaga. Apa pentingnya menjaga daerah aliran sungai? Berikut pemaparan Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bird.
3: Oleh karena itu, kita harus paham dengan biofisik daerah aliran sungai, di mana di daerah aliran sungai itu terdapat banyak anak-anak sungai dan sungai utama yang tadi harus mengalir ke laut atau ke danau. Jadi harus diperhatikan alih fungsi kawasan lindung, jangan terjadi hal seperti itu. Dan terjadinya degradasi hutan dan lahan dan meningkatnya lahan kritis, nah ini tentu merupakan kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Krisis air, banjir dan kekeringan tentu akan silih berganti dan lanjut menurunkan kualitas air dan pencemaran, penurunan kualitas daerah aliran sungai. Dan apalagi dampak perubahan iklim yang ekstrim dewasa ini. Nah, oleh karena itu, bencana banjir, kekeringan, air bersih itu menjadi persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dimanapun. Dan lahan tentu ada yang terosi, sedimen, produksi, lahan bangunan, vital dan sebagainya. Kalau tentang iklim, suhu, karbon dioksida, curah hujan, nah ini jadi masalah-masalah di lingkungan. Oleh karena itu, aliran sungai, baik anak-anak sungai maupun sungai utama, jangan dilakukan perusakan-perusakan melalui bangunan-bangunan yang terdapat di bantaran sungai atau penggalian sirtukil, pasir dan kerikil di tubuh sungai, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan biofisik di badan sungai, dan itu akan terjadi, sering terjadi banjir dan longsor.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita tadi sudah nikmati sebuah hiburan dan kita berbagi informasi kembali. Nah, ini di sela-sela aktivitas ataupun di suasana akhir pekan ini biasanya ya. Ini untuk yang suka sekali dengan membaca buku. Jadi membaca buku itu masih menjadi kegiatan menyenangkan di tengah derasnya arus hiburan digital saat ini. Tentu ini terutama yang suka membaca ya, yang suka membaca, menambah pengetahuan. Banyak orang mulai kembali menikmati waktu membaca karena buku mampu membawa pembaca menjelajah berbagai pengetahuan dan pengalaman baru. Kegiatan membaca tidak lagi identik dengan suasana membosankan dan kaku di perpustakaan. Kini banyak anak muda menikmati membaca di kafe, atau sebagian besar kita juga ada memanfaatkan waktu untuk membaca di taman kota hingga komunitas literasi yang menghadirkan suasana santai dan interaktif. Berbagai penelitian menyebutkan membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan seseorang. Membaca juga membantu meningkatkan daya ingat, kemampuan berbahasa, hingga melatih kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, di Indonesia, tren membaca perlahan mulai kembali tumbuh melalui media sosial dan komunitas digital. Kehadiran komunitas seperti BookTok dan Bookstagram itu membuat banyak generasi muda tertarik berbagai rekomendasi buku favorit mereka. Jadi tidak sedikit pula ya komunitas yang menghadirkan perpustakaan jalanan untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Konsep membaca santai di ruang terbuka dinilai mampu mengubah pandangan bahwa perpustakaan harus selalu sunyi dan formal. Gitu dia pendengar, ini cara-cara untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan kemauan atau keinginan kita untuk membaca. Karena membaca itu sekarang mungkin sudah banyak komunitas-komunitas literasi ya. Karena memang kalau berbincang dengan orang yang hobi membaca itu katanya sehari saja tidak meluangkan waktu untuk membaca itu rasanya ada yang kurang. Nah, bagaimana ya kita bisa seperti itu? Agar mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, dan Anda bisa baca selengkapnya juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget.

dan segera dengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan informasi-informasi seputar Piala Dunia, olahraga yang digemari begitu ya, sepak bola, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkininya untuk Anda. Mungkin apa ya, segala sesuatu terkait dengan jelang pelaksanaan Piala Dunia dan olahraga-olahraga lainnya. Oke pendengar, kita akan segera dengarkan Dinamika Olahraga yang disiarkan Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar.

0: kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga. Semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini. Karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Fonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chemino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sangat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through Kempes. Hard yard for Taylor, and it's got it. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, lagi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Setelah tadi, kita sama-sama menambah informasi olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi nanti informasi-informasi lain akan tetap saya hadirkan untuk Anda. Kita ke hiburan dan ini sebuah lagu dari Putih Abu-Abu, judulnya Bagaikan Langit.

0: terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pengarah, tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH melakukan verifikasi lapangan terhadap Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan yang masuk sebagai nominator penerima penghargaan Kalpataru Adia kategori penyelamat lingkungan tahun 2026 hari Rabu 20 Mei yang lalu. Pendengar, verifikasi lapangan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian calon penerima Kalpataru, penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. LPPL Amping Parak diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kelompok ini dinilai memiliki kontribusi nyata dalam menjaga dan menyelamatkan kawasan pesisir melalui berbagai kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam verifikasi tersebut, pendengar, tim dari KLH meninjau langsung sejumlah program yang telah dijalankan LPPL Amping Parak, mulai dari konservasi lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir hingga pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Disperkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bukhari mengatakan, masuknya LPPL Amping Parak sebagai nominator Kalpataru ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja nyata yang dilakukan selama bertahun-tahun dalam menjaga lingkungan hidup.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Atlet judo Sumatera Barat Hamdani Rahmatullah saat dikonfirmasi RRI Padang kemarin mengatakan rasa bahagia dapat meraih medali perunggu pada kejuaraan judo Kapolri Cup 2026. Menurutnya keberhasilan meraih medali perunggu pada Kapolri Cup tidak lepas dari kerja keras dan disiplin latihan yang dijalani setiap hari dengan menjalani program latihan secara intensif demi meningkatkan kemampuan bertanding. Menurutnya selama persiapan menuju Kapolri Cup, dirinya menjalani latihan 2 kali sehari. Program latihan tersebut dilakukan secara terarah untuk meningkatkan fisik, teknik hingga mental bertanding. Prestasi dimaksud menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berkembang dan memberikan hasil terbaik bagi Sumatera Barat pada ajang nasional berikutnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa

Pusat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda mungkin yang ada di sekitaran Sudirman ataupun Tan Malaka, ya, kami informasikan kalau Masjid Angkasa RRI Padang juga melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholat Jumat berjamaah, dan mungkin Anda yang di sekitar sini juga berkesempatan untuk hadir ke Masjid Angkasa. Ayo mendengar, selain informasi-informasi lainnya, kami juga nanti akan menyampaikan warta berita daerah. Saya akan sampaikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
5: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
4: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
5: Hah? Contohnya gimana, Ma?
4: Misalnya, Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
5: Oke, bisa sip, kan? Ma.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan dan selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat Jumat untuk kaum muslimin di Kota Padang dan sekitarnya.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit

0: jalan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
4: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menutup gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Kita saat ini berada di pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Dan informasi juga bagi Anda yang berada di Kota Padang dan sekitarnya, kami akan hadirkan juga nanti informasi dalam Warta Berita Daerah ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ada di luar Kota Padang, tetap bisa monitor melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui streaming di rri.co.id. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat sistem pendataan daerah melalui program Solok Selatan Satu Data. Sebanyak 254 wali jorong mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi program tersebut secara daring hari Selasa kemarin yang dipimpin langsung oleh Bupati Solok Selatan Khairun Nas. Meski dilaksanakan secara virtual, rapat tersebut berlangsung interaktif dengan melibatkan para wali jorong dari seluruh wilayah Solok Selatan. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi hingga tingkat jorong melalui pemanfaatan teknologi digital.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
3: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
4: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
2: Hey, itu korupsi.
5: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
6: Mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
5: Eits, itu namanya korupsi.
2: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

12 Padang Berengar. Berbicara tentang makanan ya untuk saat sekarang. Nah, ini kalau berbicara tentang makanan, Berengar Anda pasti kenal dengan bubur kampiun ya. Ya, bubur kampiun ini hadir sebagai representasi sempurna tentang bagaimana keberagaman elemen dapat bersatu tanpa harus saling mendominasi. Di dalam satu porsinya kita menemukan pertemuan antara ketan yang padat, bubur sumsum yang lembut, hingga legitnya candil yang kenyal. Masing-masing komponen ini sebenarnya memiliki karakter rasa dan tekstur yang sangat kontras jika dinikmati secara terpisah. Namun keajaiban terjadi ketika kuah santan dan gula merah menyatukan mereka dalam sebuah ruang bernama mangkuk saji. Filosofi ini, pendengar, mengajarkan kita bahwa keramaian isian bukanlah sebuah kekacauan, melainkan sebuah simfoni rasa yang tertata. Kelembutan sumsum tidak akan mematikan karakter ketan, justru keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sensasi makan yang utuh. Fenomena kuliner ini sejalan dengan prinsip estetika tradisional yang seringkali mengutamakan keseimbangan antara elemen-elemen yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian budaya, harmoni muncul ketika setiap entitas tetap mempertahankan identitasnya sambil berkontribusi pada kesatuan kolektif. Nah, pendengar, informasi ini bisa menjadi apa ya, sebuah masukan juga bagi kita begitu ya, karena harmoni dalam semanggu kampiun, walaupun di dalamnya itu banyak sekali makanan-makanan yang tercampur, tapi tetap menjadi satu rasa yang menggugah selera.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
3: Hari ini juga kita mendapat berita duka juga ini. Bagus saja. Okay. Ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Syamsu Kari Sudin.
4: Kita kan memahami ya, di tengah kesulitan anggaran ini kan orang semua berpikir bahwa sulit untuk melaksanakan TDS. Karena nanti perbaikan jalannya gimana, eventnya gimana.
1: Sari berita, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat imbau panitia kurban perhatikan syarat hewan dan pengelolaan limbah. Grand Fondo Minangkabau hadirkan sensasi bersepeda 195 km keliling destinasi wisata. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Rita Ismail. Menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat mengimbau panitia kurban untuk memastikan seluruh hewan yang akan disembelih memenuhi persyaratan syariat dan kesehatan guna menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban.
5: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Sumatera Barat Sukarli kepada RRI pagi tadi di Padang menegaskan panitia kurban perlu lebih teliti sebelum melakukan pembelian hewan kurban. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain usia hewan yang telah memenuhi ketentuan, kondisi kesehatan yang baik, serta kesiapan hewan untuk disembelih sesuai dengan syariat Islam dan standar kesejahteraan hewan. Selain itu, panitia harus mengantongi surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari penyedia dan penjual hewan kurban. Dokumen tersebut menjadi bukti hewan telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas berwenang dan dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan hewan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjamin kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya surat keterangan kesehatan, masyarakat dapat lebih yakin bahwa hewan kurban yang dibeli dalam kondisi sehat dan aman. Sukali juga mengingatkan pentingnya proses penyembelihan yang benar. Panitia diharapkan memastikan penyembelihan dilakukan oleh petugas yang memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat. Menurutnya, penanganan yang baik akan menghasilkan daging yang lebih higienis, berkualitas, dan layak konsumsi.
6: Untuk kurban, yang pertama adalah pastikan persyaratan teknisnya cukup, dari cukup umur, cukup syarat kesehatan, dan tentunya adalah syarat penyembelihannya. Yang kedua adalah setiap pembelian juga pastikan kepada panitia di masjid atau di musola untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan sebagai tanda bahwa hewan-hewan kurban yang dibeli atau akan dipotong itu sudah diperiksa oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan.
5: Lebih lanjut, Sukarli mengatakan selain sisi kesehatan hewan dan penyembelihan, Disnakeswan juga menyoroti pengelolaan limbah kurban. Panitia diminta tidak membuang sisa pemotongan seperti darah maupun kotoran hewan secara sembarangan karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi penyembelihan. Maka panitia disarankan menyiapkan lubang khusus untuk menimbun limbah organik dan kotoran hewan. Tujuannya mengurangi bau, mencegah penyebaran bibit penyakit, serta menjaga kebersihan lingkungan pasca pelaksanaan kurban. Elan Silviasari melaporkan.
1: Puluhan tahun hidup dalam keterbatasan akses air bersih, masyarakat di kawasan terisolasi Sumatera Barat akhirnya bernapas lega melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128. Jajaran TNI Angkatan Darat berhasil merampungkan pembuatan sumur bor yang menjadi titik balik berakhirnya krisis air di wilayah Sumatera Barat seperti dilaporkan Sri Darni.
7: Tentunya ada kontribusi lanjutan dari pemerintah daerah, harapannya misalkan dari pembukaan jalan bisa jadi pengerasan dan seterusnya sampai dengan pengaspalan.
8: Puluhan tahun hidup dalam keterbatasan akses air bersih, masyarakat di kawasan terisolasi Sumatera Barat akhirnya bernafas lega. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128, jajaran TNI Angkatan Darat berhasil merampungkan pembuatan sumur bor yang menjadi titik balik berakhirnya krisis air di wilayah Sumatera Barat. Langkah taktis ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan sebuah intervensi kemanusiaan yang langsung menyasar urat nadi kehidupan masyarakat yang selama ini luput dari jangkauan fasilitas publik yang memadai. Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol Lenan Kolonel Kavaleri Taufik menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah Sumatera Barat menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan TMMD kali ini. Negara harus hadir di tengah kesulitan rakyat dan TNI mengambil peran nyata melalui aksi di lapangan. Kebutuhan air bersih adalah hak mendasar masyarakat. Di Sumatera Barat, TNI melalui TMMD berupaya keras memenuhi kebutuhan tersebut.
7: Betul, diantaranya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang betul-betul sangat membutuhkan.
8: Keberhasilan pembangunan sumur bor di daerah terisolasi adalah bukti kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengikis ketimpangan pembangunan. Menurut Letnan Kolonel Kavaleri Taufik, medan yang berat dan status wilayah yang terisolasi sempat menjadi tantangan besar dalam mobilitas alat berat untuk pengeboran. Namun dengan semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga setempat, proyek vital ini berhasil dituntaskan tepat waktu. Keberadaan sumur bor diproyeksikan tidak hanya akan memperbaiki sanitasi dan kesehatan masyarakat secara signifikan, tetapi juga memangkas beban ekonomi warga yang sebelumnya harus merogoh kocek lebih dalam atau berjalan berkilo-kilometer demi mendapatkan air yang layak konsumsi. Dengan rampungnya TMMD 128, sumur bor kini berdiri sebagai simbol baru harapan masyarakat di daerah. Sebuah penegasan, meski berada di wilayah terluar ataupun terisolasi, masyarakat tidak berjalan sendiri. Sri Dani melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan perbaikan sejumlah ruas jalan untuk penyelenggaraan Tour de Singkara TDS atau ajang balap sepeda berskala internasional menggunakan anggaran bantuan Bank Dunia atau World Bank. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwardi Padang tadi pagi mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan anggaran dari Bank Dunia kepada Kementerian Pariwisata untuk perbaikan infrastruktur jalan terkait dengan destinasi pariwisata. Lila mengatakan pemerintah provinsi bersama sejumlah kabupaten dan kota serta dinas terkait telah beberapa kali mengadakan rapat untuk persiapan TDS 2027. Ia mengakui setidaknya terdapat beberapa daerah yang berkeinginan menjadi tuan rumah ajang balap sepeda internasional tersebut.
4: Kita kan memahami ya, di tengah kesulitan anggaran ini kan orang semua berpikir bahwa sulit untuk melaksanakan TDS karena nanti perbaikan jalannya gimana, eventnya gimana. Maka kami mencoba untuk melaksanakan itu at least ya. Berapa sih minimal stage yang memungkinkan untuk kita mulai rebranding kembali. Maka kita sudah melakukan koordinasi dengan UCI. Kita minta ajak berbincang untuk melihat kondisi sekarang. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut UCI itu memungkinkan untuk dilaksanakan sepeda ini.
9: Sebelumnya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Haryanto, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Padang beberapa waktu lalu memastikan event TDS kembali digelar di Provinsi Sumatera Barat pada 2027 untuk memajukan sektor pariwisata dan olahraga. Ajang balap sepeda internasional ini terakhir digelar pada 2019 lalu, melintasi 1.378 km yang terbagi ke dalam 9 etape, melewati berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat serta beberapa daerah di Provinsi Jambi.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
9: Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi.
10: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Samsukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Samsukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji Embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi usia 81 tahun juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 Embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
3: Hari ini juga kita pernah mendapat berita juga ini. Bagus saja. Ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Samsukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya. 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya. 58 tahun. Tapi dirawat di Rumah Sakit Saudi German Hospital namanya.
10: Sebelumnya, dua jemaah Embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadik Romo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukit Tinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Gelaran Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat.
2: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
11: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau, My Frizon, dalam dialog olahraga bersama RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. My Free Zone menjelaskan peserta akan memulai perjalanan dari Istana Gubernuran Padang menuju Sitinjaulawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembah Anai hingga kembali ke Kota Padang.
2: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 km. Ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa. Untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu, kita punya view-view yang sangat indah sekali.
11: Ia menyebut antusias peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih kurang 100 orang. Meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta hanya 100 orang pada pelaksanaan perdana tersebut. Menurut My Free Zone, pembatasan dilakukan karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Ia juga mengungkapkan pelaksanaan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Negari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida hingga Bank Indonesia. Menurutnya kolaborasi ini menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanuar menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Lila Yanuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
12: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSI. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
11: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Tim PSPP Padang Panjang sore ini akan bertolak menuju Pulau Jawa untuk mengikuti putaran nasional Liga 4 tahun 2026. Keberangkatan tim membawa semangat besar untuk mengharumkan nama Kota Padang Panjang sekaligus Sumatera Barat di ajang sepak bola nasional tersebut.
11: Saat dihubungi dari pelatih kepala PSPP Padang Panjang, Dian Rama Saputra di Padang Panjang pagi tadi mengatakan, dalam perjalanannya menuju putaran nasional, tim terlebih dahulu akan menuju Kota Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Purwokerto. Di daerah tersebut, tim dijadwalkan menjalani pemusatan latihan sebelum bergeser ke lokasi pertandingan di Purbalingga. Menurut Dian Rama, persiapan terus dimatangkan agar para pemain bisa tampil maksimal saat menghadapi persaingan ketat di babak 64 besar nasional. Dia menuturkan menuju putaran nasional Liga 4, PSPP Padang Panjang membawa sebanyak 23 pemain. Komposisi skuad tersebut merupakan hasil evaluasi dari pertandingan sebelumnya, termasuk adanya sejumlah penambahan dan pergantian pemain demi memperkuat tim menghadapi lawan tangguh di fase nasional.
13: Kita membawa 23 pemain. Hasil dari evaluasi kita sebelumnya, ada beberapa penambahan dan pergantian pemain juga untuk memperkuat PSPP bersaing di babak 64 besar nasional. Kita tahu di grup D itu tiga tim kompetitor kita adalah juara-juara di tingkat provinsi, Persibangga juara Jawa Tengah, kemudian Silvi juara Kalimantan, dan Wahana juara Riau. Artinya memang ketiga tim mempunyai kualitas yang sangat bagus. Kita akan manfaatkan sisa waktu sebelum kick off untuk mempelajari seperti apa cara bermainnya, kemudian kita akan buat antisipasinya di latihan akan kita lakukan di sana.
11: Rama menyebutkan PSPP Padang Panjang tergabung di grup D bersama tim-tim kuat yang merupakan juara dari masing-masing provinsi. Ketiga tim tersebut yakni Persibangga dari Jawa Tengah, Silvi FC dari Kalimantan, serta Wahana FC dari Provinsi Riau yang menilai seluruh lawan memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Selain fokus persiapan teknis, Dian Rama juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Padang Panjang maupun Sumatera Barat agar PSPP mampu memberikan hasil terbaik. Menurutnya, perjuangan tim saat ini bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga menjadi wakil Sumatera Barat di tingkat nasional. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi menutup ajang kompetisi Surfing Bupati Cup 2026 di kawasan wisata homestay Mapadega tadi malam. 6 peselancar pria dan 4 peselancar wanita berhasil meraih juara. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Semua orang, semua peselancar itu harus datang ke Mentawai.
15: Malam puncak penutupan ajang kontes Surfing Bupati Cup tahun 2026 di kawasan wisata pantai Mapadega tadi malam berlangsung meriah dengan hadirnya berbagai penampilan. Penampilan seni musik dan tari, serta antusias masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana di Mentawai tadi malam mengatakan, penyelenggaraan kompetisi surfing ini memberikan dampak kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari pelaku surfing dunia. Rinto menjelaskan, setelah sukses melaksanakan Surfing Bupati Cup 2026, Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menggelar ajang surfing level internasional World Surf League QS 6000 di Pantai Katiat Mentawai Agustus mendatang. Ajang ini diharapkan menjadi tolak ukur kesiapan Mentawai menjadi tuan rumah cabang olahraga surfing pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Oktober 2026 mendatang.
14: Sebagai peselancar hebat, kalau mereka belum berselancar di Mentawai, sehingga ke depan kunjungan wisatawan kita tingkatkan, coba kita bayangkan kalau turis asing peselancar dunia datang ke Mentawai sampai 20 ribu orang, dan juga ada dampak kepada UMKM kita, dagangan mereka bisa terserap. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang, ke depan kalian kan akan diikutkan di dalam kontes surfing QS 6000 nanti di Katiet.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas Sikaraja membenarkan, ajang surfing Bupati Cup 2026 bertujuan menjaring peselancar terbaik bumi Sikere menuju WSL QS 6000 di Katiet. Dari sejumlah juara surfing Bupati Cup 2026, 4 peselancar berhak mendapat tiket emas untuk berlaga di kejuaraan WSL Qiest 6000.
16: Peserta dari kompetisi surfing Bupati Cup Road to Qiest 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan kita selenggarakan nanti, mudah-mudahan puji Tuhan semua berjalan lancar pada bulan Agustus tanggal 9 sampai 16 Agustus 2026 di Qiest, dan sudah ada para kontestan juaranya.
15: Sementara itu, ajang surfing Bupati Cup 2026 sukses terselenggara berkat kolaborasi apik antara KONI dan Persatuan Selancar Ombak Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nama-nama peselancar yang berpotensi melenggang ke ajang WSL Qiest 6000 Mentawai antara lain juara 1 Open Man Israel Sababalat, juara 2 Jaiden Wilsoken, dan juara 3 Rivalto. Sementara di kelas Open Woman dijuarai oleh Aura Zevlin serta juara 2 Celine Wauma dan juara 3 Jenny. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Senakesuan Provinsi Sumatera Barat imbau panitia kurban perhatikan syarat hewan dan pengelolaan limbah. Grand Fondo Minangkabau hadirkan sensasi bersepeda 195 km keliling destinasi wisata. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Radio Republik Indonesia Padang Pengar. Selamat siang, kita bersama di Opsi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya Rita Ismail. Saya undang Anda, silakan Anda bisa telepon ke 0751 812 878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Oke, lagu-lagu yang tersedia ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku, Calvin Aprilian, Sahabat Menjadi Cinta, Maudie Ayunda, Kejar Mimpi, The Overtune, Saya Pelindungmu, ada Tulus, Teman Hidup, Serius Untuk Sang Legenda, Kotak Aku Percaya Pilihanku, Last Child Tak Pernah Ternilai, Gamaliel dan Gamaliel Audrey Cantika, Bagi Aceh, Berlari Tanpa Kaki. Kemudian Padi, ada Sahabat Selamanya, Raisa Pemeran Utama, Jerok Ya Aku, Novela Kehabisan Kata, Derby Cintailah Diriku, Judika Karena Wanita Ingin Dimengerti, Cindy Bernadette Hati Seorang Wanita, Mike Mohede Sampai Kapan, ada Rosa Kamu Yang Kutunggu, dan Yura Balada Sirkus. Itu dia pendengar lagu-lagu yang tersedia. Halo, selamat siang.

0: tudung di waktu di Aceh.
1: Oh gitu. Iya, tahu juga ya Hanafi, ya. Pasti tahu dong. Pasti ya. Mengikuti terus.
0: Ya, sebenarnya Modelinda juga udah pernah tudung waktu bagi umroh.
1: Emang kalau ini ya, kalau fans beratnya itu pasti diikuti semuanya.
0: Ya, dan hari ini adalah hari anniversary pernikahan Get Joy ketiga dengan Maudia Indah.
1: Iya, wah lengkap infonya. Iya, Hanafi.
0: Ya.
1: Hanafi mau lagu apa?
0: Mau Kejar Mimpi aja.
1: Ya, dari ini ya, yang pasti dari yang ya. Bersama.

0: Anavi, tadi lagunya itu ada Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Salamnya untuk siapa, Anavi?
1: Salam pertama buat Kalita, semoga selalu kreativitasnya.
0: Amin.
1: Ini Kalidia libur.
0: Hari ini? Oh enggak, Kalidia ada kok hari ini.
1: Ya.
0: Nah, masuk nanti.
1: Pada waktu saya mau ngirim hadiah untuk Kalidia itu.
0: Wis, hadiah untuk Kalidia. Kenapa Kalidia?
1: Maksudnya kirim makanan.
0: Oh
1: gitu.
0: Makanan. Kenapa tuh Kalidia ulang tahun ya?
1: Bukan Kalidia ulang tahun, tapi pengen tuh kasih apa namanya, kayaknya penghargaan atau apa.
0: Oh gitu. Wah senang ya Kalidia, ditunggu Kalidia. Ini ada sesuatu nih dari Hanafi.
1: Ya kalau ada waktu aja, saya belum sekarang ngirimnya.
0: Oh iya, gak apa-apa ya. Nah ya, Hanafi.
1: Ya,
0: salamnya buat siapa?
1: Bang Tecan, okay. Bang Tecan tuh Jepang, kalau di Korea tuh Bang Tecoy.
0: Oh iya, gak apa-apa, ya. Kalau di Indonesia tuh Bang Teddy.
1: Ya buat Niken di Tabi, Bu Nancy di Veteran, okay. Buat Bang Ika Fadi, buat Widira, buat semuanya, buat...
0: Buat siapa lagi?
1: Lagi mikir-mikir dulu. Buat Wezano, buat Antegani, Kak Mary, Kak Rahma, buat Pak Anton, Pak Diri Pira, buat semuanya aja.
0: Semua-semua saja. Oke. Baik, Hanafi ditunggu lagunya ya.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hanafi yang ada di Rimpo Datar. Oke Hanafi, ditunggu lagunya. Dan itu dari Rimpo Datar, sukanya sama Maudy Ayunda. Memang itu kayaknya fans berat sekali ya Hanafi dengan Maudy Ayunda. Oke, kita putarkan nanti Hanafi lagu Kejar Mimpi. Kita akan terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang Bu Irza Hanum.
2: Iya Rita.
0: Gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Itu yang penting.
2: Lancar
0: ya. Lancar lancar
2: iya.
0: Semuanya.
2: Iya, lancar-lancar semuanya.
0: Udah makan siang belum Ibu?
2: Lagi puasa orang.
0: Oh iya. Banyak yang puasa juga nih. Iya betul. Iya Ibu.
2: Pak Kare, Pak Radio.
0: Dikecilkan sedikit Ibu.
2: Iya.
0: Ibu mau lagu apa?
2: Padi apa tadi Rita?
0: Padi sebentar, sahabat selamanya. Kalau tidak salah.
2: Oh, sahabat
0: tadi.
2: Selamanya.
0: Ya, sahabat selamanya. Ibu mau?
2: Itu aja deh.
0: Sahabat selamanya.
2: Iya.
0: Baik. Silakan salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Rita, lagi bertugas sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Iya.
2: Terus buatnya Nafi tadi. Buatnya Bu Nur.
0: Iya.
2: Buat nya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buat Bang Tecan, buatnya Diana, buatnya Ika, buatnya Widira, buat cut abang Pita Mame, buatnya Uncu Dipo, buatnya.

0: Terus buat siapa lagi ya? Siapa? Buat semuanya aja lah Rita, oh, yang bisa gabung di Pro 1 selama 4 selalu. Makasih Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Irza Hanum yang ada di Rimbo Datar sudah bergabung juga untuk hari ini. Dan pendengar, sebentar ya, kita harus ke lagu dulu. Nanti saya akan terima Anda kembali karena

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Kita akan langsung terima kembali pendengar. Setelah tadi ada Hanafi dan Bu Irza Hanum. Halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Depo.
1: Iya, Uni.
0: Masih di Solo kan?
1: Iya, Uni.
0: Iya, Uncu Depo. Sudah dengar tadi belum lagu-lagunya Uncu?
1: Belum tahu, Uni.
0: Belum tahu. Ya, ada Petra Siombing, Pilih Saja Aku. Ada Calvin Aprilian, Sahabat Menjadi Cinta. The Overtune, Saya Pelindungmu. Tulus, Teman Hidup. Serius Untuk Sang Legenda. Kotak, Aku Percaya Pilihanku. Kemudian ada Last Child, Tak Pernah Ternilai. Gamaliel Aldri Cantika, Berlari Tanpa Kaki. Ada Raisa, Pemeran Utama. Jerok Ya Aku, Novela Kehabisan Kata. Derby, Cintailah Diriku. Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Cindy Bernadette, Hati Seorang Wanita. Mike Mohede, Sampai Kapan. Rosa, Kamu Yang Kutunggu. Sama Yura, Balada Sirkus. Uncu mau yang mana?
1: Yang Balada, tadi apa? Ini Balada Sirkus.
0: Oh, Yura, iya, Balada Sirkus.
1: Mau itulah nih.
0: Oke, boleh.
1: Tadi ada coklat, tadi ini
0: kotak yang ada.
1: Oh, iya, kotak. Mudah-mudahan ada yang memilih nanti ini.
0: Oh, Uncu suka juga berarti.
1: Iya, ada Rosa juga lah. Mudah-mudahan ada yang memilih.
0: Banyak yang
1: mau Balada Sirkus ini.
0: Balada Sirkus. Oke, kita putar nanti. Silakan salamnya Uncu.
1: Salam dan spesialnya tuh Uni.
0: Terima kasih Uncu.
1: Mau ada apa Uni ya kalau mau menerima dua penelpon tadi di awal nih?
0: Oh, ada tamu tadi Uncu.
1: Oh, ada tamu.
0: Ada yang cogok di Pro 1.
1: Apa nih?
0: Enggak, ada yang datang tadi ke Pro 1.
1: Oke. Atuh salam dan spesialnya tuh Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Bunyi di studio Pro 1 Padang di Padang untuk di Kodinan Kutu Kota Solo. Aduh salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya, Mama Dipo di Kodinan Kutu Kota Solo. Anafi dan Ibu Izanum tadi. Halo Anafi, halo Ibu Izanum. Aduh trio Algari, Rama Sister. Atuh Abang Fecan.
0: Iya.
1: Atuh salamnya untuk yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai ya. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uncu Depo. Salamnya yang biasa gabung, yang gak bisa gabung, yang sudah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai ya. Disalamin dan mendengarkan saja melalui radio streaming manual dimanapun berada.
0: Iya.
1: Atuh salamnya tuh semua lalu semua dapat salam dari Uncu Depo di Nasi Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya ini.
0: Baik. Uncu. Siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Depo yang ada di 6 suku kota Solo. Sudah memilih ada Balada Sirkus dari Yura. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Uni.
0: Selamat siang Bang Chan.
2: Uni macan kiranya yang siang kira ini Dinda macan tadi Uni.
0: Oh, yang penting ada macan-macannya.
2: Biasanya Jumatan itu kan Uni sama Dinda.
0: Iya.
2: Nah, kiranya Uni macan kiranya. Jangan Dinda di malam nanti nih Uni.
0: Bukan.
2: Bukan, ya udah stop nih, nggak usah dilanjutin. begini
0: Dinda
2: Uni ya.
0: Dinda hari ini libur.
2: Iya, ya nggak apa-apa. Kebetulan kan. Piala Dunia mau main di sini di RRI kayak gitu kan. Jadi Dinda Macan sama Bang Tecan sudah sepakat kita tuh pegang Argentina.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi karena kita bertiga tuh trio, kita harus punya satu ini dong gitu loh. Harus satu suara.
0: Oke.
2: Karena jargonnya kan kompak selalu jargon
0: kompak
2: trio Macan
0: selalu di mana saja berada.
2: Ah, mau tak mau Uni ikut Argentina juga
0: ya,
2: gitu kan. Karena
0: pokoknya Uni
2: nah, bagus ikut, dong. Ikut. Ah, itu makanya Bang Tecan luruskan kayak gitu. Jadi kita mengkompak gitu loh.
0: Iya.
2: Oke Uni?
0: Okay.
2: Ah, itu itu nambang tension sanangan uni. Trio macan harus kompak uni.
0: Iya.
2: Sesuai jargon gitu. Di mana kesanang si hati wak batigo uni.
0: Iya,
2: udah
0: pokoknya,
2: kita oke-oke aja.
0: Uni di mana senang hati Bang Tecan dan Dinda aja.
2: Kira, terima kasih banyak uni kalau mangke gitu ya. Iya. Kelagu wak le uni.
0: Oh iya dong.
2: Bisa lah uni sesekali pilihin lagu Bang Tai.
0: Oh bisa lah, masa nggak bisa?
2: Alhamdulillah. Pokoknya lantaran uni udah menerima trio macannya pegang Argentina ketiga-tiganya sebagai hadiah Bang Tecan buat uni, pilihin Bang Tecan lagu ya uni ya.
0: Siap. Ya. Terima kasih Bang.
2: Oke. Salam Tecan buat yang udah gabung tadi, kalau nggak salah tadi yang dua tadi itu Hanafi sama Ibu Irza Hanum.
0: Ibu Irza Hanum.
2: Sebelum ini Uncu Dipo ya uni ya.
0: Nah kita ini. Bang Tecan, kita pilihkan yang permintaan Uncu Dipo satu lagi gimana?
2: Apa itu? Iya sebutin lah judul lagunya apa itu?
0: Ada kotak, aku percaya pilihanku.
2: Itu kan mantap lagunya itu nih.
0: Tadi satu lagi ya.
2: Uncu Dipo tuh walaupun mode itu santiang yang mencari lagu nih. Jangan salah-salah gue.
0: Okay.
2: Penggemar aku bisa santiang memilih lagu satu lagu nih.
0: Sip lah kalau begitu.
2: Bisa kalah penyiar dek dek penggemar awak kok gitu nih ya.
0: Iya iya.
2: Jadi nanti Nana akan gabung disalamin. Ni uni kacik fakta kayaknya lagi ya uni.
0: Belum masih.
2: Oh, belum masih ya. Salam yang akan gabung nanti semuanya. Salam spesial buat trio macan Banusana dan duo love song. Oke, uni.
0: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tecan yang tetap semangat pagi siang malam. Semangatnya terus tetap kompak dimanapun berada ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat
3: Opsi
0: siang.
3: Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Uncle Gazi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, sehat alhamdulillah.
3: Sehat,
0: selalu tembus ya, 100% berjaringan. Iya, Hanafi juga tuh selalu tembus, sering ya. Kemudian Uncu Dipo gitu kan. Hebat-hebat nih nelponnya.
3: Alhamdulillah ada gak.
0: Susah tuh masuknya. Karena nasional kan, Uncle?
3: Iya. Emang gabungnya susah. Tapi kalau kita yakin bisa tembus.
0: Pasti
3: ya.
0: Bisa.
3: Dua-dua kali hari Selasa kakak yang siaran tembus.
0: Iya,
3: terus nih, gak?
0: Tembus terus. Dapat salam terus nih. Terima kasih Uncle dan Uncu Dipo.
3: Oke, sama-sama kak.
0: Iya. Uncle pilihannya yang mana siang ini?
3: Karena wanita ingin dimengerti kak.
0: Oh iyalah.
3: Ya, eh, makanya juga karena wanita pengen mengerti, iya kagak-kagak kan, makanya dia ambil Judika deh kak.
0: Oke, cocok lah kalau gitu ya. Karena wanita ingin mengerti.
3: Cocok, oke deh.
0: Salamnya buat siapa, Uncle?
3: Salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya Ibu Maya sehat selalu, banyak mohon rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Rita yang lagi tugas, saya selalu kak lancar aktivitasnya, merahkir bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
3: Salam buatnya kakak Mary yang ada di Bekasi.
0: Iya.
3: Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Apa? Iya. Pokoknya semua aja deh kak, ada tamu nih kak.
0: Oke, baik.
3: Tanya sih yang selalu ada di hati ya Kak Rita.
0: Siap,
3: makasih kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya yang buru-buru, sekarang Uncle yang buru-buru ya. Tapi sudah ada balada sirkus, itu permintaan dari Uncu Dipo. Kemudian kotak aku percaya pilihanku, itu permintaan dari Bang Tecan. Serta Judika karena wanita ingin dimengerti. Pendengar, kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi kita nikmati dulu balada sirkus.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita bersama di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video dari akun Facebook Info ASN dan Pensiunan Terbaru pada Selasa 12 Mei 2026, unggahan beserta narasi kabar utang pensiunan PNS akan segera dihapus. Hingga Kamis 21 Mei 2026, unggahan telah mendapatkan 830-an tanda suka, 690-an komentar, dan telah dibagikan ulang 30-an kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tunback Hawk memasukkan kata kunci, Taspen hapus utang pensiunan PNS ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan informasi resmi. Antara lain, sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Taspen bakal menghapus utang pensiunan PNS. Faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan dengan klaim Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS adalah konten tiruan. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh, kan benar kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak-sorai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali ke opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Nah, yang sudah bergabung tadi ada ini ya. Ada siapa ini yang di WhatsApp juga ada. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Prosatura RRI Padang.
0: Iya, Prosatura RRI Padang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hendra di Majenang, Cilacap.
0: Oh, Bang Hendra di Cilacap, Majenang, Cilacap.
1: Yeah.
0: Apa kabar, Bang Hendra?
1: Oh, baik, Mbak.
0: Iya.
1: Ini dengan
0: Mbak apa ya? Dengan Rita, Bang Hendra.
1: Ini dengan Kak Rani ya?
0: Dengan Rita.
1: Oh, Mbak Rita.
0: Iya, salam kenal juga, Bang Hendra.
1: Iya, tadi malam aku juga ikutan kok di acara tadi malam tuh yang siaran Makian.
0: Oh, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, oke. Terima kasih, Bang Hendra. Salam kenal dari Pro 1, Bang Hendra.
1: Iya, sekarang tiap hari dengerin Pro 1 Padang.
0: Iya. Terima kasih, lagi rame ya.
1: Ya lagi rame, tapi di sini cuacanya agak mendung.
0: Oh, agak mendung.
1: Bagaimana di Kota Padang?
0: Di sini cerah.
1: Cuacanya Mbak Rita.
0: Cerah, tapi cerah berawan. Ya. Cerah berawan, Bang Hendra.
1: Oh ya.
0: Ya, Bang Hendra mau lagu apa? Sudah termonitor lagunya tadi, Bang Hendra?
1: Oh, ini lagunya harus dipilih ya, Kak Rita.
0: Kita sudah sediakan, Bang Hendra tinggal pilih. Sudah dengar tadi belum?
1: Mungkin.
0: Oh iya. Saya bacakan lagi ya.
1: Lagi dengerin Pro 4 tadi.
0: Oh iya, baik. Saya bacakan lagi ya, Bang Hendra.
1: Iya.
0: Ya, ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku, Calvin Aprilian, Sahabat Menjadi Cinta, The Fortune, Saya Pelindungmu, Novela Kehabisan Kata, Tulus Teman Hidup, Serious Band Untuk Sang Legenda, Last Child Tak Pernah Ternilai, GAC Berlari Tanpa Kaki, Raisa Pemeran Utama, Jerok Aku, Derby Cintailah Diriku, Cindy Bernadette Hati Seorang Wanita, Mike Mohede Sampai Kapan, dan Rosa Kamu Yang Kutunggu. Bang Hendra mau yang mana?
1: Rosa.
0: Rosa Kamu Yang Kutunggu. Oke, silahkan salamnya, Bang Hendra.
1: Sebenarnya pengen request lagunya Ariel Noah karena tidak tercantum di situ ya, saya.
0: belum tercantum.
1: Ya udahlah, Rosa aja.
0: Rosa boleh, Kamu Yang Kutunggu. Salamnya buat siapa, Bang? Udah banyak yang kenal belum di Prosa?
1: Salam buat Mbak Yul. Terus buat yang ada di Mentawai itu siapa ya? Bagindo Tommy.
0: Oke.
1: Terus buat yang di Solo, buat yang di Bekasi tuh.
0: Iya.
1: Terus yang buat di Batu Sangkar. Kebetulan saya juga orang Batu Sangkar.
0: Oh, orang Batu Sangkar. Jadi merantau ke sana.
1: Ke Cilacap ya. Di sini udah 15 tahun.
0: Wow, udah lama ya.
1: Iya.
0: Ada sering pulang kampung, Bang?
1: Oh, rencana Senin mau OTW ke Sumbar.
0: Oh, Senin OTW Sumbar. Selamat menempuh perjalanan. Hati-hati di jalan ya, Bang Hendra.
1: Iya, mau lebaran haji di sana.
0: Iya. Sip, mantap.
1: Terus salam juga buat Kak Nabi.
0: Ya.
1: Buat Bang Tejang. Terus buat Ajo apa ya? Lupa tuh. Ajo Pilala ya.
0: Ajo, banyak Ajo di sini.
1: Ya, terus buat Bundo.
0: Ya.
1: Terus buat semua kru RRI Padang, terutama Pro 1.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Bang Hendra, terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat Rita, salam kenal aja, Mas bertugas sampai tuntas.
0: Oke, makasih ya, Bang Hendra.
1: Iya, sama-sama, Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada teman kita yang dari Cilacap, Bang Hendra. Ternyata orang awak ya, yang sedang merantau di sana sudah 15 tahun dan sekarang juga sering pulang lebaran ya. Nah, sekarang mau lebaran haji di kampung halaman, tempatnya Batu Sangkar. Ayo, Batu Sangkar, mana? Mana nih suara-suara dari Batu Sangkar? Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada yang dari Batu Sangkar ya.
2: Ini Pak Sandra, pas salam-salam langsung mati deh manualnya.
0: Oh iya. Gimana Karama?
2: Ya, bisa live streaming nanti.
0: Live streaming nanti. Iya, dialihkan saja ke streamingnya sebentar Karama.
2: Iya. Ini sekarang kali-kali kita telepon pakai telepon
0: ya. Iya, jadi nanti aja lah pas lagunya.
2: Gitu. Nah, lagu Rahma juga udah diambil juga sama Hendra.
0: Oh, ini Rita. Kamu yang kutunggu.
2: Iya, kamu yang kutunggu, Kak Rita. Tunggu,
0: iya. Jadi atau kutunggu kamu aja deh.
2: Iya, kutunggu kamu. Kamu yang, ada.
0: Enggak ada. Kamu yang kutunggu, kutunggu kamu. Yang lain Karama mau yang mana?
2: Itu apa lagu tadi sebelum Rosa tadi apa tuh Karita?
0: Sebelum Rosa itu Mike Mohede sampai kapan?
2: Sampai kapan?
0: Gak tahu sampai kapan.
2: Sampai kapan ya?
0: Gak tahu
2: ya. Aduh, ya gak tahu.
0: Atau hati
2: ya.
0: Seorang wanita dari Cindy Bernadette. Oh,
2: iya, tadi yang si Karama dengar tadi.
0: Oh, hati seorang wanita.
2: Ya itu.
0: Okay. Ini saja. Hati seorang wanita. Baiklah.
2: Nih, susah-susah gabung sekarang nih. Kalau di opsi susah gabung sekarang.
0: Kenapa Karama? Karama lagi sibuk ya?
2: Kegiatan yang nggak mengizinkan.
0: Wis, kegiatan yang tidak mengizinkan. Iya. Nih, pasti Karama harus pintar-pintar bagi waktu nih.
2: Nah, iya, itu makanya sekarang nih lagi ya, udah lagi santai aja nih kan. Bisa, ya, biasanya kalau yang waktu-waktu full meet time tuh jam 4, pokoknya jam 4, 5, terus deh.
0: Baru itu jam 4 baru bisa tuh. Wah, itu jam 4 kita.
2: Kalau jam meet time baru bebas, Kak Rita. Ngapain aja, ngangguin.
0: Itu sampai jam berapa tuh luangnya waktu? Kalo dari jam 4?
2: Ya udah jam 4 sampai malam tuh udah bebas.
0: Udah ya. Oh berarti dari pagi sampai jelang jam 4 itu
2: jam-jam
0: sibuk.
2: Itu kalau sampai jam 3 tuh udah bisa nyuri-nyuri waktu aja sebenarnya. Ya susahnya orang ini, orang kata orang kerja, orang ANS bilang kalau jam-jam segitu susah deh kami gabung gitu katanya. Orang aja bukan ANS udah susah juga. Kalau dia ANS kan susah tuh ya, karena kata Bang Ayi susah, Rahma, kalau Bang Ayi kalau gabung siang tuh susah, kalau di jam dinas katanya kan. Kami ANS nih susah katanya.
0: Iya. Berarti
2: orang yang nggak bukan ANS yang bisa gabung.
0: ASN
2: gitu,
0: ya.
2: Iya. Iya. Okay. Kebalik deh. Mau mobil ANS disebutnya. Itu tandanya orang bukannya bukan sibuk Karita, bukannya pegawai.
0: Oh, kok bukan gitu. Pasti ini karena hampir-hampir sama kan hurufnya itu.
2: Iya. Mungkin pinginnya mau pergi aja nih, melancong aja nih.
0: Iya, karena ini Karama juga kan ini masih jam sibuk berarti kan belum jam 4 soalnya.
2: Iya. Tapi kan ada saudara yang menggantiin.
0: Oh, gitu. Baiklah. Karama salamnya buat
2: siapa? Kalau enggak ya kelewat juga dia gabung sama Karita. Yang terpenting salam dan doa terbaik selalu buat Kak Rita. Amin. Sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga ya.
0: Amin.
2: Itu ya Hendra yang barusan bergabung selalu ya. Kalau memang ya mau pulang kampung nanti ya bisa ketemu nanti ya. Dia kampungnya di Batu Sangkar tuh Hendra ya.
0: Di Batu Sangkar kata Bang Hendra. Mau mudik ke lebaran
2: selamat
0: nih ceritanya. Tidak perjalan
2: pulang sampai ke kampung halamannya.
0: Amin.
2: Salam sehat juga buat Ibu Riza Hanum. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat Hanafi Besta, mama tercintanya, selalu buat Judivo, selalu buat Tanjudin, selalu
0: Tanjudin,
2: dan kakaknya selalu buat Ika di Batipu, buat Bang Cut Utaname, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Deona, buat Pak Agus, buat Diana, buat Bang Tecan,
0: iya,
2: buat Ibu Ayu, buat Bu Nur, buat Ayu Manise,
0: iya,
2: buat Ade, buat Rian, buat Daniel, buat Pak Busari, pokoknya buat semua pencinta Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan spesial buat Rahma Sister, Siara dan Yami, dan tak lupa juga buat Dera Street.
0: Oke.
2: Okay. Nah, juga tak lupa juga tuh buat Mary di Bekasi.
0: Oh iya, Kak Mary di Bekasi.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih
0: banyak ya.
2: Sama-sama, Kak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama yang ada di Batu Sangkar sudah bergabung juga di sela-sela waktu, ingin menikmati lagu Hati Seorang Wanita. Halo, selamat siang.
3: Iya, assalamualaikum, Opi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali, Opsi. 100% Indonesia. Apa kabar, ya, kakak?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Diana juga seperti itu nih, dari suaranya kedengaran, tergambar ya, seperti ya, apa kondisinya.
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Belum makan nih.
0: Belum makan?
3: Belum.
0: Yang begini saja belum makan, apalagi kalau udah makan.
3: Wow.
0: Wah, tidak terbayang. Tidak terbayang nih.
3: Tidak terbayang ya.
0: Iya, makan dulu.
3: Nanti
0: biar bisa
3: tadi,
0: tahu gitu seperti
3: tadi
0: apa.
3: Tadi makannya udah ini jam 9-an tadi Ana makan.
0: Oh, jam 9 itu sarapan.
3: Langsung makan berat.
0: Nasi. Oh, langsung makan berat.
3: Iya, nasi 9 nasi makan kira-kira ya habis asar lah.
0: Habis asar. Iya, berarti semangat yang lebihnya itu nanti habis asar berarti ya.
3: Ya, karena Karita kan yang nyiar.
0: Iya, semangat Kak Diana.
3: Tadi jalan-jalan gak dapet.
0: Gitu. Sekarang iya, senang sekali Kak Diana bisa meluangkan waktu hari ini ya.
3: Alhamdulillah. Yang tinggal apa Karita lagunya?
0: Yang tinggal ada Petra Sihombing, Pilih Saja Aku.
3: Kotak masih ada?
0: Kotak udah diputar tadi. Untuk
3: udah putar ya?
0: Iya.
3: Tiduran anak itu.
0: Aduh, itu saking kekenyangan itu kali ya.
3: Tadi itu judul kotak apa, Kak?
0: Hah? Gimana?
3: Judul yang kotak tadi apa?
0: Judul yang
3: Kupilih Hatimu. Apa tuh?
0: Oh, Hati Seorang Wanita. Enggak, Pilih Saja Aku.
3: Pilih Saja Aku.
0: Iya, terus ada Calvin Aprilian, Sahabat Menjadi Cinta. The Overtune, Saya Pelindungmu, Novela Kehabisan Kata, Tulus Teman Hidup, Serius Untuk Sang Legenda, ada Last Child Tak Pernah Ternilai, GAC Berlari Tanpa Kaki, Raisa Pemeran Utama, Jerok Ya Aku, Derby Cintailah Diriku, sama Mike Mohede. Sampai kapan?
3: Jerok tadi apa, Kak?
0: Ya Aku.
3: Silasku.
0: Ya Aku.
3: Silasku.
0: Ya Aku.
3: Ya Aku.
0: Iya, judulnya Ya Aku.
3: Judulnya Ya Aku.
0: Ya Aku.
3: Ya Aku.
0: Iya, Ya Aku.
3: Aduh.
0: Itu saja. Boleh.
3: Iya, Karita. Selamat Karita. Pertama untuk Karita. Semoga tidak masih selalu panjang hidupnya. Tetap semangat.
0: Amin.
3: Tadi ada Kak Rama, Kak Dita ya.
0: Kak Rama.
3: Ada kami di juga, ada yang tunggal juga. Ada Deliza kau dengar, ada Kak Wulan kau dengar juga. Pak Nokos, ada Ica Dibuan yang mau ikutin Mame. Ada juga, ada apa ya, Hanafi.
0: Iya.
3: Ada yang jadi ikut berjahanan juga ya, Mamun di kedai aku juga, Bante Edi juga. Ada siapa tadi? Kak Judin ya.
0: Iya.
3: Terus ada
0: Bang Hendra juga di Cilacap.
3: Bang Hendra sama Cina juga semua-muanya ya, saya. Bang Budi Caniago, ada Pak Anton.
0: Okay.
3: Ada juga Pak Anton jarang masuk ya, saya.
0: Iya, saya nggak tahu juga tuh kabar Pak Anton gimana. Iya, tapi Pak Anton kalau monitor ini udah banyak nih Pak Anton yang pengen dengar suara Pak Anton lagi.
3: Iya.
0: Pak Anton.
3: Ya udah disalimin aja semuanya kak ya.
0: Baik.
3: Spesialnya di hati aja kak ya.
0: Oke okay, siap. Terima kasih Kak
3: Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diana yang sudah bergabung di Tunggul Hitam. Oh ya, ada Bu Anwar juga di Tunggul Hitam. Apa kabar Bu Macan? Mudah-mudahan siang hari ini tetap monitor. Oh iya, tadi kan kalau di Halo RRI Bu Macan kan lampunya belum hidup ya. Tapi mudah-mudahan hari ini sudah nih Bu Macan, jadi bisa monitor lagi. Kemudian ada Bu Nur di Cimpanggia. Pak Nokos juga dapat salam tadi. Ada Nova di mana ya, di Pariaman. Ada Natasha Lila juga. Kak Mary apa kabar yang di Bekasi. Pak Agus yang ada di Selayu Solo. Kemudian Pak Anton, kemana nih Pak Anton? Gimana kabarnya Pak? Mudah-mudahan masih sehat dimanapun berada saat ini. Pak Anton, banyak yang ingin dengar suara Pak Anton lagi untuk berinteraksi bersama kita di sini. Tidak lupa, apa kabar juga Ajo Unyang yang ada di Gadut ya. Kita dengar dulu 3 lagu yang sudah di request pendengar. Tetap bersama kami di opsi obrolan pilihan.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
3: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
2: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
3: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
2: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, Perengar, pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di opsi untuk hari ini. Ada Hanafi di Rumbo Datar, Burisa Hanum di Parapisang, Uncu Dipo di Solo, kemudian Bang Teddy di Rawang, ada Angkel Gazi juga di Batu Sangkar atau di Padang Panjang ya hari ini. Tadi cukup sibuk nih kedengarannya, ada tamu juga. Kemudian ada siapa lagi ya tadi, sebentar kita akan cek dulu. Ada Bang Hendra di Cilacap, ada Karama di Batu Sangkar, dan Kadiana juga di Tunggul Hitam. Dan saya masih tunggu Anda pendengar hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Anda ingin lanjutkan nanti rangkaian hiburan, informasi-informasi menarik lainnya di Prosatu RRI Padang juga boleh ya, karena masih begitu banyak rangkaian acara yang bisa Anda dengarkan. Untuk selanjutnya nanti ada rekan Tito Oktri yang akan menghadirkan hiburan-hiburan serta informasi selanjutnya hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan kemana-mana, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk selanjutnya ada Calvin Aprilian dan Last Child akan hiasi ruang dengar Anda dalam opsi hari ini. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi di opsi berikutnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Ciakan Darwin Buter-Buter SHMH, Kaltmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam puncak penutupan ajang kontes surfing Bupati Cup tahun 2026 di kawasan wisata pantai Mapedagat tadi malam berlangsung meriah dengan hadirnya berbagai penampilan seni musik dan tari serta antusias masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan. Bupati Kepulauan Mentawai, pendengar Rinto Wardana di Mentawai, tadi malam mengatakan penyelenggaran kompetisi surfing tersebut memberikan dampak kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari pelaku surfing dunia cukup banyak. Rinto menjelaskan setelah sukses melakukan surfing Bupati Cup, Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menggelar ajang surfing level International World Surf League. Yang kemungkinan akan dilaksanakan di Pantai Katit, Mentawai Agustus mendatang. Ajang tersebut diharapkan menjadi tolak ukur kesiapan Mentawai menjadi tuan rumah cabang olahraga surfing pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Oktober 2026 mendatang. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya pendengarkan temani Anda untuk padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 15 lebih 42 menit. Waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mengawali jumpa kita kali ini, pendengar, kami ingin hadirkan dulu untuk Anda program Ekonomi Digital dengan judul Kemudahan Transaksi di Era Digital.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemudahan transaksi di era digital. Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet melalui e-commerce, fintech, hingga berbagai layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, internet of things, hingga AI. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya, menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Pak, ikannya masih ada nggak, Pak?
2: Ada, Mbak. Mbak Tia?
1: Iya.
2: Lama nggak kelihatan, kemana aja, Mbak?
1: Ada kok, Pak. Tapi di rumah aja karena sedang sakit.
2: Iya, karena udah lama gak ke warung ini ya. Saya pikir mbaknya pindah rumah atau kemana gitu.
1: Makasih perhatiannya ya, Pak. Sekarang sih badannya udah agak mendingan.
2: Syukurlah.
1: Mau beli kebutuhan dapur, sudah habis semua nih, Pak, selama saya sakit. Saya ya cuma beli sambal yang dibawa suami pulang kantor. Karena masih malas untuk ke warung, padahal semua stok dapur tuh pada habis.
2: Iya, Mbak. Syukurlah, Mbak, udah baikan sekarang. Tapi kenapa harus tunggu suaminya pulang kantor? Kan Mbak bisa beli online.
1: Masa buat beli kebutuhan dapur aja harus online sih, Pak? Mana mau orang aja nganter.
2: Loh, mbaknya gak tahu apa. Kalau sekarang itu bisa pesan bahan mentah ataupun masak buat kebutuhan hari-harian. Bahkan ikan pun bisa pakai aplikasi atau ojol nih. Ini saya aja sekarang sedang live di medsos, Mbak.
1: Oh iya? Coba saya lihat, Pak.
2: Nih.
1: Oh, banyak juga yang tap-tap layar sama komen ya, Pak ya.
2: Iya, Mbak.
1: Nih ada yang pesan jengkol, bawang merah. Wih, masih banyak lagi nih, Pak. Saya pikir cuma pesan makan atau kirim barang saja nih, Pak, yang pakai aplikasi.
2: Enggak lah, Mbak. Sama sekarang semuanya udah dipermudah. Bahkan sampai ke ibu rumah tangga yang tidak sempat ke warung karena anak bayinya baru lahir. Baru tidur juga. Atau sedang sakit seperti Mbak sendiri, kan. Atau sedang hujan. Atau memang masih banyak lagi alasan-alasan lain dan kita bisa langsung anterin ke rumah konsumen.
1: Praktis sekali ya, Pak, ya.
2: Sangat praktis, Mbak. Bahkan suami Mbak juga bisa pesan dari kantornya dengan cara follow pelaku UMKM-nya atau pedagangnya, terus lihat live di medsos dan bisa diantar langsung ke rumah. Gampang, kan?
1: Ih, gampang sekali itu.
2: Iya, Mbak.
1: Itu mempermudah sekali, Pak. Jadi pelanggan itu kan tidak repot-repot keluar ya.
2: Nah,
1: ini juga ada barcode ya, Pak ya.
2: Wih, alhamdulillah, Mbak, semakin banyak yang belanja di sini ya.
1: Kadang-kadang ya,
2: pelanggan nggak ada uang kecil atau kita nggak ada kembalian nih. Nah, pakai metode ini aja, barcode, jadi gampang semuanya, Mbak. Malah ibu-ibu yang belanja mereka cuma bawa handphone aja tanpa bawa cash.
1: Iya. Kadang kita kalau belanja tuh suka kalap ya, Pak ya.
2: Tuh.
1: Maunya beli telur, kebeli sayur, kebeli ikan, kentang atau yang lainnya. Sementara uang yang dibawa cuma buat beli telur aja, kan?
2: Itu gunanya, Mbak, barcode-nya. Supaya kekurangan uangnya bisa lewat scan barcode aja. Yang penting.
1: Apa itu yang penting, Pak?
2: Yang penting ada saldonya di sini.
1: Oh iya. Wah, itu betul banget itu, Pak. Iya.

uang kertas maupun koin beresiko sebagai medium penularan penyakit dari bakteri maupun virus tertentu. Berikut panduan bertransaksi dengan uang fisik. Pertama, segera cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah pegang uang. Kedua, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil di ATM. Ketiga, pembayaran dengan uang pas atau gunakan non-tunai. Keempat, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang. Dan terakhir, beberapa produk bisa didapatkan dengan belanja secara online.

0: akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Saudara pendengar, kemudahan transaksi merupakan pengalaman pengguna dalam melakukan pembayaran atau pembelian secara cepat, aman, dan efisien, seringkali melalui metode digital seperti kris, e-wallet, dan transfer bank. Ini mencakup antar muka yang mudah dipahami, sistem yang andal, serta banyaknya pilihan pembayaran untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Dengan demikian, kemudahan transaksi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga keamanan dan kemudahan pengguna yang akhirnya membangun kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Peringat dimanapun Anda berada, pemerintah provinsi, Pemprov Sumatera Barat akan menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal tersebut sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Republik Indonesia wajib halal Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, En Rizal, pada hari ini, peringat hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, mengatakan bahwa seluruh pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal produk sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal dimaksudkan dinilai sangat penting agar produk UMKM memiliki standar mutu dan dapat diterima lebih luas di pasar nasional maupun internasional. En Rizal menyebutkan saat ini untuk produk UMKM yang telah tersertifikasi halal di Sumatera Barat yakni sekitar 130 ribu pelaku UMKM. Jumlah tersebut diperkirakan akan semakin bertambah dengan sosialisasi yang dilakukan dan juga mengerahkan para pendamping UMKM serta mengoptimalkan keberadaan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi Sumatera Barat.
1: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
2: Sini Pus, aduh lucunya.
3: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
2: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
4: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita.

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Tante, kopi susu dua ya.
3: Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
1: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Program 1 RRI Batam untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabowo.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data cyber. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman ahli pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
2: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu, itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
1: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari Tanjung Pinang. Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statisti ahli pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
4: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
3: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Baru saja pendengar, kita ikuti kabar dari Bengkalis mengenai BPS Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik statistik publik melibatkan 5 unsur masyarakat dan Saatnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan informasi bahwa harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Selamat mendengarkan.
5: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
6: Habis berapa tuh ini, Pak? Paling enggak lah, dua hari satu ekor. Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
5: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
7: Kalau dolar naik biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
5: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang berlangsung sejak tahun 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
8: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun, event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste International atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
9: Ya itu tadi rute-rute sepeda itu akan melewatin Sekera, akan melewatin Pengudang, Berakit, Kawang. Di situlah kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
8: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya disampaikan Erik Muhammad.
11: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
12: Siswa ini tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, SMP 2 Bunguran Timur Laut, MTSS Ibnu Rasid, dan SMP Teluk Buton.
11: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak, diantaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF Tingkat Provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
12: Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar dari satu rami kita harus belajar, baik tingkat SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan yang kedua, maka motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat, khususnya daerah Bunguran Timur Laut.
11: Panitia juga menyiapkan tropi, uang saku, dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau ke lokasi tersebut. Femi Asti Yovani melaporkan.
13: Stadion Utama Riau merupakan salah satu stadion megah yang dibangun pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 sebagai lokasi pembukaan event Pekan Olahraga Nasional PON ke-18. Namun saat ini stadion yang dibangun dengan anggaran besar tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dalam rangka pemanfaatan stadion tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat pagi melakukan peninjauan ke stadion utama guna melihat sarana dan fasilitas yang ada di stadion. Karena rencananya kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau akan dipindah ke sana. PLT Gubernur mengatakan pemindahan kantor KONI ke stadion utama bertujuan untuk menyatukan dan mendekatkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang ada. PLT Gubernur menuturkan pemindahan kantor KONI harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian disusul dengan cabor-cabornya.
14: Nah, ini harapan kami ke depan nanti. Kantor KONI kami pindahkan ke sini. Biar ini bersih. Semua cabor berkantor di sini. Wajib. Ya kan? Jadi enak Pak, mengembangkan orang sudah dekat, bisa dilihat, nggak perlu lagi bayar listriknya, ya lah. Biar aja pemprov bayarnya, nggak perlu sewa tempat lagi, enak di sini, komunikasi enak. Ya Pak ya, inilah harapan kami dari pemerintah Pusat Riau, ke depan untuk menyatukan olahraga ini, kantor El Stadion ini kita bicarakan kantor KONI, nanti di sana kita kosongkan, ya Pak ya. Dan inilah mau kita jadikan nanti pusat olahraga.
13: Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyambut baik dan mendukung rencana pemindahan kantor KONI ke Stadion Utama.
15: Kami para prinsipnya sangat terima kasih Pak, dan kami siap kapan waktu Bapak sudah perintah pindah, kami siap pindah. Tidak ada masalah Pak, saya kira Pak.
13: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Yurnalis menyebutkan, dengan adanya nanti kantor KONI Riau dan cabur-cabur di Stadion Utama, maka stadion akan menjadi ramai serta kembali hidup sebagai pusat olahraga.
16: Kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan dari berbagai pihak untuk menjawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia akan niatnya.
13: Kepala Dispora Riau Yurnalis menambahkan sesuai arahan PLT Gubernur Riau, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Riau dan pengurus cabur dalam pemindahan ke Stadion Utama yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
17: Pemerintah Kota Dumai pagi tadi menggelar apel pembentukan Satgas Anti Narkoba di lapangan kantor Wali Kota Dumai yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai, Haji Faisal. Dalam amanatnya, Wali Kota Dumai menegaskan bahwa perang melawan narkoba harus terus digelorakan mengingat posisi geografis Kota Dumai yang strategis dan rawan menjadi jalur masuk peredaran narkotika dari luar negeri. Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh unsur terkait tidak pernah lengah dalam melakukan upaya pencegahan.
18: Bahwa perang melawan narkoba akan terus kita gelorakan dan menunjukkan bahwa negara tetangga menjadi kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau. Bagi kita di Kota Dumai, hal ini sangat mengkhawatirkan karena salah satu pintu masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografis strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronisasi program.
17: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
19: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
17: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
20: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan Perikanan atau PSDKP.
2: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
20: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
21: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila RD, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila RD, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total Rp1.35 juta per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 KK. Untuk rumah rusak sedang, sambung Vila RD, disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 KK. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 KK di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
22: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.063.290.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan ringan. Dan jenis rumah rusak ringan itu ada di 7 kecamatan, itu di Ampek Koto, Kawang Mage, Malala, Matur, Palembaya, Palupuah dan Tanjung Raya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 KK. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 KK di 11 kecamatan.
21: Vila RD menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang bina remaja putri putus sekolah agar mandiri dan siap kerja melalui pelatihan, sertifikasi serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
1: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus bekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
3: Pak Nafri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan dikembalikan kepada keluarga. Jadi karena mereka jadi kami timbullah ide PSBR Harapan Padang Panjang, kami buka wadah untuk menampung anak-anak yang akan bekerja setelah menamatkan pelatihan ini. Betul penampil, karena jurusan mereka kan sudah bertambah sekarang nih, sudah jadi 4. Jadi ada tetap buka, ada bordiran, ada konveksi, dan kostum.
1: Siswati berpesan agar para anak binaan terus semangat, percaya diri, dan menjaga kualitas hasil kerja. Karena dengan keterampilan dan kemauan yang kuat, mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
4: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Sam Sukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Sam Sukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi, usia 81 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
23: Hari ini juga kita mendapat berita duka juga nih. Bagus saja, ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Samsukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya, 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya, 58 tahun, tapi dirawat di rumah sakit Saudi Jerman Hospital namanya.
4: Sebelumnya dua jemaah embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadik Kromo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukittinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, gelar Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
5: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
6: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau Maifrizon dalam dialog olahraga bersama RRI pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. Maifrizon menjelaskan peserta akan memulai perjalanan dari Istana Gubernuran Padang menuju Sitinjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembana hingga kembali ke Kota Padang.
5: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda.

0: karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Ia juga mengungkapkan persoalan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Negari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida hingga Bank Indonesia. Menurutnya kolaborasi ini menjadi kunci terselenggaranya kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanuar menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Lila Yanuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
1: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSC. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
0: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Hilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti pendengar berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu dari Programa 1 RRI Batam. Pendengar, sekarang kembali ke Programa 1 RRI Padang. Kami masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial, sekaligus juga kami selingkirkan ragam informasi. Seperti informasi berikut ini, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan rencana pelaksanaan Tour de Singkarak 2027. Salah satu upaya yakni memastikan infrastruktur jalan yang dilalui para pembalap nantinya aman. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lela Yanwar, pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan jalur yang aman dan sesuai standar internasional untuk dilalui para pembalap TDS atau Tour de Singkarak. Apalagi sejumlah ruas jalan di Sumatera Barat masih dalam proses perbaikan pasca bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Lela menyebutkan, pendengar, selain persoalan jalan, pembatasan bersama Badan Pengatur Olahraga Sepeda Internasional juga menanyakan jumlah minimal etape yang memungkinkan digelar untuk sebuah event balap sepeda internasional. Dari hasil komunikasi dimaksud, Badan Pengatur Olahraga Sepeda Internasional menyatakan sebuah kejuaraan tetap dapat dilaksanakan dengan 3 hingga 5 etape. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan, pendengar, lebih lanjut atau lebih lengkap melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Adek, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
6: Semua perhatian itu untuk kita.
7: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
0: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi penghitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Mata Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Yeah. Here we go.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di dua lokasi berbeda di Kota Padang. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Padang Selatan, dan juga di depan Posyandu Lansia Ayah Bunda, Jalan Jakarta, kawasan Ulakarang. Salah satu pohon yang tumbang merupakan pohon rambutan yang menimpa bangunan musola di Jalan Sutan Syahrir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, pendengar, pohon yang tumbang sempat mengganggu aktivitas warga dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Mendapat laporan kejadian, personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang bersama dengan Tim Reaksi Cepat atau TRC, kemudian juga Satlinmas, Satpol PP, perangkat kelurahan serta unsur RT dan RW setempat langsung turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan material pohon yang menutupi area terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat cuaca ekstrim yang ditandai hujan deras dan angin kencang yang informasinya masih berpotensi terjadi. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan masyarakat guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrim, terutama memperhatikan kondisi pohon-pohon besar di sekitar lingkungan tempat tinggal. Proses pembersihan material pohon, pendengar, dilakukan secara gotong royong oleh petugas bersama dengan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi bagian dari upaya untuk mendukung program Padang Ranca yang bertujuan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, aman, dan tertata.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau. Pendengar, kita coba sapa melalui telepon. Ini dia, ada Bang Ari. Selamat sore, assalamualaikum Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Dito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Ari?
2: Alhamdulillah, baik sehat Bang Dito.
0: Alhamdulillah. Bang Ari, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan seperti apa? Update-nya, silakan Bang Ari.
2: Ya, baik Bang Dito.
0: Iya.
2: Ya, baik. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada,

0: Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Solo, kemudian dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Solo Selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, 50 Kota, Sijunjung, Darmasraya, dan Solo Selatan. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu cerah berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Sijunjung, dan Darmasraya. Lanjut pada tanggal 23 Mei 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solo Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, dan Sijunjung. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6 hingga 32 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau. Dan tetap stay tune dari Pulau Satu Padang. Demikian, Mak Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Ari. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Bang Ari, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tito.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Ari.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Irin,
1: apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks. Sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sebelum itu kami ingin hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, untuk surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7 dibacakan Qori'ah Yunia Syafitri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni SAG dengan judul Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Saat Jatuh, Ingatlah Kepada Allah. Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. bagi kita orang yang beriman. Cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. rahmat Allah diberikan kepada mereka yang tersemangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Eh, ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Setelah ini, pendengar akan ada rekan saya, Lydia Permatasari, melanjutkan kebersamaan dalam Padang malam ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayadi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan disamping itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amal Tani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BRI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, CKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan, dan pelatihan kerjasama. kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Apa kabar untuk kalian semuanya? Bertemu kembali dengan saya Lidi Permata yang akan melanjutkan kebersamaan di Padang malam ini sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti alias 00 ya. Dan 19.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sekarang pendengar untuk kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus Info.
1: Mendengar gelaran Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumbar. Ketua pelaksana Grand Fondo Minangkabau, Mayfri Zon, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya, konsep kegiatan tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. Mayfri Zon menjelaskan, peserta akan memulai perjalanan dari Istana Gubernuran di Padang menuju Sitenjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Singkara, Padang Panjang, Lembah Anai, hingga kembali ke Kota Padang. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih dari 100 orang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan mini drama dengan judul Pak Manto, produksi RRI Padang.
2: Drama radio persembahan RRI Padang dengan judul Pak Manto, naskah karya Gus Pri Azwar.
3: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
4: Iya.
3: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
4: Biasa aja.
3: Baiklah, semangat Dirja.
4: Semangat, semangat. Semangat apanya?
3: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
4: Ah, capek kerja gini terus.
3: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
4: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi.
3: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
4: Ah, klise.
3: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
5: Kenapa?
3: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
5: Kok bisa gitu ya?
3: Nah itu, aku gak tahu juga. Terus, kalau dari dia, alasannya apa? Ya gitu deh, bosan.
5: Apa? Bosan?
3: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
5: Ya udah, biarin aja.
3: Kok gitu sih, Tik?
5: Ya, yang bersangkutan aja yang gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
3: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
5: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
3: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
5: Tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
3: Sip.
4: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
6: Kenapa nak? Mogok.
4: Iya pak, nggak tahu nih kenapa nih pak.
0: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
4: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
0: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
4: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
0: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
4: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
0: Oh, sudah cukup lama ya.
4: Bapak, jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
0: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
4: Nah, 12 tahun pak?
0: Iya.
4: Sudah lama juga ya pak?
0: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
4: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
0: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
4: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
0: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
4: Terus pulangnya nanti bagaimana?
0: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
4: Kok bapak masih jualan?
0: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
4: Maaf pak, bukan maksud saya.
0: Ya, gak apa-apa. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
4: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
4: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
0: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
4: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irman. Dan sutradara, Gus Pri Azwar.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Mendengar malam ini Kota Padang gelap ya. Ternyata tidak hanya Kota Padang aja. Terjadi pemadaman listrik secara massal atau blackout di wilayah Sumatera Barat disebabkan oleh gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 Kavi Linggau Lahat sih ya. Dan jalur ini merupakan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan se-Sumatera begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung ya dengan GM dari PLN ya, untuk wilayah Sumatera Barat, unit induk wilayah Sumatera Barat. Mendengar, nanti kita akan coba bertanya juga ya, seperti apa kejadian ini dan tindak lanjutnya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung. Jadi kita akan tahu informasi lebih lengkap, lebih lanjutnya seperti apa. Sembari menunggu informasinya, kita akan tetap menghadirkan hiburan dan informasi untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia. Nariknya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Nah,

yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 427 tahun 1985 dan nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi

0: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPP SC. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatuan informasi dan inspirasi. Pendengar, ini informasi dari portal berita rri.co.id. Pemadaman listrik yang terjadi menyeluruh di Sumatera Barat pada Jumat malam hari ini dikonfirmasi RRI kepada General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat ya, Ajrun Karim. Nah, beliau mengatakan pemadaman terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV di Muaro Bungo Sungai Rumbai. Jalur tersebut merupakan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan se-Sumatera. Kendala pada titik tersebut memicu efek domino yang berdampak pada sistem proteksi di sejumlah pembangkit dan gardu induk di wilayah Sumbar, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Jadi tidak hanya di Sumatera Barat ya yang mengalami pemadaman, hampir sebagian di Pulau Sumatera. Dan pihak PLN sendiri mohon maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi, serta petugas PLN ini masih melakukan pemulihan sistem secara bertahap di lapangan. Dijelaskan oleh Bapak Ajrun, ya PLN Unit Induk Distribusi Sumbar berupaya melakukan penormalan secara bertahap dengan mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit yang tidak terdampak kembali ke gardu-gardu induk. Penormalan diprioritaskan terlebih dahulu untuk fasilitas pelayanan publik vital seperti rumah sakit, bandara, dan pusat pengolahan air atau PDAM. Begitu ya. Dan sementara itu proses penormalan sistem kelistrikan berskala regional di Sumatera membutuhkan waktu cukup lama agar stabilitas daya di jaringan transmisi kembali seimbang. PLN memperkirakan pemulihan sistem memakan waktu sekitar 6 hingga 8 jam tergantung kondisi jaringan dan sistem di lapangan. Mudah-mudahan mudah-mudahan secepatnya ya bisa kembali normal ya, dan pihak PLN kita doakan yang sedang berjibaku untuk kembali menghidupkan listrik untuk masyarakat bisa segera untuk segera untuk bisa menyelesaikannya. Oke, pendengar, dan masih dengan Lydia di malam hari ini, masih dengan lagu-lagu enak jeng untuk Anda semuanya yang menikmati malam yang cahaya redup ya, cahaya redup dari mungkin lampu cas misalkan. Hati-hati juga yang menghidupkan lilin ya, jangan sampai tertidur. Kalau memang sudah mengantuk, mending listriknya dipadamkan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita.

0: kita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, malam hari ini yang mungkin gak bisa ngapa-ngapain juga ya, karena memang terkendala kondisi ya, malam hari ini tidak ada penerangan juga ya, tidak ada jaringan mungkin bagi yang memakai wifi, gak ada paket. Tapi kalaupun yang ada paket, hemat-hemat yang namanya baterai handphone ya. Jangan dibablas untuk nonton-nonton mungkin seperti itu. Untuk yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, jangan lupa apa ya, jangan sampai terlalu ngebut juga ya dengan kondisi jalan yang ya pastinya itu gelap juga ya. Jadi harus waspada di perjalanan juga ya untuk Anda semua pendengar. Dan nanti Ruang Rindu kembali hadir ke Ruang Dengar Anda semua di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kalian yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital yang lagi di luar kota atau mungkin yang tidak bisa mendengarkan kami juga di Terrestrial 95,9 ya, mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Terima kasih sudah setia di Pro 1 RRI Padang. Oke, lagu spesial untuk Anda, Eklat.

0: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan perbaikan sejumlah ruas jalan untuk penyelenggaraan Tour de Singkarak TDS atau ajang balap sepeda berskala internasional menggunakan anggaran bantuan Bank Dunia atau World Bank. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lila Yanwar, mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan anggaran dari Bank Dunia kepada Kementerian Pariwisata untuk perbaikan infrastruktur jalan terkait dengan destinasi pariwisata. Lila mengatakan pemerintah provinsi bersama sejumlah kabupaten dan kota serta dinas terkait telah beberapa kali mengadakan rapat untuk persiapan TDS 2027. Ia mengakui setidaknya terdapat beberapa daerah yang berkeinginan sebagai tuan rumah ajang balap sepeda internasional tersebut. Sebelumnya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Haryanto dalam kunjungan kerjanya ke Kota Padang beberapa waktu lalu memastikan event TDS kembali digelar di Provinsi Sumatera Barat pada 2027 untuk memajukan sektor pariwisata dan olahraga. Ajang balap sepeda internasional ini terakhir digelar pada 2019 lalu melintasi 1.378 km yang terbagi ke dalam 9 etape, melewati berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat serta beberapa daerah di Provinsi Jambi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, bentar gak sih itu kepanjangannya? Oke nih, kita kalau hari Jumat itu lagu manca ya. Lagu manca 2010 sampai 2020-an. Oke, kita terima dulu yang ada di 812878. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu kali dia.
0: Iya, Hanafi. Udah hidup belum lampu di listrik
1: udah,
0: di
1: udah dari tadi jam 8:30.
0: Oh, gercep ya, alhamdulillah.
1: Pukul 20:30 kali dia maksudnya.
0: Oke. Baik, alhamdulillah ya, udah ada yang hidup juga ya. Gerah gak sih, gerah? Banyak nyamuk.
1: Ya, betul sekali, gerah.
0: Gerah ya.
1: Tepatnya kali dia.
0: Karena hari seharian tadi panas banget gak sih? Bener gak?
1: Iya, betul sekali. Panas. Kali dia panas badangkang atau
0: ange.
1: Padang.
0: Ange badangkang, bukan panas badangkang, ange badangkang.
1: Ya, ada yang nyebut panas haredang.
0: Oh, haredang. Haredang, haredang, gede. Hanafi, mau diputerin lagu apa? Lagu Noahnya, lagu itunya udah ada.
1: Lagunya itu masih mau masa suka.
0: Atau ya, mau ganti ini, yang lain?
1: Ya ini masih mau matai suka aja dulu.
0: Itu aja, oke boleh. Salamnya buat siapa?
1: Ya ini secara ini lagu Moshimo Matai Suka ini lagu Jepang, lagu coveran translatean dari bahasa Jepang mungkin nanti dari Peter Pan dibawakan sama Ariel Noah dan Ariel Niji. Salam pertama buat kali dia, semoga sehat selalu dan kreativitasnya di Sudirman hidup juga listriknya.
0: Di Sudirman, aduh kok gak sempet lagi ngeliatin keluar, tapi di depan masih gelap ini sepertinya.
1: Ya
0: masih gelap sepertinya ya Hanafi, tapi nanti diinfoin lagi ya, di Cigap dulu ya, sekejap
1: ya. Terus salam buat Miken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Andi di Sira, spesial buat Tajudin di Minasa, Bang Tajudin. Ya, terus salam buat buat Uncle Gazi, sama Kak Mary, kemudian Kak Anton, kemudian Bu Izanum, Bang Tecan, buat semuanya aja kali dia. Buat Maika juga lupa.
0: Oke.
1: Kali dia.
0: Terima kasih.
1: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi lagi di Rainbow Data. Sudirman udah kelihatan lampu jalannya menyala ya, alhamdulillah juga ya. Pendengar, mudah-mudahan segera di tempat Anda itu sudah menyala kembali listriknya ya. Emang listrik kebutuhan yang sangat primer sekali untuk kita semua. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Lydia, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Ibu Irza, udah hidup belum di Parak Pisang listriknya?
2: Udah hidup.
0: Oke, okay. Jam berapa tadi hidupnya Ibu?
2: Jam 9 kurang tadi lah.
0: 9 kurang, oh mungkin abis ini ya, kejar-kejaran sama Hanafi kali ya. Oke. Gimana Bu Irza kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Ibu Irza mau diputerin lagu apa?
2: Maria Carey masuk nggak?
0: Ada. Jadi ada. Ya? Ada yang masuk. Yang mana dulu tapi?
2: We belong together, masa enggak?
0: We belong together ya. We belong together. Ntar ya Bu ya.
2: Iya.
0: 2005 ternyata.
2: Oh, 2005.
0: Iya.
2: Apa yang masuk tuh Maria Carey-nya? Pilihin aja lah Lydia.
0: Maria Carey yang mana bisa
2: yang mas.
0: Ah, oke. Okay. Yang bisa ya.
2: Masuk. Iya, yang bisa. Pokoknya enak didengar.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya silakan Ibu.
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas. Sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bu Nur, buatnya Bang Techan, buatnya Cut Abang Vita Mame, buatnya Widira, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Tedinda di Bogor.

0: Siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja lah, Lydia, yang semuanya biasa gabung di Pro 1.
1: Okay.
0: Selamat kontak selalu. Makasih, Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irsa Hanum lagi di Parak Pisang. Lanjut 812878 lagi ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat kali dia.
1: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Ronald, Kak, di Bungus, Kak.
1: Siapa?
2: Ronald.
1: Ronald, Bang Ronald di Bungus.
2: Iya, sehat, Kak?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Ronald bagaimana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini pertama kali ya apa teleponnya sama Lydia ya?
2: Sama Kak Lydia ya.
1: Iya.
2: Tanya dikit ya, Kak.
1: Kenapa?
2: Banyak yang dapat sangkar gabung sini ya, Kak.
1: Banyak apa yang apa?
2: Gue di Sangkar juga, Kak. Tapi udah mengungsi ke Kalimantan.
1: Oh, gitu. Batu Sangkar.
2: Iya, di Limakaum aku, Kak.
1: Oh, di Limakaum.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Terus mengungsi. Mengungsi apa ini? Apa merantau?
2: Pindah ke Kalimantan, Kak.
1: Oh, berarti sekarang Bang Ronald di?
2: Sekarang saya sampai lagi di sini.
1: Oh.
2: Kerja di PT Samudera Indonesia, Kak. Jadi ikut kapal gitu, Kak. Kapal turis mancanegara gitu.
1: Wow, keren sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang menetap di sini nih? Enggak, jalan-jalan?
2: Iya. Cuma kantornya di Medan, Kak. Cuma kapalnya sering ke sini.
1: Oh gitu, oh iya. Ya. Berarti sekarang lagi di Padang berarti ya?
2: Iya, daerah Bungus.
1: Lain, oh daerah Bungus. Wow, seru dong. Udah kemana-mana? Negara paling jauh kemana?
2: Perancis, Kak.
1: Wis, masya Allah. Apa gitu bahasanya ya?
2: Waktu itu ikut kapal pesiar, Kak. Perpengo namanya, dari negara Perancis.
1: Wow. Wow.
2: Terus pindah ke apa kapal perusahaan milik Australia. Tapi namanya milik istana kita kayaknya, Kak, kapal lagu ini.
1: Oh ya?
2: KM4 Pagaruyung namanya, Kak.
1: Oh iya, KM4 Pagaruyung. Waduh, nama kampung kita nih. Kampung kita. Kamu, Bang Ronald?
2: Istana kita, Kak.
1: Istana kita, iya. Istana Basa Pagaruyung ya.
2: Iya.
1: Wow, keren sekali. Udah berapa... lama ini Bang Ronald bekerja di kapal?
2: Waktu di Star Virgo 2 tahun, di Pagaruyung ini baru 3 tahun, udah 5 tahun. Kak.
1: Udah 5 tahun, wow. Susah gak sih buat masuk kerja di ini di kapal itu?
2: Kapal-kapal susah, Kak.
1: Gampang-gampang susah. Nah, ini mungkin pengalaman Bang Ronald nih yang mungkin sedikit bisa diceritain nih sama pendengar kita. Ini kalau buat kerja di situ apa sih triknya?
2: Pertama itu bahasa Inggris, Kak. Bahasa internasional dulu.
1: Oke.
2: Terus yang kedua pengalaman kerja.
1: Pengalaman.
2: Pelayaran gitu.
1: Oh, gitu. Oh, berarti sebelumnya Bang ada pengalaman?
2: Udah, waktu di Star Virgo dulu, Kak.
1: Oh gitu, oh berarti dari Star Virgo pindah ke tempat sekarang gitu ya, emang ada pengalaman gitu ya. Oh iya iya iya, berarti bahasanya udah apa aja yang bisa dikuasai sekarang?
2: Pertama, bahasa daerah asal itu gak pernah dilupain itu,
1: oh,
2: Kak.
1: Oh iya dong, bahasa ibu lah ya.
2: Iya.
1: Kalau
2: bahasa luar memang kita kuasai. Kalau bahasa nasional pun kita lancar gitu. Itu aja fungsinya, Kak.
1: Wih, mantap sekali. Keren. Sukses terus nih buat Bang Ronald ya. Sehat-sehat Amin. Juga. Amin. Begitu. Baik deh.
2: Tadi lagi melangsir rapat ke Mentawai itu, Kak. Kan ada mau perlombaan selancar di Kepulauan Seberut nanti itu.
1: Oh, kapan?
2: Dalam bulan ini kabarnya, Kak.
1: Oh, dalam bulan ini berarti dekat-dekat ini dong, dekat-dekat Idul Adha berarti ya.
2: Iya, lepas Idul Adha.
1: Oh, gitu. Berarti
2: ombak
1: iya sih, ombak lagi besar ya. Oke.
2: Okay. Ombak besar itu yang dicarinya sama turis-turis ini.
1: Iya dong.
2: Jadi kalau ada tsunami berarti dia lari.
1: Jangan itu juga yang disebut-sebut. Jadi was-was ini orang. Oke, okay, berarti Bang Ronald rencananya berapa lama di sini dalam waktu dekat ini?
2: Ini udah ada satu minggu kan?
1: Udah ada
2: ini
1: satu minggu.
2: Ini bisa dua mingguan lah kan? Oh. Ini kembali lagi ke Medan nanti.
1: Begitu. Oke deh, oke deh. Sukses terus nih buat Bang Ronald ya.
2: Iya,
1: oke. Jadi Bang Ronald mau diputerin lagu apa? Lagu mancanegara tapi ya, 2010 sampai 2020-an.
2: Bon Jovi bisa kan?
1: Bon Jovi, ada nggak ya? Tunggu bentar ya, cari dulu ya. Bon Jovi, ini suka yang ngerok-ngerok nih. Ada Bon Jovi, kalau yang bisa diputar di sini itu ada. Sebut dulu judulnya apa yang mau diputarnya?
2: This Day ada kak?
1: Hah?
2: This Day.
1: Bentar ya.
2: Ada.
1: Bentar ya. Bon Jovi. This D. Wah, lagu lama.
2: Gak masuk kan?
1: Gak masuk.
2: Kalau It's My Life.
1: Wah, lama juga itu kayaknya tuh. It's My Life. Bentar ya. Bentar ya. Oh, 2000.
2: 2000 kan?
1: Iya.
2: Kalau yang Bed of Roses tadi.
1: Apa? Yang mana?
2: Bed of Roses.
1: That's?
2: Of Roses.
1: That's apa ini? That's Bed itu.
2: Iya, Bed of Roses itu ya.
1: Bentar ya. Cari dulu ya.
2: Misalnya itu album Crossroads juga.
1: Best of love. Enggak juga.
2: Kok juga kan?
1: Yang ada itu kalau Bon Jovi ya, kalau yang di sini yang 2015 ada ini We Don't Run. Yang mana bentar, Bon Jovi tahun 2010. Apa ya judul lagunya ya? Ini emang penyukai Bon Jovi banget nih Bang Ronald nih.
2: Lumayan kak.
1: Lagu Bon Jovi because we can. Bentar ya, aku sebutin judulnya dulu baru aku cek ini yang ada di persediaan kita ya. What About the Water Met Me, We Don't Run, Saturday Night Gave Me Sunday Morning, Knock Out, This House Is Not For Sale. Nah itu tuh yang terbaru itu lagunya. Selebihnya kayak lagu lama.
2: Yang itu aja kak, yang terakhir kak sebutin tadi apa?
1: Aku sebutin tapi belum tahu ada nih. Knock Out ya, Knock Out. Knock Out. Nah, kan benar kan kok sebutin doang tapi enggak ada listnya di kita. Aduh. Ini enggak ada di listnya kita nih. Tapi kalau itu nanti aku bisa janjiin minggu depan tapi enggak sekarang karena harus diproses dulu sama music director kita.
2: Oh, di program dulu ya kan.
1: Iya, gitu.
2: Kalau Def Leppard-nya ada?
1: Def Leppard?
2: Iya.
1: Itu apa? Def Leppard?
2: Itu ada grup band-nya apa juga itu, agak keras juga itu.
1: Wow. Def Leppard. Bentar ya. Baru denger nih. Baru denger nih. Lagu keras juga. Wow. Nih mantap nih Moronel nih nyuruh penyiarnya kerja nih. Def Leppard.
2: Biasa bergaul sama...
1: Oh, Def Leppard gitu ya?
2: Iya.
1: Tulisannya Def Leppard.
2: Yang When Love
1: and Hats Collide. When Love and Hats Collide.
2: Ah, iya.
1: Ntar ya, dicari dulu ini apa Def Leppard yang When Love and Hats Collide. Ada dong, ada. Ini tahun berapa ya?
2: 2 tahun.
1: Ntar dulu ya. Cari tahu lagi nih lagu Def When Love. Salam dulu deh, boleh?
2: Salamnya pertama kan untuk Kak Lydia yang lagi nyiar.
1: Thank you.
2: Yang udah bergabung tadi. Dan untuk semua pendengar RRI Polsati aja.
1: Oke deh, baik. Tapi sayangnya launya 95.
2: Cuma satu lagi. Green Day ada kan?
1: Green Day ada. Green Day tuh masih lumayan baru itu. Masih lumayan ya. Nah, yang mana?
2: Yang
1: Welcome to My Paradise.
2: Dream nggak salah itu kak.
1: Dream terakhir ya.
2: Iya.
1: Oh, Boulevard of Broken Dreams. Hmm. Boulevard. Boulevard, ya. Yeah. Tar, cek dulu Boulevard of Broken Dream. Dari Green Day. Oh, sayangnya ini 2004 pula. 2004, kita mulai 2010. Yang bisa diputerin kalau Green Day ya, 2010-an. Itu ada Father of All, ada Fire Ready I'm, ada Oh Yeah, Back in the USA, Bang Bang. Terus ada Welcome to My Paradise. Oke deh, terima kasih Pak Ronald. Maaf lagunya banyak yang gak ada, karena bukan gak ada sih, tapi karena emang lagunya masih jadul gitu.
2: Iya. Ya.
1: Oke ya, deh. Ya deh, makasih Pak Ronald.
2: Iya kak, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk Bang Ronald lagi di, yang lagi dibungus sekarang ya. Dan Melalang Buana. Melalang Buana. Dengan kapal pesiarnya, keren sekali. Yaudahlah, kita dengerin dulu Moshimo Mata Itsuka dari Nuh. Ada Maria Carey diputerin yang With You ya, Bu Irza ya. Dan ada Green Day, Welcome to My Paradise.

0: heran banget, lihat deh. Itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500

0: rumah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Kembali Ruang Rindu. Ya, di sesi kedua kita terima dulu deh teleponnya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam Nadia.
0: Iya, selamat malam Tajudin. Apa kabar?
1: Ya, sehat, masih semangat ini dengerin Nadia siaran.
0: Masih semangat ya. Gak kantuk, ya. Udah jam berapa sih tuh? Jam 11 kurang ya?
1: Jam 11, 10.40,
0: 22.42 menit waktu Indonesia Tengah. Iya. Oke deh, besok masih kerja ya?
1: Masih.
0: Seperti biasa. Tapi kalau besok minggu depan itu kan lumayan ada libur tuh, 27, 28. Iya. Tapi hari Jumatnya masuk ya?
1: Belum tahu sih nanti. Tapi pas hari itunya libur yang pelanya belum tahu gitu.
0: Oh, begitu. Oke. Iya. Oke deh. Tadi makan malamnya pakai apa?
1: Sama lagi, masih sama dia.
0: Pakai tahu.
1: Tahu lagi dia.
0: Tahu, oh, emang pun juga tahu ini. Tahu emang enak sih.
1: Iya, cuma enak. Itu aja sih yang tersedia, yang dibeli, jadi itu aja.
0: Iya. Oke deh, it's okay. Oke, kamu malam ini mau diputerin lagu apa?
1: Lydia, gimana? Kabarnya sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
1: Request itu Lydia dari siapa ya?
0: Siapa?
1: 2010 ya?
0: Iya, 2010.
1: 2010 ya. Taylor Swift?
0: Taylor Swift yang mana?
1: Yeah. Yang Red ada enggak?
0: Taylor Swift. Iya. Yang mana?
1: Red.
0: Ada. Red ada. Oke. Salamnya boleh, silakan.
1: Oke, buat Hanafi tadi penelpon pertama, buat Rahma, buat semuanya di pendengarnya Persatu Padang gitu.
0: Aha.
1: Ya.

0: Buat krukunya juga, pro satu padang semuanya. Yang udah apa, yang udah di rumah, yang udah bertugas tadi, yang masih libur, semuanya deh. Buat Lydia, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Oke, makasih Lydia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada terjadi di bidang saya. Lanjut terima lagi teleponnya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga Bang Teichan.
2: Wih, agak siangan malam, Kak.
1: Iya.
2: Ini di siku mati lampu, Kak.
1: Hidupin lah kalau lampunya mati.
2: Aduh, gimana saya mau hidup ini, tanggung jawab PLN itu, Kak.
1: Listrik bukan berarti yang mati. Berarti listrik kan yang mati, bukan lampu kan?
2: Oh iya, betul banget. Kakak, kok kelebihannya? Yuk sebana santi yang kebana.
1: Iya.
2: Santi yang bana, itu maksudnya. Jadi listrik yang mati ya, Kak, bukan lampu ya, Kak, ya?
1: Iya, kalau lampu mati bisa dihidupin kan?
2: Oh begitu. Di studio Kak mati enggak lampu Kak?
1: Oh, kalau mati di sini gimana cara siaran ya Bang Teichan?
2: Oh iya kan orang kan banyak ada pakai diesel, pakai kayak gitu. Di situ ada Kak? Studio punya diesel Kak?
1: Ah, bukan diesel, genset.
2: Ah iya, kena lagi. Aduh Kak, gila betul sekali Kak. Masa omongan Bang Teichan agak salah taruh sih.
1: Lah kan ngejawab, kan ngejawab.
2: Aduh.
1: Begitu, kalau ngejawab ya harus yang betul. Begitu bukan?
2: Iya, betul banget.
1: Begitu.
2: Yang udah gabung siapa aja Kak?
1: Yang udah gabung tadi ada Hanafi, ada Bu Irza, ada Bang Ronald, ada Tejudin. Nah ini Bang Teddy yang Bang Teichan yang kelima nih.
2: Oh begitu. Emang orang tuh nggak ada mati listrik kan?
1: Udah pada gak hidup, ada. Udah pada hidup.
2: Oh kita yang kena di sini.
1: Enggak, masih emang hidup. Ini udah pada hidup. Nah jadi aliran listrik di sejumlah wilayah Sumatera Barat itu udah kembali normal setelah sempat terjadi pemadaman massal ya, berangsur ya, menyala.
2: Oh, berarti enggak sekaligus gitu ya Kak ya?
1: Iya, belum semuanya.
2: Iya, kita tunggulah emang kayak gitu sih Kak. Ya. Ini hari apa ini kayaknya Manja ini Kak?
1: Iya, Manja 2010.
2: Ah, tugas Kak lagi deh. Kan Jumat kemarin kan Bang Teichannya kayak gitu juga sama Kak. Apa nih Kak, penyanyinya dulu Kak, apa Kak yang mau dipilihin buat Bang Teichan Kak?
1: Oke, ada Ellie Goulding yang Starry Eyed, ada Bibi Rexha.
2: Bukan itu yang agak kasih apa? Minggu kemarin.
1: Oh, yang minggu kemarin mau itu lagi?
2: Enggak, ganti lah.
1: Iya, ini makanya dikasih pilihan.
2: Yang minggu kemarin itu sebenarnya jujur ya, Kak, ya. Yang minggu kemarin yang agak kasih itu Yuswana Raja, Kak.
1: Yang minggu kemarin yang dikasih apa ya? Lupa.
2: Desa Kian Yuswana Raja, Bapak lepek, Kak, itu diulang lagi atau kita ganti yang baru, Kak?
1: Nah, kan lupa. Yang mana kemarin pilihannya?
2: Ah, nggak tahu. Masa itu Kakak tanya ke Bang Teichan. Kalau yang 2010 ini hampa tiga Kak. Nggak tahu satu pun gitu. Mereka yang minggu kemarin, kan?
1: Yang minggu kemarin. Aduh, apa yang minggu kemarin yang buat Bang Teichan? Aduh, dia lupa lagi
2: itu Bang yang Teichan. Minggu kemarin itu kan dipuji oleh Uncle Gazi. Kalau Kakak pilihin lagu buat Bang Teichan itu bagus, malah dia minta lagu juga kan sama Kakak Jumat kemarin, ingat itu Bang Teichan Kak.
1: Iya, apa ya yang kemarin, apa sih Bruno Mars, apa sih yang
2: dia ini? Enggak, penyanyinya lain kayaknya, enggak penyanyi top yang Kak Agi sama Kak Tudu dong. Enggak terlalu top, tapi walaupun enggak top, lagunya top.
1: Lagu apa, lagu cewek, lagu cowok?
2: Cewek, kalau Bang Teichan kalau minta lagu mancanya enggak pernah cowok Kak ya. Jujur gak pernah cowok, pasti cewek terus Kak.
1: Tunggu ya, dicari dulu.
2: Nah siapapun penyiar pasti bilang kayak gitu. Kalau Bang Teichan milih lagu, pasti cewek pancanya.
1: Bentar ya.
2: Kalau ingat, ya mudah-mudahan Kak ingat ya Kak ya. Itu memang bagus banget Kak. Jujur Kak, itu bagus banget loh.
1: Dua 17, sebentar dicari dulu ini.
2: Seminggu baru Bang Tecan tinggalkan Kak masa.
1: Harusnya Bang Tecan yang ingat, harusnya Bang Tecan yang ingat, jangan Lydia yang disuruh ingat terus.
2: Waduh, ya. Kalau Bang Tecan lebih amburadul lagi Kak, enggak tahu sama sekali.
1: Oh, Bang Tecan
2: itu. Mana Kak menyerah Kak? Enggak dapat itu Kak.
1: Enggak, ini yang mana Luis? Enggak, cewek ya. Cewek ini berarti.
2: Iya, yang pasti cewek lah.
1: Bu Iris Andrews Beckson. Silk Sonic Lift the Door James Arthur. Luis Capaldi. Luis Capaldi ini yang ada Before You Go. Nicky Loki.
2: Enggak ini kan. Kalau enggak ambience Bang Pecan ada cek lagu tapi itu tahunnya termasuk apa enggak. Itu lagunya Phil Collins, You'll Be My Heart itu, ada yang itunya Kak. Itu aja lah Kak.
1: Phil Collins, You'll Be In My Heart itu lagu lama Bang Tejan.
2: Enggak, ya tapi penyanyinya yang enggak Phil Collins.
1: Siapa? Udah Nicky ya?
2: Nicky, ya? Kalau enggak salah ya. Iya.
1: Duh, Nicky.
2: Itu aja Kak, boleh Kak?
1: Bukannya enggak boleh, lagunya enggak ada di sini.
2: Onde Mande itu pernah. Udah macet pernah kasih itu ke Bang Tejan dulu Kak.
1: Siapa?
2: Penyanyinya bukan Phil Collins.
1: Iya Bang, bukan. You'll Be In My Heart, ntar dulu.
2: Nicky kalau gak salah yang kakak sebut itu.
1: Iya, ini udah dicari Nicky-nya tapi Nicky-nya gak keluar namanya itu. You'll Be In
2: My Heart. Keluar.
1: Iya gak ada Nicky di sini.
2: Aduh.
1: You'll Be In My Heart by Nicky. Gak ada.
2: Enggak ada ya.
1: Baca
2: orang itu udah dapet kok donya minta.
1: Pink mau gak? Pink sama Netras yang Just Give Me A Reason.
2: Berarti ini yang baru yang kakak kasih.
1: Iya.
2: Oke deh. Kita tunggu sih kak kalau mau kayak gitu ya.
1: Just Give Me A Reason.
2: Oke deh.
1: Salam ya.
2: Salam buat yang udah gabung semuanya disalamin ya kak ya. Terus nanti akan gabung juga disalamin.
1: Okay.
2: Salam istimewa buat kakak dan keluarga, sehat selalu kakak ya kak ya.
1: Okay, terima kasih.
2: Spesialnya buat Trio Macan Madu Sana. Makasih banyak kak.
1: Sama-sama Bang Teja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa ya? Adele, hello. Kan jadi ini kan, jadi mikir kan. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Uncu Divo.
3: Iya, Uni.
1: Uncu. Sehat, Uncu?
3: Aman, baik. Uni gimana kabarnya nih?
1: Aman juga, Unju.
3: Jadi kakak ini mati lampu enggak?
1: Di rumah iya, Unju. Betul. Di Solo di juga ya, Unju enggak? Ya?
3: Hah? Di studio enggak tadi.
1: Di studio juga mati, Unju. Tapi kan di sini pakai genset, Unju.
3: Iya, tapi kalau di genset juga orang mati sama aja enggak ada yang kamu dengar dah.
1: Ada dong, masa gak ada RRI digital?
3: Oh iya.
1: Banyak dong, ini buktinya. Tapi udah banyak yang hidup juga Ujo listriknya.
3: Ya sudah hidup juga. Tapi siaran aku belum hidup.
1: Oh gitu, belum hidup
3: ya. Tadi siang juga mati. Siarannya itu hidup sebentar. Itu sudah karena mati lampu. Dan gak hidup lagi ya.
1: Ya ampun, jadi mudah-mudahan bisa segera pulih ya siaran ya, Ujo.
3: Keberapa ini?
1: Keenam Ujo.
3: Enggak, di sisi ini.
1: Oh, sisi ini ketiga, yang terakhir.
3: Oh, ketiga, jadi lagu aku nomor tiga nanti.
1: Betul, mau lagu apa Ujo?
3: Too Good at Goodbye.
1: Ujo suka sekali lagu ini.
3: Karena nanti nggak tahu lagu barat, cuman itu yang tahu. Selebihnya tahunnya jadul-jadul.
1: Gak mau yang coba yang lain. Love the Way You Lay. Love the Way You Lay mau nggak coba?
3: Pilih yang cewek sama ini satu nih.
1: Oh, yang cewek aja ya, nggak mau yang ini, nggak mau yang kolaborasi.
3: Ya terserah lah, kolaborasi boleh, tapi yang cewek lah, yang ada ceweknya.
1: Yang ada ceweknya boleh. Ini Eminem sama Rihanna dia pilihin Love the Way You Lay ya.
3: Iya, okay. Dia yang akan mendengar, pendengar yang bisa mendengar juga.
1: Siap, salamnya Uncu.
3: Salam dan spesial untuk Uni.
1: Uh-huh.
3: Yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio. Terus padahal di Padang untuk disco di 67 kota Tala. Atau pen RRI krunya, pimpinannya nama disco di 67 kota Tala. Atau salam itu anak di Limbo Data. Sama sister Trial Gari Udah Zanung Bang Tecan yang sudah menyalaminya kan menyalamin semuanya dari awal sampai terima kasih salamnya salam duo dari Intudiso atau salamnya yang biasa gabung yang gak bisa gabung yang udah gabung ya akan gabung semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Jangan dengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Tapi salamnya untuk semua-semua lalu semua-semua efek salam dari Inti Dispo dengan ketika tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Ada lagu kan ini?
1: Aduh, ditunggu ya Ojo ya.
3: Yang ditunggu lagu di sini, ini putar lagunya di sana. Tidak bisa mendengar di sini ya.
1: Oke. Yo, terima kasih Ucu.
3: Mendengar aja mendengarnya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jodi Pudi 6 suku kota Solo ya. Ini informasi juga buat Anda pendengar ya yang dikutip dari rri.co.id. Aliran listrik di sejumlah wilayah Sumatera Barat kembali normal ya. Dan warga Kelurahan Sawahan Kota Padang itu Aidil mengatakan kalau aliran listrik di kawasan tempat tinggalnya sekarang sudah kembali menyala. Menurutnya kondisi lingkungan masyarakat juga mulai berangsur normal setelah beberapa jam mengalami pemadaman. Pemadaman sebelumnya sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Padang. Kondisi itu terjadi akibat lampu lalu lintas ikut padam pada jam aktivitas masyarakat sedang padat selepas maghrib. Nah, sebelumnya juga kita sudah tahu juga ya gangguan dari Sutet 275 Cafe Muaro Bungo, Sungai Rumbai. Dan hingga Jumat malam ini sebagian besar wilayah Kota Padang dilaporkan telah kembali menikmati listrik. Sementara itu PLN masih terus melakukan pemantauan guna memastikan sistem kelistrikan di Sumbar kembali stabil sepenuhnya. Yalah, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Tanjudin yang di Bidah Hasa. Ada Taylor Swift with Red, ada Just Give a Reason, Pink featuring sama Ted Rest, dan juga ada Eminem featuring Rihanna, Love the Way You Lie.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 pada Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali untuk kalian yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, begitu ya. Untuk kalian juga silakan di 812878 atau bisa di 0811666975. Untuk kalian yang mendengarkan siaran ini di RRI Digital ataupun rri.co.id, selamat malam untuk anda semuanya yang besok udah libur ya, Sabtu Minggu, seneng sekali libur belum tiba untuk aku itu. belum saatnya untuk libur. Oke deh, ada beberapa WhatsApp yang masuk ya, kita lihat dulu, ceki-ceki dulu. Oke deh, selamat malam Lydia dari Ibu Maya di Balai Baru. Mau diputerin lagu dari Robbie Williams yang Candy. Salamnya buat keluarga yang ada di Sawah Lunto. Oke, terima kasih Ibu Maya. Oke, lanjut lagi bacain WhatsApp-nya. Assalamualaikum Kak Lydia. Waalaikumsalam. Ada Naimah, katanya lagi di Tunggul Hitam ya. Ada lagu dari Passenger gak yang Let Her Go? Mudah-mudahan ada ya. Oke, sebentar dicari dulu ya Naimah ya. Passenger, Let Her Go. Oke, ada lagunya. Oke, terus juga ada lagi yang WhatsApp yang mau diputerin lagu dari Adele yang Set Fire to Dream. Tapi gak ada namanya. Ya udah deh, 3 lagu langsung Lydia puterin aja ya. Robbie Williams, Candy, ada Passengers, Let It Go, ada Adele, Set Fire to Dream.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
5: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 1.

0: 101 kanal informasi dari inspirasi. Oke, pendengar, kita terima lagi atensinya ya. Untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Teh Dinda.
1: Betul.
0: Oke deh, apa kabar Teh?
1: Kabar baik. Nadia sehat?
0: Oh, Nadia di rumah Teh.
1: Ini siapa nih?
0: Lydia Teh.
1: Oh, Lydia. Oh iya, Lydia. Oh iya, salah.
0: Okay. It's okay. Bercanda juga kok.
1: Tadi inget Nadia, makanya jadi kebawa gitu
0: Lydia. Iya, banyak kok yang salah, kadang ada Nadia, kadang ada Widya gitu.
1: Ya betul, mirip-mirip. Kalau Tete gini, kalau Tete suka salah sebut nama kalau habis baca.
0: Oh gitu, kedistrak gitu ya Teh ya?
1: Iya, kedistrak, betul. Jadi kita misalnya baca sesuatu gitu, baca nama lah terutama. Itu ke bawah gitu, untuk ketemu sama yang berikutnya suka ke bawah.
0: Iya, emang gak Teteh aja, banyak Teh.
1: Gitu ya. Terus gini lagi, kalau kita ya, karena pendengar radio ya, atau yang habis kita baca atau lagi baca, nggak baca berita lah apa dengar berita gitu. Yang tadi kita baca itu contoh misalnya ada kata karena. Kok yang kita dengar karena juga gitu.
0: Aduh, iya langsung ternotis ya itu aja terus ya, gitu ya.
1: Malam ini langsung mancanegara ya.
0: Betul Teh, 2010 Teh ke atas.
1: Dari Justin Bieber.
0: Yang mana?
1: Love yourself,
0: Justin Bieber, love yourself. Teh, salamnya dulu Teh.
1: Emang ada kan?
0: Nyari lagi nyari Teh.
1: Dicari, ketemu, di play, oke?
0: Iya.
1: Lanjut, Teteh mau jumpa, selamat malamnya antaranya untuk Angku Kampai. Semoga juga dengar ya, Angku ya.
0: Iya.
1: Ada Mak Ete ya, dengan Ete. Ada Pak Agus, ada Bang Andi Yudhisira di Bengkulu. Rahma di mana-mana. Oh, di mana ya Rahma? Di mana?
0: Batu Sangkar.
1: Dan salah satu nama di mana-mana ya Rahma ya.
0: Okay.
1: Lanjut ke ada Lila juga ya. Ada oh ya. Dewi Samudra juga ada Uncle Gazi dan siapa lagi? Oke, okay. Oh iya Fitro ya, Ramadhan Fitro. Oke, salam sehat buat kita semua. Amin. Dan Lydia dilanjut. Thank you, malam, bye bye,
0: terima kasih Teh. Oke deh, selamat malam buat Teh Dinda, lagi di Bogor. Oke, lanjut lagi ya. Assalamualaikum, ruang rindu, selamat malam.

0: Dengan maut ya.
1: Mauti ya. Oh iya. Oke
0: Ya,
1: deh. Abis itu ke Pro 1 ya.
0: habis itu langsung terbang ke Pro 1.
1: Siap. Oke deh. Ini Cilacap malam hari ini gimana suasananya? Dingin atau panas?
0: Panas-panas dingin, cuman mendung gitu loh, Mbak India.
1: Oh, mendung ya.
0: Cuman nggak mati lampu kayak di Padang gitu.
1: Iya nih, lagi mati lampu, lagi listriknya lagi padam, tapi alhamdulillah udah sebagian udah hidup.
0: Iya, tadi saya lihat di TikTok juga.
1: Oh iya, banyak yang live ya?
0: Ya, live TikTok lagi.
1: Banyak yang live TikTok. Wow. Ini di Cilacap lagi musim apa, Bang Hendra?
0: Di Cilacap lagi musim apa ya? Kayaknya musimnya gitulah. Pancaroba, ada hujan, ada panas. Ya.
1: Oh, sama berarti si Indonesia nih.
0: Iya, seluruh Indonesia kayak gitu.
1: Oh.
0: Kemarin saya ke Jogja gitu kan ya.
1: Uh-uh.
0: Ke Jogja main-main itu ke kota Jogja itu pas di sana kena hujan badai gitu.
1: Oh iya. Yeah. Hujan badai.
0: Jadi kata saya. Hmm? Jadi kata saya nggak Padang aja yang kemarin yang kena hujan angin ya di Jogja juga.
1: Iya di Jogja juga. Wow.
0: Ya, pokoknya cuaca Indonesia lagi nggak bersahabat.
1: Lagi nggak bersahabat ya. Emang seperti itu ya. Udah dikasih peringatan juga kan ya. Dengan cuaca ya yang nggak berubah-ubah atau cuaca yang lumayan ekstrem ini sih di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak kita inginkan ya, Mahendra ya.
0: Ya, amin, Mbak Lydia.
1: Oke deh. Mbak Hendra mau diputerin lagu apa?
0: Dari Westlife lah.
1: Westlife. Yang mana dulu Westlife?
0: Terserah pokoknya dari Westlife.
1: Westlife yang bisa diputer apa ya? Ada sih Westlife
0: yang diputer. Yang bisa diputer apa tuh?
1: Ada Hello My Love, Dynamite, ada Better Man, My Blood. Itu
0: my love
1: my blood ya. Kalau my love itu nggak bisa, udah lama banget malahan. My blood ya, darahku.
0: Ya terserah deh,
1: serah aja ya,
0: terserah balik dia aja deh. Okay ya deh. Pokoknya dari Westlife gitu.
1: Siap, salamnya silakan Bang Hendra.
0: Suara Mbak Lydia di RRI Digital kenceng banget gitu.
1: Kenceng banget ya.
0: Ya bagus lah.
1: Oke deh.
0: Ini saya juga ada dengernya karena lagi orang istri anak lagi tidur, saya dengernya lewat HP aja gitu, pakai headset gitu.
1: Oh iya. Oke.
0: Iya.
1: Terus lanjut.
0: Salamnya buat yang baru aja turut itu, Teteh apa sih yang di Bogor ya?
1: Teh Dinda.
0: Iya, Teh Dinda di Bogor.
1: Uh-huh.
0: Terus buat Pak Mary yang ada di Bekasi, Jawa Barat.
1: Uh-huh.
0: Terus buat Rahma yang ada di Batu Sangkar yang tadi yang udah nyenggol tuh di Opsi.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat siapa? Fitro.
1: Uh-uh.
0: Buat Pak Agus yang ada di Solo. Uh-huh. Moga-moga malam ini denger gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Lydia, aku pengen tanya satu ya.
1: Apa tuh?
0: Kalau di Batu Sangkar itu RRI Padang katanya bisa didengar ya. Tadi kata Mas Bang Ian tuh.
1: Bisa.
0: Lewat, bukan lewat RRI Digital gitu, lewat pemancar frekuensi FM.
1: Iya, bisa.
0: Iya, katanya di 93,3 apa berapa ya, pokoknya segitulah.
1: 93,5.
0: 93,5.
1: Iya.
0: Untuk stasiun relay Batu Sangkar gitu ya.
1: Iya bisa sampai ke sana gitu maksudnya.
0: Iya, kata si Rahma itu ya di Batu Sangkar dia dengar RRI Padang juga lewat FM katanya.
1: Iya, karena ada pemancar relay kita di beberapa daerah kan gitu.
0: Iya, di Dharmasraya juga ada kan?
1: Di Dharmasraya juga ada, iya.
0: Solo, pesisir itu, Pataman.
1: Mentawai juga.
0: Terus di Mentawai, ya. Terus di 50 kota juga ada ya, Pak Tunggu?
1: Nggak ada kalau di situ. Itu wilayah
0: tinggi kayaknya.
1: Ah, betul.
0: Iya. Jangan diterobot ya, Mbak Lydia.
1: Apanya?
0: wilayahnya itu.
1: Oh, enggak dong. Enggak dong.

0: Masa
1: diserap.
0: Itu daerah kekuasaan, daerah di Bukit Tinggi kayaknya.
1: Iya, makanya tadi dibilang enggak dong.
0: Oh iya.
1: Oke
0: Terus
1: deh.
0: salam juga buat siapa, pokoknya semuanya deh yang lagi dengar Ruang Rindu malam ini dari Sabang sampai Merauke gitu.
1: Oke.
0: Dan rencananya besok hari Senin saya akan OTW ke Sumbar, ke Batu Sanggar. Pulang Pulkam.
1: Pulka mau ini ya, mau lebarannya di pulang
0: Lebaran
1: di Batu
0: Haji.
1: Sangkar.
0: Ya.
1: Jalur
0: makanya
1: darat.
0: Tadi saya lewat jalur darat aja deh.
1: Jalur
0: Kalau
1: darat.
0: jalur atas mahal banget itu.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Berapa tiket dari Cilacap ke Batu Sangkar, Bang Hendra?
0: Kalau dari Cilacap ke Jakarta itu 160, kalau dari Jakarta ke Batu Sangkar itu sekitar 750, itu naik Mior.
1: Oke. Berarti Cilacap ke Jakarta naik apa dulu? Bus juga?
0: Naik Sinarjaya.
1: Oh, Sinarjaya. Oh, berarti yang dari Cilacapnya nggak ada yang langsung ya?
0: Yang dari Cilacap ada sih mobil Sun gitu, cuman kan lewat Bukit Tinggi, itu arah yang lewat Bukit Tinggi, lewat Payakumbu, itu kan nggak lewat Batu Sangkar gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Kalau kita turun di Bukit Tinggi kan lebih jauh lagi ke Batu Sangkar.
1: Betul.
0: Berat di ongkos jadinya kan?
1: Iya. Oke. Lancar-lancar perjalanannya Bang Hendra.
0: Iya, doain ya Mbak Lydia ya. Sampai di Batu Sangkar nanti.
1: Ya, oke deh. Terima kasih Bang Hendra.
0: Terima kasih Mbak Lydia. Sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Cilacap. Oke, ini takut gak sempet nih muterin lagunya. Sempet gak sempet. Nah, takut tidak sempet ya. Tapi boleh sebentar aja. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Widya.
1: Iya, Lydia.
2: Ini, apa?
1: Lydia, L.
2: Lydia, Mbak Uni Lydia.
1: Nah, tuh. Dengan siapa?
2: Selamat juga, salam sehat selalu Mbak Lydia. Dengan Leman, Mbak Lydia.
1: Oke, Pak Leman di mana, Bapak?
2: Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Mbak Lydia.
1: Wow, Lampung.
2: Iya.
1: Ini Lampungnya Lampung apa ini?
2: Lampung, Kabupaten Tanggamus. Di Lampung itu 2 kota, 13 kabupaten Mbak Lydia. Dan ini kabupaten Tanggamusnya.
1: Wes, Lampung. Aku kalau ke Lampung cuma numpang lewat aja pas satu ke Jakarta naik mobil.
2: Oh gitu. Tujuannya kemana? Ke Padang Jakarta ya?
1: Betul.
2: Numpang Bakauheni.
1: Cuma numpang lewat doang. Padahal Lampung itu gede ya Pak Leman ya?
2: Ya luas.
1: Luas.
2: Mbak Lydia.
1: Iya, ini penasaran ke Waikambas sebenarnya.
2: Oh ya, Waikambas Lampung Timur itu Mbak Lydia.
1: Oh, Lampung Timur.
2: Iya, pelatihan gajah itu tempatnya, lokasinya.
1: Iya, betul.
2: Itu di sana tempatnya gajah-gajah yang dilatih di sana Mbak Lydia.
1: Benar, sering ngeliatin gajahnya di TikTok.
2: Iya, betul. TikTok juga ada di kita. Ketik saja di TikTok itu.
1: Deh. Pak Leman, ini berhubung waktunya memang sudah mepet sekali. Pak Leman mau diputerin lagu apa?
2: Lagu tahun berapa, Mbak Lydia?
1: Lagu Mancanegara tahun 2010.
2: Lagunya Scorpion aja.
1: Scorpion udah ketuaan.
2: Ketuaannya. Lady Gaga aja.
1: Lady Gaga aja.
2: Iya.
1: Yang mana?
2: Ya apa aja lah judulnya Mbak Lydia, yang penting.
1: Lydia pilihin.
2: Lady Gaga.
1: Oke deh. Siap.
2: Oke.
1: Salamnya silakan.
2: Salamnya semua tadi yang sudah masuk, selamat malam semua. Untuk Mbak Lydianya, selamat juga sampai tuntas, semoga dalam keadaan sehat. Selalu Mbak Lydia.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Lydia.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan penelpon baru yang baru ketemu sama Lydia di malam hari ini. Salam kenal semua ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung dengerin deh lagu dari Justin Bieber, You Love Yourself.

Baru satu kali informasi dan inspirasi Mother My Heart, ini Lady Gaga featuring sama Michael Bolton ya. Dan ini lagu terakhir kita di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah atensi, sudah mendengarkan juga. Lanjut, tapi sini akan ada lagu-lagu yang enak untuk Anda pengantar tidur di malam hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan.
3: Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar.
2: Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
4: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas, mulai kebersamaan kita pada hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata, operator Tony Rizky serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat bermimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Saudara Bergar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95 9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, saya kembali hadir pendengar temani Anda untuk Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh ya, sebelum memulai kegiatan ataupun juga aktivitas pagi Anda. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar kita akan bersama dalam dialog tanya jawab program Mutiara Pagi. Nanti pendengar kita akan bersama dengan Al-Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG, Guru Al-Quran Hadis Man 3 Padang. Nanti kita akan membahas seputar fikih kurban bagian kedua. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung pendengar, kami terima telepon di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975 ya. Nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi melalui live chat di kanal YouTube kami di RRI Pro 1 Padang ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu mengawali jumpa kita kali ini, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Mudassir ayat 32 sampai dengan 56. Dibacakan Qori Khairul Gunawan, SPDI, terjemahan oleh Ana. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman, kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi temani Anda pendengar hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Topik bahasan kita pendengar pagi hari ini yaitu seputar fikih kurban bagian kedua. Kami informasikan dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, pendengar, pagi hari ini langsung saja saya akan sapa juga perkenalkan narasumber kita, Ustadz kita sudah bersama saya melalui Zoom. Ini dia, ada Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG, Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz Cyril.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Tito.
3: Iya, kabar baik, sehat Ustadz?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ustadz, bahasan kita pagi hari ini seputar fikih kurban bagian kedua Ustadz.
5: Iya, baik.
3: Oke. Okay. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 812878, silakan saja WhatsApp GSM kami juga bisa Anda hubungi ya di 0811666975. Baik, sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu penjelasan ataupun juga paparan dari Ustadz kita seputar topik bahasan kita pagi hari ini, yaitu fikih kurban. Silakan Ustadz Cyril.
5: Baik, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya sebagai kajian kita dalam program Mutiara Pagi hari ini, saya sampaikan dengan judul Fikih Kurban bagian kedua. Pada bagian pertama sebelumnya, saya lebih menguraikan kajian Fikih Kurban secara sistematis dari pengertian kurban, kemudian syariat kurban, hukum berkurban, tujuan berkurban, dan seterusnya. Pada kali ini, sebagai kelanjutannya, fikih kurban bagian kedua, saya lebih memfokuskan kepada kajian tafsir ayat-ayat kurban. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang secara langsung berkaitan dengan kurban. Namun karena keterbatasan waktu, kali ini barangkali saya pilihkan dua saja di antaranya. Pertama, dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi. Dan bacakanlah atas mereka berita kisah tentang dua putra Nabi Adam dengan sebenarnya. Idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fatukub bila min ahadihima. Lalu diterima kurban salah seorang dari keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan tidak diterima kurban dari yang lainnya. Qala la'aqtulannak. Berkata yang tidak diterima kurbannya itu, aku pasti akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan berkata pula, kurban yang diterima, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini, kita mendapatkan intisarinya bahwa sejarah kurban itu ternyata sama lamanya, panjangnya dengan sejarah manusia, sejarah hidup manusia, yaitu dari zaman Nabi Adam. Jadi kurban yang kita laksanakan sampai saat ini itu sudah ada syariat kurban itu dari masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu bermula syariat kurban dengan adanya peristiwa yang terjadi di antara dua putra Nabi Adam. Disebutkan dalam sejarah yaitu Qabil dan Habil. Keduanya mempersembahkan kurban waktu itu. Si Qabil dalam bentuk mempersembahkan kurban dengan gandum hampa. Sedangkan Habil mempersembahkan kurbannya dalam bentuk domba yang sangat gemuk. Nah, dari kurban mereka itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Kenapa Allah menerima kurban dari Habil? Karena Habil mempersembahkan kurban dalam bentuk hewan yang sangat gemuk dan didasari oleh keikhlasannya. Sedangkan kurban Qabil kenapa ditolak? Karena dia mempersembahkan kurban dalam bentuk gandum yang hampa dan didasari oleh kejengkelannya. Nah, dari sejarah kurban ini tentu menjadi inspirasi bagi kita. Bagi kita yang mampu berkurban, maka sembahkanlah kurban kita dengan pola Habil. Kita penuh dengan keikhlasan dan memberikan yang terbaik. Dan jangan berkurban dengan pola Qabil, dengan dasar yang tidak ikhlas, kemudian memberikan yang kurang baik dari yang kita miliki. Ini. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang berkaitan dengan kurban yang saya pilih adalah dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 102. Kita bacakan ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala dia telah sampai kepada usia yang sudah bisa berusaha. Ini adalah tentang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Ismail yang sudah memasuki usia remaja. Dalam tafsir kita baca ada yang menyebutkan usianya itu kisaran 7 sampai 13 tahun. Nabi Ibrahim menyampaikan, sesungguhnya aku melihatmu dalam tidur, artinya bermimpi. Anni azbahuka, bahwasanya dalam mimpi itu aku diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro, maka perhatikanlah, lihatlah bagaimana pendapatmu. Qala Tu'mar, ya abatif al tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'Allah minas sabirin, engkau akan dapati aku adalah insya'Allah orang yang sabar. Dan melalui ayat ini tergambar oleh kita betapa antara ayah yang bernama Ibrahim ini menyampaikan sesuatu kepada anaknya Ismail dengan penuh kasih sayang. Dengan panggilan, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ini adalah pola komunikasi orang tua yang soleh kepada anaknya. Itu penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dan pelajaran bagi kita sebagai orang tua, hendaklah kita senantiasa menjaga kesolehan kita, tidak hanya langsung berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tergambar dalam hubungan kita dengan keluarga kita, termasuk dengan anak-anak. Pandanglah anak kita dengan pandangan kasih sayang. Dan mulai dari ucapan tutur kata yang lemah lembut, penuh dengan kesantunan. Apapun yang disampaikan kepada anak kita. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang luar biasa. Beliau menyampaikan perintah dari Allah, wahyu dari Allah yang luar biasa. Yaitu berupa dalam mimpi Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak beliau. Beliau tidak otoriter, tapi minta pendapat anaknya ini. Anaknya yang luar biasa juga solehnya, tidak ada protes, tidak membantah, apalagi melawan kepada orang tuanya. Malah dengan tenang menjawab, laksanakan ayah apa yang diperintahkan itu. Nah, ini tentu juga perlunya anak-anak menjadi anak yang soleh. Nah, sebagai pembelajaran dari syariat kurban dari Ibrahim dan keluarganya ini kepada kita. Barangkali inilah kajian yang dapat saya sampaikan sebagai fikih kurban bagian kedua yang mari menjadi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan kurban di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi Ustadz kita, ada Al-Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG sudah menyampaikan sedikit banyak paparan seputar fikih kurban ya untuk bagian kedua. Pendengar, kami terima telepon Anda, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975, silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung dan berpartisipasi pagi hari ini. Baik, Ustadz, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WhatsApp, ini bertanya seputar kuku. Ustadz, mengapa kuku dari orang-orang yang berkurban ini tidak boleh dipotong, Ustadz? Penjelasannya ya, seperti apa, silakan.
5: Gitu, dan penanya.
3: Iya.
5: Jadi memang ada hadis larangan dari mulai 1 Zulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban, kepada peserta kurban hendaklah tidak memotong kuku, ya, rambut, ya, alis, kumis, ya, dan jenggot sampai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pelarangan itu lebih kepada mustahab. Mustahab itu artinya sangat disukai kalau ada orang yang sanggup tidak memotong kuku, rambut dalam masa itu. Nah, di mana kalau orang tersebut mampu tahan tidak memotong dan mencukur itu tadi, orang itu dapat tambahan pahala. Namun kalau ada yang tidak sanggup, mungkin karena jenggotnya apa kumisnya cepat panjang, alisnya cepat panjang, sehingga kurang rapi, kurang nyaman dia dengan penampilannya. Lalu dia menggunting kukunya atau mencukur kumisnya tadi dan sebagainya. Maka itu tidak menjadi dosa baginya. Nah, jadi itu larangan itu lebih kepada sifatnya mustahab. Sangat disukai kalau ada orang yang mampu akan dapat tambahan pahala. Tapi kalau tidak, tidak menjadi dosa. Demikian, itu.
3: Iya, baik. Ustadz, kita coba sapa penelpon pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dengan Ustadz siapa, dah?
3: Dengan Ustadz Cyril Firdaus, Uncu.
6: Halo, Ustadz Cyril Firdaus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Cyril Firdaus dari Uncu Dipo, Dinas Kota Solo. Ustadz Cyril Firdaus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo, silakan.
3: Ya.
6: Aku aja gak monitor radio, aku mati, jadi aku gak tahu tema ya, dah.
3: Oke, baik. Tema kita seputar fikih kurban ya, Uncu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, silakan.
6: gimana fikih kurban? Kurban bisa menjadikan ibadah, ya, menjadikan iman terbaik, dan kurban bisa menjadikan hubungan tali persaudaraan, menambah persaudaraan kita sama manusia dan Allah gitu. Gimana gitu kalau kurban yang terbaik bisa jadi kendaraan dan sampailah seperti sesuai keinginan dan harapan kita gitu. Kurban itu bisa membahagiakan kita dan orang lain dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sudah pertanyaan saya sudah jelas sudah.
3: Iya, baik.
5: Iya, sudah.
3: Sudah.
6: Kehidupan radionya 93,5 lebih kompong ya, dah.
3: Iya, baik. Baik, Uncu, terima kasih.
6: Assalamualaikum, udah.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia peringat ada Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo ya. Silakan Ustaz.
5: Baik, Uncu Dipo di Suku Enam Solo.
3: Iya.
5: Mengenai kurban yang kemudian berdampak positif ya.
3: Iya.
5: Tidaklah memang diharapkan idealnya seperti itu. Peserta kurban.

0: daging dan darah kurban itu yang akan sampai kepada Allah. Dan akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ini mengisyaratkan bahwa hendaklah peserta kurban semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah, semakin sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Pada waktu yang sama, semakin dekat dengan sesama manusia juga, suka berbagi dan peduli dengan orang-orang yang terutama yang duafa, fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, dan sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Artinya, kita tidak hanya berkurban di masa Idul Adha itu saja, tapi di sepanjang kehidupan kita. Hendaklah kita peduli dan memperhatikan sesama. Dan insya Allah semuanya itu juga akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat kepada kita. Di dunia hidup kita akan semakin bahagia, semakin disayangi oleh banyak orang. Dan di akhirat nanti kita akan dapat tambahan. Ya, apakah kendaraan di akhirat yang akan mempercepat perjalanan kita sampai ke syurga. Demikian Tito.
1: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Pak Nas di Padang.
1: Pak Nas di Padang ya?
2: Baik. Nah, kita ingin tanyakan ini kepada Pak Ustadz. Kalau setelah penyembelihan korban, itu dagingnya kan dikasihkan kepada peserta korban dan yang lainnya dibagi. Berapa lama boleh daging itu disimpan untuk dibagikan kembali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz.
0: Ya, baik. Pak Nas di Padang. Dalam surah Al-Hajj juga, surah ke-22, ayat 36. Itu sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan mengarahkan pembagian daging kurban itu. Fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Maka bangkanlah sebagian dari daging kurban itu, sebagian yang lainnya bagikan kepada fakir miskin yang tidak meminta-minta karena ingin menjaga harga dirinya, dan fakir miskin yang meminta-minta karena kebutuhan. Berarti ya, pembagian daging kurban itu bagi tiga, sepertiga untuk peserta, sepertiga untuk fakir miskin yang tidak meminta-minta, dan sepertiga untuk fakir miskin yang meminta-minta karena kebutuhan. Nah, namun karena kesulitan mungkin untuk memastikan orang yang meminta-minta dan yang tidak minta-minta itu, maka bisa kita garis besarkan saja, sepertiga untuk peserta kurban, 2/3 untuk umum. Nah, kemudian sampai berapa lama kita menyimpan daging kurban itu? Itu tidak ada kepastian lamanya berapa. Namun tentu sebaiknya sesegera mungkin kita bagikan daging kurban itu. Ya, kalau dapat setelah sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan penyembelihan kurban sampai menjelang maghrib selesai pembagian. Nah, kemudian berapa porsinya untuk peserta ya juga bergantung kepada banyaknya daging kurban itu. Ya, namun boleh saja untuk peserta lebih banyak daripada untuk umum. Tapi kalau peserta kemudian juga dengan berembuk senang hati sama sajalah banyak daging kurban kami peserta dengan yang umum. Nah, itu lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Tapi kalau dilebihkan juga tidak apa-apa, tidak mengurangi nilainya. Nah, kemudian tentunya tidak untuk disimpan lama. Ya, kalau dapat ya sekitar seminggu, paling lama 2 minggu itu daging kurban itu sudah habis. Jadi hakikatnya itu adalah untuk

0: menggembirakan bersama di hari raya Idul Adha, hari-hari Tasyrik. Terhentinya is.
1: Iya, baik. Baik, sudah kembali Ustadz sepertinya.
0: Ya.
1: Boleh dilanjutkan
0: Ya.
1: Kembali sedikit lagi Ustadz?
0: Iya, itu tadi. Jadi,
1: ya.
0: Hewan apa daging kurban itu tidak untuk lama-lama disimpan,
1: Ya.
0: melainkan cukup disegerakan di hari raya Idul Adha, hari-hari Tasyrik, dan berapa hari setelahnya. Setelah itu kita kembali normal dengan aktivitas masing-masing. Demikian.
1: Oke, baik Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.
2: Dari Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Ini dari Ibu Nur Sempanjian.
1: Baik, Ibu Nur, silakan Ibu Nur.
2: Ini saya mau tanyakan Pak Ustadz. Misalnya kita kan sekarang nggak bisa berkorban. Jadi misalnya ada sisa korban kita pasti lagi. Jadi kalau seandainya kita meninggal, kita pesan sama anak kita. Nanti kalau seandainya ibu meninggal, kamu teruskan korban ibu. Misalnya kita ada uang kita dititipkan sama anak misalnya. Tapi sekarang ini lagi dipakai dia gitu kan. Lagi dititipkan sama anak saya itu. Nah, jadi kita pesan kayak gitu, nanti kalau seandainya ibu sudah meninggal, teruskan korbanmu yang masih ada sisanya satu atau dua gitu. Apa boleh tuh Pak Ustadz, kalau kita sudah meninggal, jadi bisa juga dikorban, bisa juga diterima korbannya Pak Ustadz. Atas jawabannya saya tunggu ya Pak Wasiril.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu iya, dan... Iya. Pak,
1: iya, baik. Terima kasih Ibu Nur di Simpang Gia. Silakan Ustaz.
0: Baik, Ibu Nur di Simpang Gia, tetangga Ustaz juga ya.
1: Iya.
0: Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Nur tadi itu justru yang dibolehkan ya. Jadi kalau ada orang tua berpesan kepada anaknya, ya selama ini papa mama sudah jadi peserta kurban, sekiranya suatu saat papa mama meninggal, maka lanjutkanlah jadi peserta kurban itu atas nama papa dan mama. Dengan apa mungkin pensiun atau ada tabungan ataupun juga ada simpanan harta dari orang tua untuk bisa diambilkan oleh anaknya untuk meneruskan jadi peserta kurban atas nama orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia nanti. Nah, artinya jadi peserta kurban walaupun sudah meninggal tadi merupakan inisiatif dari peserta itu sendiri sebelum meninggal. Ya, yang tidak bisa itu kalau berkurban atas nama almarhum atau almarhumah sepenuhnya itu keinginan dari ahli waris. Tidak ada pesan dari almarhum-almarhumah semasa hidupnya. Itu tidak bisa. Jadi, kalau itu adalah pesan dari orang tua sebelum meninggal, itu boleh diteruskan oleh anaknya. Tapi tetap saja tidak wajib. Artinya, kalau sekiranya itu tidak dilaksanakan, tidak menjadi dosa, karena itu dia tidak merupakan sesuatu yang mesti untuk dilakukan. Karena kurban itu sendiri juga sunat muakkad. Ya. Demikian itu.
1: Oke. Baik. Ustadz, karena waktu kita juga yang membatasi, di bagian akhir kali ini, Ustadz bisa sampaikan kesimpulan ataupun juga poin-poin dari bahasan kita. Ustadz, fikih kurban bagian kedua kali ini. Silakan Ustadz.
0: Baik Tito,
1: iya.
0: Dan pendengar Radio RRI Padang sekalian, sebagai closing statement, penyampaian penutup bagi saya dari kajian kita kali ini, fikih kurban bagian kedua, marilah semakin kita mantapkan semangat kita bagi yang mampu untuk jadi peserta kurban yang didasari dengan keikhlasan, dan kemudian memberikan yang terbaik. Nah, terus kita jadikan kurban itu sebagai sarana yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kurban tidak hanya selesai dengan melaksanakan syariatnya dengan jadi peserta kurban, tapi terus berlanjut naik kepada hakikat berkurban itu, yaitu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan pada waktu yang sama, kita juga semakin dekat juga dengan sesama, kemudian mau berbagi, terutama kepada mereka yang kurang mampu, fakir miskin, anak yatim piatu, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Demikian, Tito.
1: Iya, baik Ustadz, terima kasih sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Siril.
0: Ya, sama-sama Tito, waalaikumsalam.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi. Kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Topik bahasan kita yaitu seputar fikih kurban bagian kedua. Anda tadi sudah dengarkan juga ikuti pendengar paparan dari Ustadz kita, ada Al-Ustadz Haji Siril Firdaus MAG, Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Terima kasih saya sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang sudah ikut bergabung, ataupun juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah memonitor dan juga menyimak Mutiara Pagi dengan bahasan fikih kurban. Saya akhiri pendengar Mutiara Pagi kali ini. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Posisi di sumber aman, memisahkan diri biar nggak tergabung sama sistem Sumatera, biar bisa bangkit sendiri dulu sementara.
3: Memang kita menerima berita duka dari PDG 9 ya, jemaah dari pesisir selatan itu wafat kemarin.
1: Sari berita. Pemadaman listrik massal melanda hampir seluruh wilayah Sumatera pada Jumat malam. Khusus di Sumatera Barat, sebagian wilayah kembali menyala setelah dipisahkan dari jaringan utama. Pendengar, sebanyak 4 jemaah haji embarkasi Padang wafat menjelang puncak ibadah haji di Arab Saudi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, pemadaman listrik massal melanda hampir seluruh wilayah Sumatera pada Jumat malam. Gangguan pada jaringan transmisi utama membuat sejumlah daerah gelap gulita. Di Sumatera Barat, PLN memisahkan sistem kelistrikan dari jaringan utama Sumatera agar listrik kembali menyala. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Pemadaman listrik terjadi menyeluruh di Sumatera Barat malam tadi. Dikonfirmasi RRI General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, Ajrun Karim mengatakan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi bertegangan tinggi atau SUTET 275 kV di Muaro Bungo, Sungai Rumbai. Jalur tersebut merupakan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan se-Sumatera. Kendala pada titik tersebut memicu efek domino yang berdampak pada sistem proteksi di sejumlah pembangkit dan gardu induk di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Aceh. Ajrun menjelaskan, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat melakukan penormalan secara bertahap dengan memisahkan dari jaringan Sumatera, kemudian mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit yang tidak terdampak kembali ke gardu induk. Penormalan diprioritaskan terlebih dahulu untuk fasilitas pelayanan publik vital seperti rumah sakit, bandara, dan pusat pengolahan air atau PDAM.
2: Tapi yang jelas posisi di sumber aman, sistem bak dipisahkan yang untuk sumber. Memisahkan diri biar nggak tergabung sama sistem Sumatera, biar bisa bangkit sendiri dulu sementara.
4: Sementara itu, proses penormalan sistem kelistrikan berskala regional di Sumatera membutuhkan waktu cukup lama agar stabilitas daya di jaringan transmisi kembali seimbang. PLN memperkirakan pemulihan sistem memakan waktu cukup lama tergantung kondisi jaringan dan sistem di lapangan. Dodi Setio melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Padang berkomitmen menuntaskan persoalan gangguan arus lalu lintas yang dipicu antrian kendaraan di Terminal Bayangan pada sejumlah ruas jalan. Dinas Perhubungan Kota Padang menegaskan, seluruh angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP dan antar kota antar provinsi AKAP nantinya wajib masuk ke Terminal Anak Air setelah pelebaran jalan selesai dilakukan.
5: Kalau itu sudah dijalankan nanti per tanggal berapa nanti kita sepakati, masyarakat hendaknya itu bisa naik Transpadang ke terminal itu.
6: Dinas Perhubungan Kota Padang memastikan terus melakukan penertiban angkutan AKDP maupun AKAP yang mangkal di sepanjang ruas jalan di kota ini. Di antaranya di Jalan Profesor Hamka dan Simpang Tunggul Hitam. Sebab keberadaan angkutan yang mangkal memicu gangguan arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Barat dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Koordinasi dilakukan untuk menertibkan angkutan yang masih menaikkan penumpang di pinggir jalan.
5: ini kita sosialisasi kembali. Kemudian juga ada permintaan dari bus-bus ini, jangan sampai Pak, bisa nggak jamin nggak ada travel liar? Ah, ini yang kita persamakan ya, nanti kita akan patroli setiap hari tidak ada travel liar yang ada di panjang jalan, sehingga bus-bus yang ada ini mau untuk masuk ke dalam terminal. Ini juga kemarin ada permintaan, jalannya terlalu kecil, ini juga kita sudah survei dengan PU dan perlebar jalannya, juga waktu dekat akan kita laksanakan dengan Dinas PUPR Kota Padang.
6: Kemudian dilakukan pelebaran akses jalan ke terminal regional tipe A, agar angkutan leluasa untuk masuk ke terminal karena selama ini pengemudi enggan masuk terminal dengan alasan akses sempit. Yudi menegaskan angkutan umum AKDP maupun AKAP wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Apalagi akses terminal regional Anak Air sudah terhubung dengan koridor Trans Padang, sehingga tidak sulit bagi masyarakat untuk menyambung ke tujuan lain di Kota Padang. Sebelumnya warga Tunggul Hitam, John, dalam program Halo RRI kemarin mengeluhkan banyak bus berhenti di pinggir jalan dan mengganggu akses kendaraan yang melintas. Kondisi tersebut memicu kemacetan dan membahayakan pengendara lain.
7: Masuklah ke dalam terminal mobil-mobil, terutama AKDP ya. Itu kebanyakan orang itu kan nggak mau masuk, sering mangkal di Basko atau simpang Tunggul Hitam. Itu sering terjadi kecelakaan itu.
6: John berharap seluruh bus nantinya benar-benar memasuki terminal setelah jalan diperlebar. Ia juga meminta pemerintah menindak bus yang masih menaikkan penumpang di tepi jalan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan rencana pelaksanaan Tour de Singkarak TDS 2027. Salah satu upaya yakni memastikan infrastruktur jalan yang akan dilalui para pembalap nantinya kondisinya cukup baik.
8: Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Lila Yanwar kemarin di Padang mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan jalur yang aman dan sesuai standar internasional untuk dilalui para pebalap TDS. Apalagi sejumlah ruas jalan di Sumatera Barat masih dalam proses perbaikan pasca bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Lila mengungkapkan Dinas Pariwisata Provinsi telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Olahraga Sepeda Internasional terkait kondisi terkini ini jalan di Sumatera Barat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah event balap sepeda internasional yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027.
9: Kami lakukan adalah tentu at least ya, kita harus menyiapkan kondisi terburuk yang memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena seperti diketahui kemarin juga akibat bencana pasti ada beberapa jalan yang juga mengalami kerusakan. Tapi untuk itu kami, ini kondisi yang paling minimal. Pertama adalah kami sudah koordinasi dengan UCI, Union Cyclist International, ya badan internasional sepeda, tentang kondisi jalan Sumatera Barat saat ini. Kemudian yang kedua, kami tanyakan tentang berapa minimal etape yang memungkinkan untuk suatu event internasional. Dari dua hal itu, UCI menjawab bahwa etape terkecil itu bisa 3, 4, atau 5. Nah, tapi mungkin kita ambil sekitar 4 atau 5 etape.
8: Lila menyebutkan, selain persoalan jalan, pembahasan bersama Badan Pengatur Olahraga Sepeda Internasional juga menanyakan jumlah minimal etape yang memungkinkan digelar untuk sebuah event balap sepeda internasional. Dari hasil komunikasi dimaksud, Badan Pengatur Olahraga Sepeda Internasional menyatakan sebuah kejuaraan tetap dapat dilaksanakan dengan 3 hingga 5 etape. Lila menambahkan, pemerintah provinsi saat ini mempertimbangkan untuk pelaksanaan TDS dengan 4 hingga 5 etape utama. Skema tersebut dinilai realistis dengan kondisi infrastruktur yang ada saat ini, sekaligus tetap memenuhi standar internasional. Dengan jalur yang menjadi pertimbangan, diantaranya dari Kota Padang menuju Tanah Datar, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Pariaman hingga Solo. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, indeks demokrasi di Provinsi Sumatera Barat mendapat nilai kategori tinggi seiring membaiknya sejumlah indikator utama seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut laporan Dodik Setyo.
4: Indeks demokrasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan berhasil menembus kategori tinggi secara nasional. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumatera Barat, Mur Salim, pada RRI di Padang kemarin mengatakan nilai indeks demokrasi Sumatera Barat naik dari 78,83% pada 2024 menjadi 80,08% pada 2025. Nilai dimaksud berdasar hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik yang diumumkan dalam agenda evaluasi nasional capaian indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 di Semarang kemarin. Mursalim menjelaskan penilaian indeks demokrasi mencakup tiga aspek utama yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan dalam 22 indikator penilaian. Untuk di Sumatera Barat, peningkatan nilai indeks demokrasi dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator utama seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
10: Dana bantuan keuangan untuk partai politik kita arahkan supaya mereka berikan kepada pendidikan partai politik, kan untuk kegiatan lain. Sehingga dengan ada kebijakan itu, naiklah nilai indeks demokrasi kita.
4: Meski demikian, Mursalim mengingatkan masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama penguatan literasi digital masyarakat, pencegahan disinformasi, dan antisipasi polarisasi di media sosial. Kedepan, Pemprov Sumatera Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Sumatera Barat menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal tersebut menindaklanjuti surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia wajib halal Oktober 2026.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, kemarin di Padang mengatakan seluruh pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal produk sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal dimaksud dinilai penting agar produk UMKM memiliki standar mutu dan dapat diterima lebih luas di pasar nasional maupun internasional. Menurut Endrizal, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Salah satu bentuk sosialisasi yang direncanakan yakni dengan menggelar kegiatan pada bulan Juni mendatang, termasuk meminta kabupaten dan kota menggelar kegiatan serupa untuk menginformasikan kewajiban sertifikasi halal agar dipahami masyarakat.
11: Artinya seluruh produk UMKM diwajibkan untuk punya sertifikasi sampai 17 Oktober agar itu betul-betul tersosialisasi kepada masyarakat. Kalau di kabupaten kota sampai Juni itu diikuti sosialisasi itu oleh para bupati wali kota beserta dinas terkait. Kemudian melancingkannya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota tersendiri. Selamanya seminggu setelah sampai Juni.
8: Endrizal menyebutkan saat ini untuk produk UMKM yang telah tersertifikasi halal di Sumatera Barat yakni sekitar 130.000 pelaku UMKM. Jumlah tersebut diperkirakan akan semakin bertambah dengan sosialisasi yang dilakukan dan juga mengerahkan pendamping UMKM serta mengoptimalkan keberadaan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Barat. Endrizal berharap kedepannya dengan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk. Kemudian dengan adanya sertifikasi halal ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha termasuk menembus pasar ekspor. Bobby Febrianda melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, total 4 jemaah haji embarkasi Padang wafat menjelang puncak ibadah haji di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
3: Jadi memang kita menerima berita duka dari PDG 9 ya.
6: Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Padang, M. Rifki, pada RRI kemarin mengatakan jumlah jemaah yang wafat kini mencapai 4 orang. Informasi terbaru berasal dari kloter 10, jemaah asal Kabupaten Pasaman. Rifki menjelaskan, jemaah bernama Syamsukari Sudin yang wafat pada sekitar Jumat dini hari waktu Indonesia. Almarhum berusia 58 tahun dan dirawat di Rumah Sakit Saudi Jerman Hospital.
3: Jadi memang kita menerima berita duka dari PDG 9 ya, jemaah dari pesisir selatan itu wafat kemarin dan sudah ditunaikan penyelenggaraan jenazahnya dan kemudian juga sudah dilaporkan kepada pihak Dakir Mekah untuk biar jemaah almarhum mendapatkan badal haji. Hari ini juga kita mendapat berita duka juga ini. Bagus saja. Okay. Ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman.
6: Sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam kloter 9 telah meninggal Rabu kemarin. Petugas telah menyelesaikan pengurusan jenazah dan sertifikat kematian jemaah tersebut. Sementara dua jemaah lainnya wafat pada pekan lalu. Rifki mengatakan pihaknya segera mengurus badal haji atau menggantikan ibadah haji bagi jemaah yang telah meninggal, sekaligus mengurus asuransi untuk keluarga jemaah yang wafat. Proses administrasi dilakukan bersama otoritas Arab Saudi dan petugas kesehatan setempat. Menurut Rifki, kondisi mayoritas jemaah embarkasi Padang masih stabil menjelang Armuzna. Namun petugas telah memperketat pengawasan terhadap jemaah lanjut usia dan beresiko tinggi. Febian Syafitra melaporkan.
12: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Berikut laporan mendalam produksi Radio Republik Indonesia Padang berjudul Rumah Yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
13: Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
14: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
15: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
14: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Erik Usman, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
16: bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius harusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
14: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
15: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa, di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya, sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga, dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi, itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
14: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang Profesor Yalmi Syukur menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
13: Kasus yang diapungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Yeah. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Oh. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
14: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
13: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih dengan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, saat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
14: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
15: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1, Flamboyan Baru, Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1, Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
14: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
16: Secara umumnya LPI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Okay. Sito Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap dengan cepat tahu ke mana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
14: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Pemadaman listrik massal melanda hampir seluruh wilayah Sumatera pada Jumat malam. Khusus di Sumatera Barat, sebagian wilayah kembali menyala setelah dipisahkan dari jaringan utama. Sebanyak 4 jamaah haji embarkasi Padang wafat menjelang puncak ibadah haji di Arab Saudi. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, aliran listrik di sejumlah wilayah di Sumatera Barat kembali normal setelah sempat terjadi pemadaman massal pada hari Jumat malam tanggal 22 Mei 2026. Pemadaman dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat dan berangsur menyala sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di sejumlah kawasan Kota Padang. Pendengar, warga Kelurahan Sawahan Kota Padang, Aidil, mengatakan aliran listrik di kawasan tempat tinggalnya kini sudah kembali menyala. Menurutnya, kondisi lingkungan masyarakat juga mulai berangsur normal setelah beberapa jam mengalami pemadaman. Dan pendengar, Aidil menjelaskan pemadaman sebelumnya sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Padang. Kondisi tersebut terjadi akibat lampu lalu lintas ikut padam pada jam aktivitas masyarakat sedang padat selepas maghrib. Dan pendengar, sebelumnya General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim menyebutkan pemadaman terjadi akibat gangguan jaringan transmisi SUTET 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai. Jalur tersebut merupakan tulang punggung sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan antar wilayah di Pulau Sumatera. Gangguan tersebut, pendengar, berdampak pada sistem proteksi sejumlah pembangkit dan gardu induk di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Aceh. PLN kemudian melakukan penormalan secara bertahap dengan mengalirkan kembali aliran listrik, pendengar, dari pembangkit yang tidak terdampak. PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk fasilitas pelayanan publik vital seperti rumah sakit, bandara, dan pusat pengelolaan air milik PDAM. Proses pemulihan sistem dilakukan bertahap agar kestabilan daya pada jaringan transmisi tetap terjaga.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi mahasiswa. Pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala. Kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Pro 1.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan Padang pagi ini. Kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.